0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Info lalu lintas. Teman Pro2, sekarang saatnya kita bakal cari tahu seperti apa kondisi lalu lintas pagi ini ya di persimpangan-persimpangan yang ada di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Tentu saja di info lalu lintas, dan aku udah terhubung dengan operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Ada Kak Aziz di ujung telepon sana. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat pagi Kak Aziz.
2: Halo, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, Kak Aziz, gimana nih untuk pantauan lalu lintasnya dari CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas? Silakan langsung laporannya.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama mungkin langsung saja di Simpang Kur Satria ya, yang terpantau lumayan ramai pada pagi hari ini. Dari tempat ke simpang ini sama ramainya sepeda motor, mobil pribadi ini, tapi tidak ada kemacetan atau antrian ya, ini lancar. Jadi yang mungkin mau melewati simpang Kur Satria atau simpang Aston ya, ini lancar, tidak ada hambatan lah. Ini walaupun ramai, ya wajar ramai pagi hari ya, bukan ramai yang macet panjang atau antrian panjang kepadatan ini, bukan. Ini ramai-ramai biasa, masih lancar pada pagi hari ini di sekitar simpang Kur Satria. Terus sebelahnya ada di simpang Kebun Dalam ya. Simpang Kebun Dalam juga ini ramai dari arah barat yang satu arah ya. Dan jalan Gatsu, jalan Kombas. Ini ramai sepeda motor, mobil pribadi, dan untuk yang dari arah selatan juga ya, yang terusan dari simpang Sutosuman ini dari arah selatan menuju ke utara jalan Office. Ini juga lancar sepeda motor, mobil pribadi. Ini tidak ada kemacetan, tidak ada antrian, ini lancar sekali untuk di simpang Kebun Dalam dan simpang Aston ya. Ini jadi yang mau melalui simpang Kebun Dalam, simpang Aston, ini aman pada pagi hari ini. Terus simpang sebelahnya lagi ada di simpang Sutosuman ya, yang tadi terusan ke arah Kebun Dalam dan simpang Korea. Ini di simpang Sutosuman karena satu arah dari arah timur menuju arah barat. Ini lumayan ramai juga sepeda motor, mobil pribadi yang melintas. Ini juga bisa dilihat ya dari studio RRI, pasti kelihatan untuk di jalan Jensut pada pagi hari ini lumayan ramai, tapi ini masih lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Itu yang dari arah timur ya. Dan dari arah selatan ini juga terusan dari Raja Wali ya, dari arah Andang, Raja Wali, terus ke arah simpang Sutumpur ini sampai simpang Sutosuman, ini lancar juga sepeda motor, mobil pribadi, tidak ada kemacetan juga ya. Jadi aman banget untuk di simpang-simpang tersebut. Terus untuk yang lain seperti di Sawangan, Museum Bari, di alun-alun, ini juga lancar walaupun ramai ya. Yang paling ramai ini yang dari arah underpass atau di underpassnya lah ya. Jadi jembatan yang terlihat ramai karena ini kamera lagi menghadap ke arah jembatan. Untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, bus juga, bus Trans Banyumas ya yang melintas, ini lancar sekali untuk yang dari arah underpass menuju ke arah kota, dan yang dari arah kota melalui underpass ini lancar sekali sepeda motor, mobil pribadi. Mungkin ini jam 7 lebih ini keramaian udah mulai agak mungkin turun karena anak sekolah udah mulai masuk, maksudnya udah jam bel masuk mungkin. Dan untuk yang kerja mungkin ini masih beberapa ya, yang berangkatnya pagi-pagi ini masih beberapa lah. Mungkin keramaian nanti sampai setengah 8 atau jam 8, tapi untuk jam 7 ini udah agak sedikit berkurang ya, untuk keramaian-keramaian di dalam kota. Terus saya sebutkan lagi di Jalan Gerilya, langsung saja Jalan Gerilya ya, di recap dari Simpang Pancurawi sampai Simpang Tanjung. Ini lancar ya, Jalan Gerilya ini pasti lancar, mau pagi mau sore, ramenya juga bukan ramai yang padat. Ini untuk pagi hari ini lancar sekali untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ada juga bus, ada juga kendaraan barang yang melintas ya. tidak ada kemacetan, jadi lancar Pak di sepanjang jalan gerilya. Jadi yang mau melihat jalan gerilya ini lancar, tidak usah khawatir ada kemacetan atau antrian, ini lancar semuanya. Itu untuk di sekitar perkotaan ya. Ini saya tambahi ada di Aji Barang. Aji Barang ini dari pagi terlihat ramai ya untuk kendaraan, baik dari arah kota, dari arah Brebes, atau dari arah Cilacap. Kota itu yang dari arah timur, Cilacap dari arah selatan, Brebes dari arah barat, ini lancar semua walaupun kendaraan cukup ramai. Kendaraan barang, ada bus juga ya yang melintas, jadi terlihat sedikit lebih ramai, tapi ini masih aman banget, masih lancar untuk di simpang Aji Barang. Dan terakhir saya sebutkan di simpang Kalibagor. Kalibagor. Nah, simpang Kalibagor ini terlihat ramai juga ya dari arah Sokaraja, dari arah Banyumas. Sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang ada, bus ada, ini lumayan ramai lah. Simpang Kalibagor ini karena emang terlihat kecil ya, tapi emang kendaraan yang melewati cukup ramai. Untuk yang dari arah Sakalputung atau dari arah Sepekaja ini juga sama, didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi ya. Untuk mungkin keramaian di simpang Kalibagor ini tidak tahu untuk kedepannya ya, sampai jembatan Banyumas ditutup mungkin nanti agak berkurang, tapi untuk saat ini masih ramai. Jadi mungkin yang akan di simpang Kalibagor ini harap berhati-hati dan bersabar ya, karena kondisi simpang yang kecil tadi dan yang melewati ini banyak kendaraan barang, mungkin seperti itu ya untuk di simpang Kalibagor. Dan untuk simpulannya hampir semuanya lancar sih untuk lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto, jadi masih aman banget untuk man pro 2 yang mau berlalu lintas dari arah kota atau dari arah pinggir-pinggir, ini masih lancar banget. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 2 FM.
1: Oke baik, terima kasih Kak Aziz laporannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu, sampai jumpa Kak Aziz.
2: Sampai jumpa Kak.
1: Agak teman Pro 2, itu tadi info lalu lintas untuk pagi ini. Jangan lupa kamu bisa dengarkan info lalu lintas setiap hari, kalau pagi di jam 7, kalau sore di jam 5, pastinya bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga, biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana, biar kita selalu siap siaga. Ada nih, edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy, karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi. Radio FM Purwakarta.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

0: Pada. Selamat pagi, Teman Pro
1: 2. Teman Pro 2, aku punya kabar dari Astrid ya, di mana dia itu kan dulu sempat mempopulerkan lagu Terpukau ya, dan ternyata lagu Terpukau ini viral lagi, Teman Pro 2 ya, di TikTok usai 13 tahun. Wow, lama banget ya. Emang sekarang tuh di TikTok banyak banget ya lagu-lagu lama gitu yang populer lagi ya. Salah satunya adalah lagu Terpukau ini, Teman Pro 2. Jadi, lagu ini banyak digunakan oleh kalangan Gen Z sebagai musik latar belakang berbagai konten kreatif ya. Dan Astrid mengaku tidak menyangka kalau lagunya yang sudah lebih dari satu dekade beredar bisa kembali populer di era media sosial saat ini. Dan Astrid mengaku sangat bahagia melihat antusiasme dari pendengar baru yang datang dari generasi yang berbeda. Karena menurut Astrid ya, banyak pengguna TikTok yang mengira kalau lagu Terpukau itu adalah lagu baru gitu. Dan hal itu terlihat dari berbagai konten yang dibuat menggunakan lagunya. Dan gak hanya senang karena lagunya kembali dikenal, Astrid juga mengaku bahagia karena berhasil menjangkau pendengar yang lebih muda. Ya udah kalau gitu kita langsung putar aja deh lagunya Astrid yang Terpukau ya.

0: sih? Tadi kan aku belanja ke kantin, terus aku kaget ngeliat uang kembaliannya.
1: Loh, kok kamu kaget? Emang kenapa, sis?
0: Ya kaget lah. Itu, kasir kantin sekolah ngembalin uang aku malah gak sesuai.
1: Ih, kamu nih, sesuai gimana sih? To the point aja.
0: Tadi kan aku belanja pakai uang 20 ribu. Si kasirnya malah ngembalin uang aku jadi 50 ribu.
1: Oh, itu ceritanya. Terus, kamu apain uang itu?
0: Ya aku jadi bingung lah. Terus aku balik ke kantin untuk kembaliin uangnya.
1: Ngapa gak diambil aja, sis? Kan itu untung buat kamu. Kamu ini jujur banget sih.
0: Din, ingat itu bukan hak aku. Lagian jujur itu lebih baik kan? Bener gak sih?
1: Betul juga, sis. Kamu bener deh.
0: Tenang, Din. Kejujuran itu bikin hidup lebih keren. Jujur itu keren. Dengan kejujuran, kita membangun kepercayaan dan membuat dunia lebih baik.

Teman berdua, thank you banget ya buat kamu yang udah komentar di 081327312222 ataupun juga di Instagram @arari_pwt. Aku pengen sapa dulu yang ada di Purbalingga sana. Hai Anissa, gimana Purbalingga pagi hari ini? Cerah nggak nih kayak Purwokerto ya? Katanya assalamualaikum kak, aku mau ini dong apa namanya komentar gitu ya. Katanya yang paling di sering dibuka saat lagi gabut di handphone itu aplikasi TikTok ya. Karena buat cari hiburan biar ngilangin gabutnya kak. Oke, thank you buat Anissa ya. Terus juga selamat pagi ya, aku pengen sapa ada _ Aung Yanlin. Katanya paling suka buka TikTok karena menghibur kak. Terus ada lagi dari LiQ23, katanya TikTok karena seru banget. Ada lagi dari Astri Aprilia, katanya TikTok kayak seru aja gitu kak. Oke, thank you ya teman pro 2. Ada lagi dari Gagas ya. Kalau Gagas katanya, wagilah sih pokoknya TikTok paling juara kak sis. Niatnya buka bentar, tahu-tahu udah sejam scrolling. Jadi emang bikin candu si TikTok ini. Baiklah ya. Ada dari Ara. Halo Ara. Ara paling suka X ya atau Twitter. Aku tuh nyari drama atau baca thread horror gitu kak malam-malam. Karena ini bisa buat nemenin gabut pokoknya seru. Oke. Ada lagi dari Vina. Kalau Vina katanya, aku sih tipikal yang hobi ngegame. Jadi langsung gas Mobile Legend aja. Mabar tipis-tipis biar gak bosen ya. Meskipun tuh kadang kesel aja kalau dapet tim yang jadi beban gitu kak. Oke. Terima kasih ya teman Brodo buat komentarnya. Yang lain masih ditunggu sampai nanti jam 9.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
2: Mana Den?
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Radio FM, Purwakarta, teman terbaik kamu.

Teman berdua kali ini informasinya datang dari serial live action Scooby-Doo ya. Jadi Netflix resmi merilis tampilan perdana live action serial Scooby-Doo-Bidoo gitu ya. Pada hari Senin 8 Juni yang sekaligus konfirmasi bahwa proyek tersebut resmi dibuat untuk tayang pada tahun 2027 mendatang. Nah, tampilan itu berupa sebuah video singkat yang menampilkan sudut pandang seekor anak anjing di sebuah halaman. Anak anjing itu diangkat oleh seseorang yang kemudian terungkap adalah Shaggy ya. Dan diberitakan Variety bahwa serial ini akan memiliki judul resmi Scooby-Doo ya, dan Scooby-Doo Origins, dan sedang syuting di Atlanta untuk tayang tahun depan. Dan proyek ini disebut sebagai penafsiran ulang modern dari kartun kesayangan tersebut. Jadi geng Mystery Incorporation yang terdiri dari Maxwell Jenkins sebagai Fred Jones ya, kemudian Tanner Hagen sebagai Norville Shaggy Rogers, kemudian Abby Ryder Fortson sebagai Velma Dinkley, dan juga McKenna Gray sebagai Daphne Blake. Nah, Paul Weterhauser juga bakal muncul dalam serial yang digarap oleh Warner Bros. Television tersebut ya, tapi peran Hauser ini masih belum diungkapkan. Jadi sabar dulu ya teman produa di tahun 2027 nanti ya. Jadi serial ini ya bakal apa ya, menampilkan 4 remaja pastinya ya, seperti serialnya ya di tahun 2001 ya, yang menampilkan Fred Jones, kemudian Daphne Blake, Velma Dinkley, Shaggy Rogers, serta anjing Great Dane yang bisa berbicara, yaitu Scooby-Doo.

0: 081-327-3122. Pro 2 FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI Pro 2 PWT. Pro 2 FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro 2 Purwokerto untuk Indonesia.

0: ada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman Pro 2, kali ini ada satu informasi buat kamu yang mungkin itu hobi banget nonton bareng pertandingan olahraga gitu ya. Jadi ternyata nobar atau nonton bareng pertandingan olahraga itu sangat bisa membuat orang menjadi bahagia ya. Ini gak hanya terbukti secara empiris tapi terbukti secara ilmiah nih teman Pro 2. Jadi ada sejumlah penelitian yang membuktikan kalau nobar pertandingan olahraga bisa meningkatkan kesejahteraan psikologis kita. Dan ada beberapa alasan yang mendasarinya ya. Jadi banyak yang mengamini kalau menonton pertandingan olahraga, apalagi kalau dilakukan bersama dengan sesama supporter, itu akan terasa menyenangkan gitu ya. Jadi salah satu studi di Tiongkok yang dipublikasikan di jurnal Frontiers in Psychology di tahun 2024 mengungkapkan menonton pertandingan olahraga bisa meningkatkan kesejahteraan subjektif atau rasa bahagia seseorang. Jadi penelitian yang dilakukan oleh Jiru Guo et al. Ini ya melibatkan 885 responden di 5 wilayah di Tiongkok sana. Dan para peneliti menemukan bahwa pengaruh positif ya terjadi melalui 2 faktor utama, yakni interaksi sosial dan juga pengalaman emosi yang positif. Artinya, saat orang menonton pertandingan olahraga, mereka cenderung lebih banyak berinteraksi dengan orang lain dan merasakan emosi seperti semangat, senang, hingga terhibur. Dan pada akhirnya ya, semua faktor ini membuat para responden itu merasa lebih bahagia ya. Dan dari kedua faktor tersebut ternyata ya, interaksi sosial ini terbukti memberikan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengalaman emosinya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Radio FM.

teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

0: pagi sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Selamat pagi buat kamu teman Pro 2 yang udah join di live TikToknya Pro 2 FM @RRI Pro 2 PWT ya. Thank you banget yang udah join pagi ini. Ada dari Nabil Badali Graha ya. Thank you juga udah follow. Terus juga ada Tommy, ada Caca, ada Mbak Ulfi, terus ada Imis Bihin juga. Ada lagi siapa ini ya? Dian Sip 522, terus ada Nano Vespa, ada Orbit MYST. Kemudian ada siapa lagi ya ini ya? Ada Vicky Alfajri, ada Pak Budi di Medan juga selamat pagi. Mudah-mudahan semuanya lagi sehat-sehat aja ya. Ya pasti boleh ikutan komen ya.

gabut tuh di handphone biasanya buka aplikasi apa gitu ya. Oke, nanti buat yang belum follow jangan lupa di follow juga. Yang belum join silahkan join di live TikToknya Pro 2 ya, karena apa namanya, nanti kalian bisa langsung drop komentar kalian dan aku bakal bacain komentarnya.

0: No make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: ada. Selamat pagi, teman Prodiga.
1: Selamat pagi ya buat semuanya yang udah join di live TikToknya Pro 2. Ini yang udah komen ya, aku bacain satu persatu gitu ya. Tadi sampai mana ya dibacanya? Tadi sampai Mbak Ovi gitu ya. Tadi udah ya katanya ya. Katanya mendingan dibawa tidur daripada lihat aplikasi gitu ya di HP gitu ya. Kalau misalkan pagi-pagi gitu kan. Terus juga aku pengen sapa nih, ada dari Jamet Gaming Real ya. Thank you ya udah join ya. Mungkin ada yang punya rekomendasi makanan iwak kali ya, ya ada di Kota Purwokerto ya, boleh nanti join ke live TikToknya Pro 2 ya. Ini ditanya ini sama Jamet Gaming Real ya. Selamat pagi juga buat Caca ya. Hilda juga selamat pagi. Katanya kalau Eti juga selamat pagi, Eti katanya TikTok aja gitu ya, buka aplikasinya kalau pas gabut. Terus kalau Hilda katanya lihat resep ya di Lemonade ya. Terus siapa lagi nih ya? Oke, ada lagi dari X Genta juga selamat pagi. Katanya salam aja buat yang ada di Karangklesem ya. Selamat pagi yang ada di Karangklesem ya. Terus ada Mas Aden ya, katanya kalau Mas Aden buka TikTok, IG dan sosmed lain buat ngilangin gabut. Oke. Terus ya ada lagi dari siapa ini? Oh, udah ya. Oke. Tommy enggak komen ya, cuman emot doang ya. Oke, thank you ya semuanya yang udah join pagi hari ini di TikToknya Pro 2. Yang belum follow, jangan lupa di-follow ya akun TikToknya ya. @RRIPro2PWT biar nanti kamu tuh bisa dapat update kalau misalkan kita pas lagi live pastinya.

ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

0: kamu.
1: Thank you buat kamu teman Pro 2 yang udah komentar lagi di 081327312222. Aku pengen sapa dulu ada Nandita ya. Nandita katanya paling suka tuh buka aplikasi YouTube ya, nonton video pendek video yang panjang, nyari ilmu teknologi terbaru dari reviewer gadget kayak Jagat Review, pokoknya yang gitu-gitu deh Kak. Enggak beli gadgetnya tapi belajar ada teknologi baru apa. Paling utama lihat video panjangnya karena membahasnya secara teknis dan detail. Satu review aja minimal 30 menitan gitu Kak. Oke, thank you ya buat Nandita ya. Terus juga selamat pagi buat Tri Warianti. Kalau Tri katanya buka aplikasinya IG sama TikTok, soalnya lebih seru aja kalau scroll IG sama TikTok, itu bikin gabutnya jadi hilang. Baiklah, terima kasih ya teman Pro 2 buat semuanya yang udah join pagi hari ini. Nanti setelah ini aku bakal ngobrol-ngobrol barengan sama narasumber dari BNN Kabupaten Tegal ya, nanti via Zoom meeting ya, nanti membahas seputar mengenal layanan rehabilitasi di BNN Kota Tegal. Oke, kayak apa nanti obrolannya, kau bisa tontonin live-nya ya di YouTube channelnya RRI Purwakerto.

0827-3122-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.

0: pada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 99 Pro 2 FM Purwakarta, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Masih terus barengan aku Siska, seperti yang udah aku janjikan tadi ya. Kalau di sesi terakhir sepada, kita bakal ngobrol-ngobrol ya seputar mengenal layanan rehabilitasi di BNN Kota Tegal ya. Pastinya bersama dengan narasumber kita, adiksi konselor BNNK Tegal, ada Kak Riza Fauzal SKMMH ya. Oke, dan pastinya pagi hari ini udah terhubung melalui Zoom Meet ya. Ada Kak Rizal di Tegal sana, langsung aja kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kak Rizal.
2: Selamat pagi Kak Siska. Bagaimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuacanya gimana Tegal pagi ini Kak Rizal?
2: Oh, di sini cerah.
1: Cerah ya? Cerah. Oke, sama ya. Ini di Purwokerto juga alhamdulillah pagi ini cerah dan lumayan panas ya sepertinya ya di luar sana. Oke, Kak Riza, pagi hari ini kan kita bakal ngobrolin seputar layanan rehabilitasi di BNN Kota Tegal gitu ya, Kak Riza ya. Tapi sebelumnya mungkin Kak Riza boleh kenalan dulu dong ke teman Pro 2 yang sekarang lagi dengerin di 99 FM, lagi nontonin di YouTube channelnya RRI Purwokerto, ataupun juga dengerin via aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Silahkan Kak Riza kenalan dulu.
2: Terima kasih Kak Siska. Halo teman-teman Pro 2. Saya ini sedikit kenalan aja. Saya Riza. Saya sebagai konselor adiksi di BNN Kota Tegal. Yang setiap harinya adalah sebagai fasilitator pecandu narkotika. Tujuannya adalah tidak lain dan tidak bukan untuk pemulihan si klien. Dan saya mulai bertugas dari tahun 2012 sampai sekarang.
1: Wih, udah lama banget ya Kak Riza ya?
2: Baru.
1: Oh iya, kan 2012, berarti udah 10 tahunan ya lebih kan? Oke.
2: Terus sayanya nggak pulih-pulih.
1: Aduh. Tapi memulihkan ini ya, memulihkan yang sudah terjerumus penyalahgunaan gitu ya. Oke. Kak Riza, banyak orang ya taunya BNN itu kan menangkap pelaku narkoba. Padahal kan di BNN ada layanan rehabilitasi juga. Mungkin bisa diceritakan sedikit layanan apa saja sih yang tersedia di BNN Kota Tegal ini, Kak Riza?
2: Iya, betul sekali. Memang banyak masyarakat di luar sana yang mengenal BNN itu hanya di penegakan hukum saja.
1: Nah, itu dia.
2: Tapi di BNN Kota Tegal dan di seluruh BNN di Indonesia sebenarnya ada beberapa layanan, ada beberapa bagian. Ada bagian umum, ada bagian pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, ada juga bagian rehabilitasi. Nah, yang akan kita jelaskan adalah bagian rehabilitasi. Bahwa di rehabilitasi itu juga di klinik BNN Kota Tegal itu melayani rawat jalan, rawat jalan. Di antaranya adalah screening, assessment, terus menentukan apa bagaimana cara intervensinya, terus juga komunikasi keluarga, konseling individu dan lain-lain. Jadi memang BNN kami juga fokus di seksi rehabilitasi juga untuk pecandu narkotika.
1: Oke. Jadi seperti itu ternyata ya. Nah, biasanya orang yang kena penyalahgunaan narkoba ini datang sendiri gitu Kak, atau lebih sering diajak oleh keluarga nih untuk mereka bisa mendapatkan layanan rehabilitasi ini?
2: Ya, keduanya itu sering terjadi, biasa terjadi. Ada juga yang diantar oleh keluarga dan ada juga yang datang sendiri. Kita bicara yang diantar keluarga dulu. Biasanya yang diantar keluarga adalah yang usianya di bawah 18 tahun, itu belum dewasa. Jadi memang kami mewajibkan untuk membawa keluarga untuk klien yang di bawah 18 tahun. Itu. Dan yang datang sendiri biasanya klien-klien yang sudah dewasa, 18 tahun. Tapi dalam aplikasinya kami tetap apa memberikan apa wajib sub klien itu untuk membawa keluarga. Tujuannya adalah untuk sebagai support system terhadap si klien. Jadi klien nggak datang ke sini sendirian, nggak gitu, nggak datang sini sendirian. Jadi dia tuh merasa ada yang mendampingi itu, walaupun sudah dewasa itu.
1: Oke oke oke.
2: Jadi keduanya itu biasa terjadi lah. Datang ke tempat kami, kak, untuk mengakses layanan rehabilitasi itu.
1: Oke, nah berdasarkan pengalaman dari Kak Riza selama ini gitu ya, apa sih alasan yang paling sering membuat seseorang akhirnya dia memutuskan untuk mencari bantuan ini, Kak Riza? Ya.
2: Alasannya itu diantaranya adalah ketika dia sudah mulai merasakan dampak negatif dari penyalahgunaan narkotika. Seperti itu, dia sudah mulai banyak kehilangan. Yang pertama adalah mungkin kehilangan kesehatannya, dia sudah mulai badannya kok nggak seperti dulu gitu. Ketika dia putus zat juga, dia juga merasakan withdrawal atau sakit-sakit badan. Terus kemungkinan salah satu yang lain adalah dia sudah mulai kehilangan keluarganya. Keluarganya sudah mulai cuek, sudah mulai ya udah terserah lu mau ngapain, itu tanggung jawab lu segala macam. Dia sudah mulai kehilangan keluarganya. Selanjutnya dia sudah mulai kehilangan hartanya juga bisa, sehingga dia sudah memutuskan untuk layanan rehabilitasi. Tapi biasanya yang datang ke sini memang dia yang sudah habis-habisan, kak. Iya, sudah habis-habisan secara fisik, secara materi, secara keluarga, baru dia mulai mengakses layanan rehabilitasi. Kebanyakan seperti itu,
1: kan? Jadi sebenarnya kebanyakan karena mereka udah ketemu dengan jalan buntu gitu ya, Kak Riza ya. Jadi betul, mau nggak mau lah harus minta bantuan gitu ya, rehabilitasi gitu. Ada nggak sih, Kak, yang mereka itu secara positif aja gitu niatnya, kalau yang masih awal-awal gitu baru coba-coba gitu ingin rehabilitasi karena pengen mengubah masa depannya jadi lebih baik lagi gitu. Ada nggak, Kak, yang kayak gitu?
2: Pastinya ada, tapi yang kami alami adalah persentasenya sedikit. Gitu. Kalau baru coba-coba, kalau dia belum ketahuan keluarganya, belum ketahuan istrinya, kebanyakan enggak. Mungkin dia lanjut dalam pemakaiannya, seperti itu.
1: Gitu,
2: kalau yang misal baru coba-coba, ternyata dia datang ke klinik kami, hampir jarang, tapi ada. Atau kita biasa sering keluar untuk melaksanakan screening intervensi lapangan, mencari klien-klien yang ada di luar sana. Banyak ditemui juga, tapi kan kami harus mencari keluar gitu.
1: Bahwa
2: dia ternyata masih coba-coba dan akhirnya dia mengakui dan akhirnya mau mengakses layanan rehabilitasi supaya dia tidak terjerumus yang lebih dalam gitu, kak.
1: Oke oke. Jadi kalau yang masih coba-coba biasanya sistemnya pakai jemput bola gitu ya, Kak Riza ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Ada yang datang tapi jarang ya.
1: Tapi kebanyakan yang emang udah kepepet banget gitu ya, Kak Riza ya. Oke, teman Pro 2. Nanti kita bakal lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya pastinya seputar layanan rehabilitasi di BNN Kota Tegal setelah yang satu ini. Pastikan tetap di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan nih? Wah, revisi lagi, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Kota Tegal barengan sama Kak Riza Fauzal SKMMH ya, adiksi konselor BNNK Tegal. Kak Riza.
1: Ya, Kak Siska.
0: Oke, okay. Kak Riza, ketika seseorang tuh pertama kali datang ke BNN, biasanya apa yang mereka rasakan gitu ya? Mereka tuh gimana nih responnya seperti apa gitu, Kak? Ketika mereka pertama kali datang ke sana untuk mengikuti layanan rehabilitasi nih, Kak Riza.
1: Ya, pasti untuk perasaan yang mereka rasakan, mereka rasakan adalah bermacam-macam ya, Kak.
0: Oke, oke.
1: Gitu. Banyak yang awalnya takut, cemas, gitu, malu karena khawatir adanya stigma dari keluarga atau masyarakat. Tapi karena mereka tertangani secara baik dan profesional di layanan kami, jadi mereka merasa diterima dan hal seperti malu, cemas, khawatir itu bisa dihilangkan, Kak. Ketika si klien itu bisa diterima dengan baik di layanan kami. Mereka bisa didengar dengan baik. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu disingkirkan. Yang adanya akhirnya mereka tidak menghadapi masalah sendirian. Dan mereka merasa diterima di lingkungan yang baru. Seperti itu. Jadi ada muncul kayak harapan yang baru gitu, Kak.
0: Oke, gitu. Pas. Oh ya, oke. Nah, Kak Riza kan pasti orang yang datang ke sana untuk mendapatkan layanan rehabilitasi itu kondisinya macam-macam gitu ya, Kak ya, gitu kan ya. Mungkin ada yang memang dia sudah lama kecanduannya, ada yang belum terlalu lama gitu ya, atau memang mungkin dia sudah pernah direhabilitasi lagi, tapi mau ikut lagi untuk layanan rehabilitasinya. Nah, ini untuk apa namanya penanganannya itu seperti apa nih, Kak Riza? Mungkin boleh dijelaskan.
1: Ya. Untuk penanganannya, kita tidak membedakan, Kak. Yang pertama secara sosial ya, kita sama menganggap seluruh klien itu sama. Terus yang kedua adalah untuk penanganan setiap klien pastinya berbeda tergantung dari tingkat keparahan si klien itu pastinya didapatkan dari hasil screening dan assessment. Dari hasil assessment itu bisa memperlihatkan beberapa domain, diantaranya adalah domain kesehatan, domain keluarga, domain pendidikan atau pekerjaan, domain penggunaan zat, domain hubungan keluarga dan lain-lain. Nah itu kita bisa lihat apakah dia itu dalam keadaan ringan, sedang atau berat. Dan pastinya penanganannya pasti berbeda gitu. Jadi hasil assessment tersebut kita bisa melihat si klien ini mana nih yang diprioritaskan, mana nih yang berat nih. Misal yang berat di penggunaan zatnya, di keluarganya dan pekerjaannya. Nah kita prioritaskan tiga hal tersebut dulu untuk kita selesaikan bareng-bareng dengan si klien. Jadi kita lebih sifatnya sharing, Kak, dengan klien. Menurut kamu dari tiga hal ini yang prioritas, kamu akan bagaimana seperti itu. Kita balikkan lagi ke kliennya untuk membangun komitmen seperti itu. Jadi kita lebih sifatnya sharing juga terhadap klien, tidak menghakimi. Jadi klien merasa didengar dan diterima gitu, di tempat yang baru. Seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah,
1: jadi nanti nanti dari hasil assessment tersebut kita bisa melihat apakah si klien itu akan menjalani rawat jalan mungkin 3 kali, 4 kali atau 8 kali, bahkan maksimal 12 kali kalau rawat jalan. Atau kita bisa merujuk ke layanan rawat inap yang milik BNN gitu loh. Itu mungkin kan bisa rujuk ke Lido mungkin untuk mengakses layanan rehabilitasi rawat inap seperti itu, Kak.
0: Oke, penentuannya apakah dia itu termasuk kategori yang berat, sedang, ringan itu seperti apa, Kak?
1: Ya, dari hasil assessment itu kan ada penilaiannya dari 1 sampai 10.
0: Oh, oke.
1: Mungkin dari 1 sampai 10 gitu. Mungkin dari beberapa pertanyaan yang dia isi, kategorinya mungkin di atas 7, 8, 9. Nah itu sudah masuk ke dalam kategori berat. Di situ kan ada beberapa pertanyaan, Kak. Setiap domain, domain keluarganya juga ada nih pertanyaannya. Domain psikiaternya juga ada. Domain sosialnya ada, pemakaian zatnya juga ada, seperti itu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, nanti kita scoring juga. Scoring, jadi bisa dilihat nanti apakah si klien itu masuk dalam ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan mungkin hanya intervensi biasa. Mungkin hanya sekedar kita memberikan edukasi saja. Gitu. Kalau misal sedang, mungkin kita bisa melaksanakan layanan rehabilitasi minimal mungkin 4 kali. Sebenarnya tergantung kebutuhan klien ya. Kita tidak bisa ngomong 2 kali, 3 kali, 4 kali seperti itu. Tergantung kebutuhan klien dan sebagaimana klien mau mengakses layanan rehabilitasi. Kalau misal dia mau senang di tempat kami, ya kami pelayani kan gitu. Sharing segala macam. Karena memang di luar sana banyak penyalahguna yang memang kehilangan banyak hal, diantaranya adalah dia bingung nih mau komunikasi dengan siapa karena memang takut ya. Ketika di sini mereka bisa mengeluarkan unek-unek yang ada di dalam dirinya sehingga bisa diterima lah sebagai masyarakat gitu. Dari klien.
0: Oke.
1: Nah, tentuannya dari scoring itu kan yang ada di assessment.
0: Baik. Nah, dalam proses pemulihan ini, Kak Riza, apa yang paling sering membuat seseorang itu semangat untuk terus bertahan gitu, untuk terus melakukan proses rehabilitasi sampai akhirnya mereka bisa pulih, Kak Riza?
1: Ya, kami pasti menanyakan, Kak Siska, kepada klien, apa tujuan kamu datang ke sini? Apa yang kamu ketahui tentang tempat ini, layanan rehabilitasi? Ketika dia sudah menjelaskan, dan kami pasti akan ngomong, ketika kamu berkomitmen, kamu akan bisa pulih dari penyalahgunaan narkotika atau yang lainnya. Jadi yang kami tekankan adalah bahwa setiap orang itu mempunyai harapan untuk memperbaiki hidupnya. Jadi jadi dari situ dia mulai berpikir, oh iya, sampai kapan saya seperti ini terus, ya kan? Gitu. Sampai kapan kita seperti ini terus? Jadi dia merasa mempunyai harapan untuk memperbaiki hidupnya. Kemudian dia juga ingin membahagiakan keluarganya. Kemudian dia juga mungkin ingin mengejar ketertinggalannya dari teman-temannya. Itu juga bisa. Tapi yang paling kuat adalah dia harus memiliki komitmen yang kuat, Kak. Gitu, untuk pulih dari penyalahgunaan narkotika. Itu bisa terlihat kok gitu, dari cara dia komunikasi dengan konselornya. Kebetulan saya di sini sebagai konselor. Gitu. Dia sering nge-chat segala macam. Terus ketika saya chat juga dia membalas dengan responsif, tidak centang satu gitu. Terus juga aktivitasnya di rumah juga positif juga gitu. Jadi otomatis kenapa yang tadi awal saya membutuhkan keluarga itu datang ke tempat kami walaupun si klien itu sudah dewasa, karena untuk menggali informasi juga kan, gitu, untuk menggali informasi si klien, jadi kita perlu nanya kepada keluarganya ini bagaimana si aktivitas si klien sebenarnya, kan belum tentu yang klien sampaikan ke kami itu sepenuhnya itu benar,
0: betul,
1: gitu kan. Jadi jadi yang paling kuat untuk membuat terus bertahan adalah komitmen dan harapan untuk hal yang lebih baik, begitu ya.
0: Baiklah. Ada nggak sih kegiatan atau metode tertentu yang digunakan agar klien itu tidak merasa sendirian selama mereka menjalani pemulihan, Kak?
1: Ya, yang pertama ada beberapa metode. Di antaranya adalah konseling individu, Kak. Kalau misal konseling individu, one by one saja. Gitu. Dan selain itu, untuk dia tidak merasa sendirian, ada beberapa diantaranya adalah konseling kelompok gitu. Jadi kami mengundang beberapa, kami mengundang beberapa klien untuk datang. Jadi tujuannya adalah bahwa lu nggak sendirian di sini. Mempunyai permasalahan yang sama dan lu harus pulih bareng-bareng. Seperti itu. Nah, dari situ klien juga mendapatkan semangat juga bahwa, oh iya ternyata saya tidak sendirian, gitu. Jadi mereka bisa sharing dengan teman-teman yang tepat, mereka bisa mengeluarkan unek-unek dengan teman-teman yang tepat, dan yang saya lihat tuh teman-teman juga banyak yang support juga, gitu, ketika kita melaksanakan konseling kelompok, gitu. Karena walaupun umurnya bervariatif, ada yang masih mungkin usia 18 tahun, mm-hmm. ada yang 35 tahun, bahkan mm-hmm. ada yang 45 tahun. Jadi mm-hmm. di sini mereka saling mirroring gitu, saling bercermin gitu. Mm-hmm. Biasanya yang muda itu melihat yang senior itu, oh saya nggak pengen nih ketika saya usia segitu tuh, saya apa masih nih mainan narkoba nih mm-hmm. gitu. Mm-hmm. Kalau yang senior melihat yang muda, mm-hmm. juga dia merasa malu juga gitu. Mm-hmm. Wah, masa kok saya perilakunya hampir sama seperti yang anak-anak muda. Nah, okay. dari situ mm-hmm. Salah satu metode juga tuh mm-hmm. pertemuan kelompok itu. Mm-hmm. Ada juga kita pertemuan keluarga juga ada. Mm-hmm. Pertemuan keluarga, jadi kita mengundang keluarga, Kak. Mm-hmm. Dikumpulkan beberapa klien dan beberapa keluarga mm-hmm. bahwa si klien itu tidak sendirian untuk menjalani pemulihan ini. Mm-hmm. Dan keluarga juga harusnya support gitu. Yeah. Tidak semata-mata membuang klien atau menempatkan klien di tempat rehabilitasi terus keluarganya tidak memberikan support apa-apa. Mm-hmm. Itu tidak akan berjalan dengan baik dan optimal. Yeah. Gitu Kak Siska dan mm-hmm. teman-teman. Pro 2.
0: Mm-hmm. Oke, okay, ternyata ini ya metodenya banyak sekali gitu ya. Wah, ini yeah. baru tahu ini ya teman Pro 2 juga gitu kan. Nah, kan banyak tuh anak muda yang takut dijauhi oleh teman-temannya gitu kan. Kalau dia diketahui sedang menjalani rehabilitasi. Gimana cara menyikapi hal tersebut untuk proses kerahasiaannya itu seperti apa nih Kak Risa?
1: Ya. Yeah. Perlu diketahui bahwa mm-hmm. rehabilitasi bukan suatu hal yang memalukan, mm-hmm. bukan. Mm-hmm. Itu justru orang yang bertanggung jawab dengan dirinya sendiri ketika dia menyalahgunakan narkotika adalah mm-hmm. melaksanakan atau menjalani layanan rehabilitasi. Mm-hmm. Itu. Jadi dia tidak perlu malu seharusnya, tidak mm-hmm. perlu malu dengan dirinya bahwa dia sedang menjalani rehabilitasi, bahwa mm-hmm. dia harus bangga bahwa dia itu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Mm-hmm. Gitu. Selanjutnya, teman yang baik adalah ketika mendukung gitu, mendukung mm-hmm. temannya mm-hmm. melaksanakan atau menjalani layanan rehabilitasi, bukan malah menstigma mm-hmm. bahwa si A sedang menjalani rehabilitasi mm-hmm. bagaimana lagi ini dijauhi, tidak seperti itu. Mm-hmm. Jadi harus dukungan juga, dukungan teman sebaya bahwa temannya sedang menjalani layanan rehabilitasi. Yeah. Untuk keamanannya, mm-hmm. pastinya kami sebagai konselor, kami di BNN Kota Tegal harus menjaga kode etik juga, Kak. Mm-hmm. Itu.
0: Okay.
1: Kita harus menjaga kerahasiaan si klien, mm-hmm. bahwa kita tidak menyebarkan, tidak boleh menyebarkan inisial si klien, rumahnya di mana dan bagaimana. Bahkan ke masyarakat, Kak. Ya kan, jangankan ke masyarakat, ke teman kami aja yang misal beda bidang, mm-hmm. bidang umum, bidang pencegahan atau pemberantasan itu kami harus menyimpan utuh tuh mm-hmm. file yang kami pegang tuh, mm-hmm. Mm-hmm. kami nggak boleh menyebar ke teman-teman kami. Oh ini mm-hmm. Si ini loh rehabilitasi anaknya ini sedang rehabilitasi, tidak boleh seperti itu. Mm-hmm. Jadi memang filenya kita juga simpan di tempat yang khusus. Mm-hmm. Kita juga punya ruangan konseling khusus mm-hmm. dengan pintu yang berbeda dengan pintu layanan yang pada umumnya. Jadi kami mm-hmm. punya pintu yang memang benar-benar klinik gitu loh, Kak.
0: Okay,
1: itu untuk layanan klinik, untuk layanan rehabilitasi, mm-hmm. bukan untuk lalu-lalang orang kantor seperti itu, Kak. Mm-hmm. Jadi buat teman-teman yang sedang menjalani rehabilitasi, yeah. sekali lagi mm-hmm. rehabilitasi bukan suatu hal yang memalukan, justru mm-hmm. Kalian hebat, kalian bisa bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Begitu kan?
0: Oke, baiklah. Nanti kita lanjut lagi ya obrolannya ya teman Pro 2 ya. Semakin seru, ya, semakin banyak juga insight yang kita dapatkan. Setelah yang satu ini kita lanjutin mengenal lebih dalam lagi seputar rehabilitasi yang ada di BNNK Tegal ya teman Pro 2. Setelah yang satu ini tetap di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Waspada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Oke teman Pro 2, kita masih ada di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Dan masih ngobrolin seputar tema layanan rehabilitasi di BNN.

Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Teman berdua, kita udah sampai di sesi terakhir obrolan untuk Spada kali ini ya. Masih bersama dengan Kak Riza dari BNNK Tegal ya, teman berdua. Ya. Aku pengen nanya nih ke Kak Riza nih, dari pengalaman yang ada nih Kak Riza, perubahan positif seperti apa sih yang paling sering terlihat pada seseorang yang sudah mengalami pemulihan gitu ya, setelah menjalani rehabilitasi nih Kak Riza?
2: Ya. Sepengalaman saya, perubahan positif itu dilihat dari banyak hal, Kak Siska. Pastinya kita tidak bisa memberikan standar yang terlalu tinggi.
1: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita tidak bisa ibaratnya menyamakan standar kita dengan standar yang terhadap si klien tersebut. Karena apa? Ketika dia bisa, contoh kecil saja, ketika dia bisa bangun pagi saja, bisa bangun pagi saja, itu salah satu perubahan yang dia alami.
1: Oke. Okay.
2: Gitu. Okay. Ketika dia bisa tidur tepat waktu, itu salah satu perubahan yang dia alami. Gitu. Ketika dia bisa berkomunikasi dengan baik terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, tidak bentak-bentak, itu salah satu perubahan juga kan. Jadi sebelum dia tidak menggunakan narkoba lagi, memang ada hal-hal kecil yang pastinya berubah. Contohnya bangun paginya, tidurnya, cara dia berkomunikasi dengan keluarganya, gitu, cara dia memperlakukan teman-temannya, terus mungkin cara dia memanajemen waktu atau memanajemen uang. Nah itu dari hal-hal kecil seperti itu dulu, gitu. Baru dia akhirnya memutuskan, ya udah deh, gue udah capek nih, udah makan narkoba terus gitu, pengen berhenti, dan akhirnya berhenti. Dan yang tadinya dia misal tidak mempunyai pekerjaan, akhirnya dia mempunyai pekerjaan. Dan ketika dia mempunyai pekerjaan, mendapatkan penghasilan, dan akhirnya dia beranikan diri untuk mungkin menikah, untuk membeli rumah, dan lain-lain. Itu salah satu perubahan yang kita alami. Dan itu sangat sulit juga, Kak. Kita berbicara fakta juga, ketika dia menjalani rehabilitasi pun tidak semuanya pulih gitu. Karena yang kita hadapi adalah manusia gitu ya, yang dinamikanya tuh berubah sepersekian detik gitu. Gitu. Jadi ketika misal ada klien 5, pulih 2 atau 3 saja, ya kami juga sangat bersyukur kan. Gitu, karena rehabilitasi itu bermanfaat sejauh klien itu akan memanfaatkan sepenuhnya rehabilitasi gitu. Jadi memang si klien datang nih ke tempat kami, ya udah saya pengen benar-benar pulih gitu. Jadi dia bisa pulih gitu. Tapi kalau misal dia terpaksa, terus dia juga males-malesan, ya bakal balik-balik lagi seperti itu gitu kan. Jadi seperti itu yang perubahan-perubahan yang bisa kita lihat. Mungkin dari penampilan, dari bentuk badan gitu kan, pasti berubah tuh. Dari penampilan yang tadinya dia tidak menghargai dirinya, dari hal penampilan, dia jadi lebih, kayaknya saya jelek banget ya kalau misal terus lusu seperti itu gitu. Terus dari cara pandangan mata, tatapan, terus dari berat badan juga itu sangat ini kan, perubahan-perubahan yang saya lihat gitu, selama saya sebagai konselor. Begitu kakak.
1: Oke. Kenapa nih kak, dukungan orang tua itu sering disebut sebagai salah satu kunci dari keberhasilan pemulihan itu sendiri kak Riza?
2: Iya, kalau orang tua adalah lingkaran yang paling dekat dengan si klien gitu. Jadi memang orang tua atau keluarga harus harus menjadi support system yang baik bagi si klien gitu. Jadi dari proses pendaftaran saja, keluarga harus datang nggak? Entah orang tuanya, entah istrinya, entah siapanya harus ikut datang. Itu jadi memang keluarga sangat berpengaruh dalam proses pemulihan si klien sebagai support system, gitu, sebagai dukungan gitu. Karena ketika si klien itu akan belok lagi, nanti keluarga kan tahu nggak dengan berkomunikasi dengan klien. Dengan konselor nih, konselor dengan keluarga komunikasi. Bu, sepertinya si X ini mulai kayak gini-gini nada. Nah, jadi si keluarganya ini yang kontrol di rumah. Gitu. Sering memberikan masukan juga tanpa menghakim. Jadi itu kan bahwa keluarga merupakan kunci memang saya setuju sebagai support system yang paling baik gitu. Bahkan pengalaman saya pecandu yang berat pun kalau keluarganya itu masih harmonis, orang tuanya masih harmonis itu gampang dia pulih kan. Gitu. Tapi tapi keluarga si klien yang misal baru pemakai tapi keluarganya itu berantakan atau broken itu bisa menjadi pemakai yang berat. Nah, tergantung dari keluarga juga. Gitu. Memang sudah masih ada dukungan dari keluarga. Begitu kakak.
1: Nah, setelah selesai menjalani rehabilitasi nih, apa yang biasanya dilakukan agar klien ini bisa tetap berada di jalur yang positif ini, Kak Riza?
2: Ya, ya. Setelah menjalani rehabilitasi, rawat jalan kurang lebih yang tadi sesuai kebutuhan si klien pertemuannya bisa 4, bisa 8, bisa 12 kali kita nyatakan sudah selesai layanan rehabilitasi gitu kan. Tapi setelah selesai rehabilitasi ada layanan juga pasca rehabilitasi kan. Itu kurang lebih 16 minggu atau 4 bulan.
1: Oh, 4 bulan, lama ya Kak ya?
2: Lumayan, jadi setelah rehabilitasi kami pun juga masih memantau baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsungnya mungkin kami bisa langsung datang ke rumah si klien, kami bisa langsung berkomunikasi dengan keluarga klien, dan secara tidak langsungnya kami bisa telepon secara virtual. Video call lah mungkin dengan klien, video call lah mungkin dengan keluarga untuk mengetahui keadaan si anaknya. Nah, dari program pasca rehabilitasi itu, kami juga melakukan controlling dengan cara tes urin juga kakak. Gitu. Tes urin juga. Jadi si klien ini masih merasa, oh ini masih diawasi nih sama teman-teman BNN Katedral gitu. Masih diawasin, jadi dia lebih hati-hati juga. Dan selain itu, ada di pasca rehabilitasi juga ada dukungan kelompok, teman sebaya, ada juga dukungan keluarga dan dukungan tokoh masyarakat. Jadi kami support si klien supaya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di masyarakat dan kami sampaikan di lingkungan sekitar bahwa si X ini sudah selesai menjalani rehabilitasi dan mohon dukungannya juga, jangan ibaratnya mendapatkan stigma yang negatif gitu. Jadi memang keluarga dan masyarakat harusnya juga mendukung untuk pemulihan si klien. Istilahnya adalah program pasca rehabilitasi itu secara keseluruhan enggak, atau program rehabilitasi berkelanjutan. Jadi selama 4 bulan itu kita juga masih pantau-pantau gitu kan. Sembari melihat progresnya si klien itu bagaimana, sembari melihat rencana jangka pendek dan jangka panjangnya si klien itu mau ngapain gitu. Jadi sama-sama lah kita bisa sharing
1: seperti itu. Karena waktu kita udah tinggal berapa menit lagi nih, singkat saja mungkin pesannya untuk teman Pruda nih, Kak Riza, silakan.
2: Pesan-pesan untuk teman Pruda bahwa jangan sampai menggunakan narkoba. Silakan kalian menikmati hidup, mungkin dengan cara bermusik, ya hiking dan lain-lain, tapi jangan pernah menghancurkan masa depan itu. Tapi jika kalian sudah mulai menggunakan narkoba, saya ingin menyampaikan bahwa segera kalian mengakses layanan rehabilitasi. Bahwa ketika kalian menjalani rehabilitasi itu bukan berarti tanda kalian itu lemah, tapi bentuk pertanggungjawaban pribadi terhadap diri sendiri untuk mencari harapan yang baru, untuk mencari sesuatu yang lebih baik lagi di dalam diri kita. Sekali lagi, buat teman-teman Pro2, jangan pernah menggunakan narkoba. Begitu, kakak Siska, kak Siska, dan teman-teman Pro2.
1: Baik. Terima kasih Kak Riza untuk sharingnya pagi hari ini. Sukses selalu kasih, untuk Kak Riza. Amin. Selamat bertugas kembali Kak Riza, terima kasih.
2: Terima kasih, Kasiska.
1: Baik teman Pruda, itu tadi obrolan kita di Spada untuk edisi kali ini ya. Jangan lupa abis ini nanti bakal ada dosen yang temani kamu di Pruda Hitlist dan juga Santai Siang. Aku Siska pamit undur diri. Sampai ketemu lagi, bye-bye.

0: FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, senang sekali bersama aku Dosam Pradana dalam Info Pro 2 edisi kali ini. Dan tentunya ada informasi yang akan aku hadirkan buat kamu. Mekayu Banyumas 2025, Syifa Diapuspita terus mematangkan persiapan menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas disebut menjadi faktor penting yang mengantarkannya lolos ke jajaran 20 besar finalis tingkat nasional. Selengkapnya dilaporkan Fahriansyah.
1: Mekayu Banyumas 2025, Syifa Diapuspita tengah mempersiapkan diri secara intensif menjelang Grand Final Putri Otonomi Indonesia 2026. Keberhasilannya menembus 20 besar finalis nasional tidak lepas dari dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas yang turut mendampingi proses persiapan sejak tahap awal seleksi. Syifa mengungkapkan dirinya baru mendapatkan kesempatan mengikuti ajang tersebut sehari sebelum pendaftaran ditutup. Dalam waktu yang sangat singkat, ia harus menyiapkan berbagai dokumen dan materi seleksi. Dukungan dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas serta sejumlah OPD di Banyumas menjadi bekal penting dalam proses tersebut. Selama masa persiapan, Syifa melakukan kunjungan ke berbagai dinas untuk memperdalam pemahaman mengenai otonomi daerah, potensi investasi, pengembangan UMKM, hingga berbagai program pembangunan daerah yang menjadi materi penilaian dalam ajang Putri Otonomi Indonesia tahun ini.
2: Setelah itu, alhamdulillah, dinas itu sangat mendukung ya, dari Bapak PLT Adinpora Budpar, Bapak Junaidi, membantu aku untuk mempersiapkan selama rangkaian persiapan ini. Dan alhamdulillahnya, dinas-dinas lain itu pun mendukung. Jadi, banyak sekali yang dibutuhkan, baik tentang otonomi daerah, belajar tentang potensi daerah, UMKM, dan lain sebagainya. Jadi, selama persiapan kemarin, memang aku visit roadshow gitu. Jadi, belajar ke dinas-dinas.
1: Selain memperkuat pemahaman mengenai potensi Banyumas, Syifa juga tengah mempersiapkan proyek sosial bertajuk Sawarsa atau Satu Warga Satu Aksi yang berfokus pada edukasi pengelolaan sampah rumah tangga. Program tersebut menjadi bagian dari Local Impact Movement yang wajib dijalankan seluruh finalis Putri Otonomi Indonesia 2026. Saat ini, koordinasi dengan berbagai dinas terus dilakukan untuk mempertajam materi presentasi, mempersiapkan program unggulan daerah, serta mendukung kebutuhan teknis selama karantina dan grand final. Mekayu Syifa berharap dapat membawa nama Banyumas lebih dikenal di tingkat nasional, sekaligus mempromosikan berbagai potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Banyumas. Dirinya juga optimistis dapat memberikan penampilan terbaik dengan dukungan penuh dari pemerintah Kabupaten Banyumas, serta seluruh masyarakat Banyumas. Fahriansyah melaporkan.
0: Itu dia informasi yang bisa aku hadirkan dalam Info Pro 2 edisi kali ini, hasil liputan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Dan tentunya kau bisa baca informasi selengkapnya dan informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di www.rri.co.id/purwokerto.
3: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Wednesday. Produa Hitlist. 99 Produa FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Produa. Lanjut ya, kita seru-seruan di Produa Hitlist bareng sama aku Dosam Pradana sampai jam 12 nanti. Buat kamu yang udah gak sabar banget pengen dengerin lagu-lagu favorit kamu, boleh langsung gabung sekarang juga di 081-327-312222. And of course kamu juga bisa ikutan gabung ya melalui Instagramnya Produa @rriprodua_pwt dan juga melalui TikToknya Produa. Kita lagi live nih di @rriprodua_pwt ya. Yang belum follow jangan lupa di follow dulu sambil dengerin lagu yang satu ini dari Roni Parulian. Ini salah satu lagu favorit aku, Sepenuh Hati. Kalau kita ngelakuin sesuatu tuh harus pakai hati dan full gitu ya, jangan setengah-setengah.

regional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hit List. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Bacain yang udah ikutan gabung. Ada siapa aja nih? Wait ya. Hai, selamat siang. Ada Mbak Siti Hari ya. Mau ngelis lagunya dong dari Roni Parulian, lalu Ivan Seventeen, Lyodra, Taylor Swift sama Bruno Mars ya. Next, ada Kakak Ula. Mau ngelis lagunya Pamungkas, Perunggu, Kunto Aji, Nuna sama Heart to Hearts ya. Hai Nandita juga, request lagunya dong dari It Gitaf ya, Berakhir di Aku, udahan tadi ya. Next juga ada Arkanjela, mau ngelis lagunya dong dari Yofi sama Madison, jangan lupa diputerin Kak, yang Bittersweet. Siap, thank you udah ikutan gabung. Kita ke lagu lagi nih, ada lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

0: Produa Hit List.
1: All Hits Music Wednesday.
0: Produa Hit List.
2: Teman Produa, sebelum aku bacain yang udah ikutan gabung, aku mau share dulu nih ada informasi menarik dari dunia hiburan. Ya, ada yang butuh hiburan? Ini ada trio R&B asal London, Flow, ya, yang kembali melanjutkan era album keduanya dengan ngerilis single Don't Break Her Heart. Pada 5 Juni kemarin ya, dan lagu ini juga menjadi rilisan ketiga dari album Therapy at the Club setelah Like It dan juga title track, di mana album berisi 16 lagu ini dijadwalkan rilis pada 24 Juni nanti ya, dan jadi penerus album debut mereka Access All Areas pada 2024 yang memang sempat masuk nominasi Best Progressive R&B Album di ajang 68 Grammy Awards.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music Workstation.
0: Produa Hitlist.
2: Teman Produa, kita lanjut lagi bacain yang udah ikutan gabung ya. Ada Anissa yang ada di Purbalingga, mau ngelis lagunya dong Ivan Seventeen udahan tadi ya. Ada Hendra yang ada di Wangon juga, thank you. Selama Piala Dunia berlangsung 24 jam. Enggak, kebetulan kita cuma sampai jam 5 sampai jam 12. Mungkin kalau untuk di Pro 1 itu ada apa namanya siaran dengar Piala Dunia ya, dengar bareng Piala Dunia 2026 ya. Jadi bisa didengerin tuh nanti di Pro 1 dicek ya. Nanti mungkin ada flyernya atau informasi lebih lanjut ya. Oke. Okay. Thank you juga tadi ada yang udah ngelis ya. Tadi yang ada request juga dari Arkan Jela ya. Yang Yofi kini habis ini meluncur. Terus ada Dedi yang udah ngelis lagunya Sal Priadi, titik di ujung doa. Hilda Atika juga yang udah join di live TikToknya Pro 2 ngelis lagunya Bila ya. Terus ada Mas Kerupuk Balap juga, feels katanya. Oke, okay. Aku mau nyapa dulu nih buat teman-teman yang lagi join di live TikToknya Pro 2 ya. Ada Mbak Aulia, Mas Nandita, ada Mbak Tri, Mas Adewa yang ada di NTT ya. Mas Kerupuk Balap juga yang ada di Mojokerto, ada Zedvin, Fa, dan juga ada titik-titik, ada ADH. Itulah ya namanya titik pokoknya ya. Thank you yang udah ikutan join. Ada Bagas mau ngelis lagunya Sumpah Mati. Sumpah Matinya tadi ada udah ada yang ngelis duluan versinya Selina. Enggak apa-apa ya Bagas ya. Oke. Okay. Ya udah kita ke lagu dulu. Ini dia.

0: 081-327-3122. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Produa PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music One Station.
0: Produa Hitlist.
2: Kita lanjut lagi ada informasi menarik nih teman Pro 2. Ada Adam Lambert yang kembali menghadirkan kejutan musikal lewat single terbarunya Under the Rhythm yang diangkat dari album mendatang berjudul Adam. Dan ini merupakan salah satu daya tarik utama dari Under the Rhythm adalah mengambil interpolasi dari lagu Around the World La La La mirip ATC yang rilis pada November tahun 2000. Wow, keren. Tapi kayaknya lagu yang satu ini juga gak kalah keren ya, yang udah rilis dari Mas Kerupuk Balap yang ada di Mojokerto, yang rajin selalu nemenin join di live TikToknya Pro 2 ya. Ini dia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Prelua Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Prelua Hit List.
2: Kita lanjut lagi bacaan nyode ketan gabung di 081327312222 dan juga melalui Instagramnya Pro2 di @rriPro2PWT ya. Thank you yang masih setia nih, ada Kakak R. Halo, selamat siang, welcome back Kakak. Ada Zevin, ada Mbak Tri dan juga Mas Nandita yang masih setia dengerin apa namanya gabung di live TikToknya Pro2 ya. Next, kita ketemu dulu nih. Ada Bibi yang ada di Purwokerto aja. Selamat siang Kak Dosa, mau ngulis lagunya dong dari Liodra. Yang lainnya apa aja? Aduh, Liodranya tadi udah tuh barusan banget yang pura-pura ya. Oke, next juga ada Ervita, Emilia dong, Big Big World, thank you. Hai juga nih dari 3752, mau ngulis lagunya dong dari Sabrina Leonor yang ha ha ha ha ha ha ha. Itu cibi-cibi gak sih? Ya udah, kita ketemu dulu, ada lagu yang udah di list sih sama Mbak Aulia dengan M2N, yaitu The Day You Went Away.

0: Guys. Siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan. Di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Prelua Hit List.
1: All Hits Music One Station.
0: Prelua Hit List.
2: Oke, teman Produa, kita lanjut lagi. Ada informasi menarik ya dari dunia hiburan. Kita ketemu sama legenda rock dunia Deep Purple yang resmi ngerilis single terbaru bertajuk Deep Blue. Dan lengkap dengan video musiknya, lagu ini juga menjadi single kedua dari album studio terbarunya, yaitu Splunt, yang dijadwalkan rilis pada 3 Juli 2026 melalui Ear Music. Ya, jadi album ini sekaligus menandai album studio ke-24 sepanjang karir panjang band ya, dan hadir sebagai penerus yang dirilis pada 2024 sebagai penerus sama dengan satu ya, yang membuat single ini istimewa. Deep Purple ini juga menggandeng bintang global sekaligus gitaris peraih Grammy Kate Urban yang mengisi gitar kedua dalam lagu tersebut.

99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, sudah jam 11.45 menit. Saatnya kita dengarkan kemandangan santuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'ima ati sayyidina Muhammadinil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Produa Hitlist.
1: All Hits Music
0: Produa Hitlist. Well, teman Produa, sayang banget udah hampir jam 12 ya. Itu berarti sampai di sini dulu aja aku temani kamu di Produa Hitlist. Tapi tenang, yang masih pengen join bareng sama dosen, kita masih lanjut lagi di Santai Siang ya, nanti di jam 12 sampai jam 2. Dan tentunya thank you banget buat kebersamanya. Thank you for listening. Sorry banget kalau ada salah kata. Pastikan tetap tune in di Produa FM.

0: 0811-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram at RRI Prodo PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital. Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Prodo Purwokerto untuk Indonesia.

0: Santai Siang.
1: Santai Siang.
0: Santai Siang.
1: 99.2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Santai siang bareng sama aku Dosang Pradana. Sampai jam 2 aja aku bakal temani kamu ya. Tentunya ada beberapa informasi menarik yang siap menemani makan siang kamu yang hari ini ya, yang lagi lahabat, lapar banget mungkin karena berbagai aktivitas dan lain sebagainya. Tetap semangat ya, makan yang kenyang karena kerjaan juga harus diselesaikan, harus full sama energi. Oke, okay? Yaudah kita ke lagu lagi. Kali ini ada Mita dengan Halusinasi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Noticias. Santa Siang.
1: Teman Pro 2, kali ini kita bakal ngebahas tentang kuliner ya. Jadi pas banget nih sambil makan siang, mungkin buat kamu yang bingung mau makan apa, atau pergi ke suatu wilayah dan bingung mau makan apa gitu ya. Nah, atau kamu pengen jalan-jalan ke jalan-jalan dengan duit tabunganku. Nah, ini kita bakal ngebahas tentang 15 negara dengan kuliner terbaik di dunia ya. Jadi Taste Atlas ini merupakan platform internasional yang memang dikenal sebagai rujukan kuliner tradisional, dan wisata gastronomi ini memuat berbagai hidangan hingga tempat kuliner terbaik di dunia sebagai rujukan wisata kuliner wisatawan ya. Jadi ada daftar 100 best cuisines in the world di tahun 2026 ini, dan Taste Atlas memuat negara-negara dengan menu kuliner khas atau tradisional yang terbaik. Dan ada di posisi pertama ini Italia, lalu Yunani, Peru, Portugal, Spanyol, Jepang, Turki, China, Prancis, Indonesia, Meksiko, Serbia, India, Poland, dan juga Amerika. Wow, jadi ini luar biasa sekali ya teman Pro 2. Dan memang ketika kita berbicara terkait dengan kuliner, Indonesia ini masuk dalam jajaran 15 negara kuliner terbaik di dunia. Dan bahkan berdasarkan hasil survei, Indonesia ini berhasil mendapatkan 590.228 rating valid terhadap 18.912 makanan tradisional dari berbagai negara. Wow, kita harus bangga. Dan ya, kita kalau bukan kita, siapa lagi yang akan melestarikan makanan-makanan tradisional dan juga mengenalkan makanan-makanan tradisional ke generasi-generasi muda dan juga ke kancah internasional.
2: Udahlah, Hem, kita udahan aja. Percuma. Kita masih iman.

0: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
1: Ya, terus?
0: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sore nih, mau diserahin ke bos soalnya.
1: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
0: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
1: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
0: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
1: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
0: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
2: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.

3 sampai 9. Kali ini kita jalan-jalan ke wilayah Jawa Timur alias Surabaya. Oh Surabaya, oh Surabaya. Nah, ini di sebuah gang di Surabaya, tapi bukan yang itu ya. Ini di sebuah gang di Surabaya, ini terdapat kampung yang menghabiskan hingga 4 ton beras setiap harinya untuk memproduksi lontong ya. Jadi, tradisi yang bermula sejak tahun 1970-an ini kini menjadi sumber penghidupan ratusan warga dan memasok kebutuhan pasar hingga hotel di Kota Pahlawan. Jadi di tengah naiknya harga bahan pokok, para pembuat lontong ini tetap berupaya menjaga kualitas dan harga lontong agar tetap bisa terjangkau ya. Wow, dan lontongnya ini masih menggunakan daun pisang ya teman Produa. Aduh, jadi pengen OTW ke Surabaya gak sih nyobain lontongnya seenak apa gitu ya. Tapi emang aku jujur lebih suka lontong dibanding lontong daun ya, terutama dibandingkan lontong apa namanya atau ketupat yang pakai plastik gitu tuh. Kayaknya rasanya tuh ada gimana ya, ada daun-daunnya gitu. Lebih enak pokoknya ya, kayak lebih lembut, lebih kenyal juga. Auto healer sih nih.

Kita memperoleh juga pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati 18 ribu malahan ya per dolar Amerika Serikat ini mulai memberikan dampak bagi para perajin tahu dan juga tempe di sejumlah daerah ya. Dan kenaikan harga kedelai impor ini sebagai bahan baku utama membuat biaya produksi ini terus membengkak, sementara pelaku usaha kesulitan menaikkan harga jual karena khawatir kehilangan pelanggan. Jadi salah satu pengusaha tahu di Jawa Barat ya menyebut kalau harga kedelai kini ini bertahan di kisaran 11.000 per kilogram dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan sejak beberapa bulan terakhir. Akibatnya margin keuntungan para perajin ini semakin menipis, bahkan sebagian mulai mengalami kerugian meski volume produksi masih dipertahankan. Jadi selain harga kedelai, kenaikan biaya bahan pendukung seperti plastik kemasan yang turut menambah beban usaha. Meski belum terjadi PHK secara massal, para perajin ini mengingatkan bahwa jika kondisi ini terus berlangsung tanpa solusi, bukan tidak mungkin semakin banyak usaha tahu dan juga tempe yang terpaksa harus gulung tikar.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh. Sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081-327-31-2222. X, TikTok, dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Selamat siang buat kamu yang baru aja join di Produ FM ya. Kita masih lanjut di Santai Siang dan tentunya masih ada beberapa informasi menarik yang bakal aku hadirkan buat kamu ya. Kita akan meluncur ke perhelatan, ke dunia olahraga ya. Apalagi ini tanggal 11 ya, tanggal 12 bakal berlangsung Piala Dunia 2026 hingga bulan Juli. Wow, siapa yang excited? Wow, jangan lupa ya, pokoknya dengarkan siaran Piala Dunia 2026 di RRI ya. Oke. Nah, kalau kita udah ngomongin soal Piala Dunia, berarti kita harus ngebahas tentang Piala Dunia minimal ya. Jadi ini dari grup C Piala Dunia 2026 ya, yang dipenuhi pemain-pemain berpengalaman yang memang udah ngebuktiin kualitasnya di level tertinggi sepak bola dunia. Ada Brazil, Maroko, Scotland dan juga Haiti yang memang sama-sama memiliki sosok yang menjadi pusat permainan sekaligus harapan utama di negara masing-masing ya. Jadi sebagian dari mereka ini merupakan kapten dan juga pemimpin di lapangan, sementara yang lain menjadi tumpuan untuk mencetak gol atau menciptakan peluang. Jadi performa para pemain ini diperkirakan akan sangat menentukan perjalanan timnya dalam persaingan memperebutkan tiket ke babak 32 besar ya. Jadi kita dukung negara-negara favorit kita ya. Harapannya sih sebetulnya Indonesia bisa masuk, tapi ternyata kan belum beruntung ya. Tapi gak apa-apa ya, dukung negara jagoan kamu. Dan jangan lupa juga dengarkan siaran Piala Dunia 2026 di RRI ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Tom Pro 2 masih dari dunia olahraga ya. Grup L yang berisi Inggris, Kroasia, Ghana dan juga Panama. Ini memang cukup ketat karena mempertemukan game tim unggulan dan juga tim yang berpotensi membuat kejutan ya. Jadi dengan format baru Piala Dunia 2026 di mana 3 tim terbaik di grup akan lolos ke babak 32 besar. Nah, Inggris ini menjadi favorit utama di bawah pelatih Thomas Tuchel. Mereka ini tampil sempurna di kualifikasi dengan memenangkan semua pertandingan tanpa kebobolan. Jadi Inggris juga diperkuat pemain bintang seperti Harry Kane, Jude Bellingham dan juga Bukayo Saka. Target Inggris ini adalah mengakhiri penantian gelar juara dunia sejak tahun 1966. Sementara itu Kroasia

suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada

abang berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2022.

seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Pesta bola.

0: Sintonía
1: 101. Kita lanjut lagi masih dari dunia olahraga ya. Kita menuju kalau tadi kita dari grup L ya. Nah, kita lanjut ke grup B. Di mana grup B Piala Dunia 2026 ini enggak hanya menarik karena persaingan antar negara tapi juga karena kehadiran pemain-pemain kunci yang bisa menunjukkan hasil pertandingan ya. Jadi dua pemain Kanada ini menjadi sorotan ya. Ada Alphonso Davies, kapten Kanada yang bermain sebagai back kiri, dan ia dikenal karena kecepatan, kemampuan menggiring bola dan juga kontribusinya dalam membantu serangan. Dan Davies ini juga menjadi pemimpin generasi emas Kanada dan diharapkan membawa tim melangkah jauh ke turnamen ya. Jadi selain Alphonso Davies ada Jonathan David juga ya, sama yang satu Davies, yang satu David ya. Jadi striker andalan Kanada yang terkenal tajam dalam mencetak gol dengan kemampuan penyelesaian akhir yang baik dan juga pergerakan cerdas di kotak penalti. Ya, ini juga menjadi tumpuan utama Kanada untuk membobol gawang lawan ya. Jadi kesuksesan Kanada di Piala Dunia 2026 bisa dibilang sangat bergantung pada kepemimpinan Alphonso Davies di lini belakang dan juga ketajaman Jonathan David pada lini depan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan.

Dari grup B, kita meluncur ke grup A Piala Dunia 2026 yang akan menampilkan sejumlah pemain bintang yang diharapkan menjadi pembeda bagi timnya dalam perebutan tiket ke babak 32 besar. Ya, jadi dua pemain yang menjadi sorotan, ini dari Korea Selatan, ada Son Heung-min yang kapten sekaligus pemain terbaik Korea Selatan. Meski sudah berusia 34 tahun, ternyata ya ini tetap berbahaya berkat kecepatan, kemampuan menggiring bola dan juga ketajamannya mencetak gol. Ya. Dan ia juga berpeluang memecahkan rekor gol timnas Korea Selatan. Lalu dari Korea Selatan kita meluncur ke Meksiko. Ada Raul Jimenez, ya, striker berpengalaman yang memang jadi salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah Meksiko. Dan kekuatan utamanya ini berada di pengalaman, ketenangan di depan gawang dan juga kemampuan duel udara. Ya. Jadi Korea Selatan ini mengandalkan kreativitas dan juga ketajaman Son Heung-min. Sementara untuk Meksiko berharap pengalaman Raul Jimenez ini bisa membantu mereka melaju jauh di Piala Dunia 2026. Dan teman-teman berdua, kebersamaan kita juga harus sampai di sini dulu aja. Nanti di jam 2 aku bakal ajak kamu untuk mencari tahu, ya. Wow, mencari tahu keseruan seperti apa dari Festival Gita Indonesia tahun 2026, ya. Kita akan bergabung bersama Produ FM Jakarta. So, thank you banget buat kebersamaannya. Thank you for listening. Sorry buat kalau ada salah kata. Aku Dosan Pradana pamit. See you and bye-bye.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimana

0: lahir Pancasila. Sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. Menampilkan karya inspiratif menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan. Inilah Festival Gita Indonesia. Disiarkan live di Pro 2 FM Network dan YouTube channel RRI Net. Festival Gita Indonesia, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
1: Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPP RRI, yang kami hormati Direktur Utama LPP RRI beserta jajaran direksi, Ketua Umum Pusaka Indonesia Bapak Setio Hajar Dewantoro, Founder Synergy for Indonesia yang diwakili oleh Direktur Synergy for Indonesia Bapak Bambang Indra, serta para undangan, teman Pro2 di seluruh Indonesia dan para penonton YouTube channel RRI Net Official.
1: Kami ucapkan selamat datang di Auditorium Abdurrahman Saleh RRI Jakarta di acara Festival Gita Indonesia merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Adalah sebuah kebanggaan dari hasil kerjasama Radio Republik Indonesia bersama Pusaka Indonesia dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada bulan Juni ini. Dalam semangat hari lahir Pancasila, sebuah panggung musik kebangsaan mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia, menampilkan karya-karya inspiratif yang menggaungkan semangat persatuan, cinta tanah air, dan juga kebinekaan.
0: Dan pastinya kami ingatkan juga, jangan lupa untuk mendukung finalis favorit dengan cara vote di website gitafestrri.id. Mulai sekarang boleh langsung buka websitenya gitafestrri.id untuk memberikan dukungan kepada finalis favoritnya. Dan tidak lupa juga, acara ini disiarkan langsung di Pro2 FM Network seluruh Indonesia, kemudian YouTube channel RRI Net Official dan Snack Video at LPP RRI. Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk mitra kami yang mendukung acara ini, kepada Kementerian Ekonomi Kreatif, kemudian Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil, Kirana Troops, Mr. Brett, Elif, Alicia Alana dan Radio Star Management, Hotel 88 dan supported by Synergy for Indonesia.
1: Hadirin teman Pro2 dan juga pemirsa sekalian, sebuah lomba tentunya ada dewan juri yang akan menilai dari penampilan para finalis. Dan inilah dewan juri Festival Gita Indonesia.
2: Dewan juri Festival Gita Indonesia. Dewan juri berikut ini dikenal sebagai praktisi kebijakan kebudayaan, etnomusikolog, akademisi sekaligus komposer, musisi world music asal Palu, Sulawesi Tengah. Beliau juga memainkan kakula, gong tradisional Sulawesi yang ia populerkan hingga ke Amerika Serikat dan Belanda. Inilah Dr. Muhammad Amin, MSN MA, Direktur Musik Kementerian Ekraf sebagai Ketua Dewan Juri. Selanjutnya, perempuan cantik asal Cimahi, Jawa Barat ini telah malang melintang di industri musik Indonesia sejak tahun 1991, melahirkan beberapa hits di jalur R&B. Inilah Sania, anggota Dewan Juri. Dewan juri yang satu ini mengawali karir dunia entertainmentnya sebagai penyiar radio. Namun lewat ajang pencarian bakat, akhirnya ia merambah dunia tarik suara dan sukses melahirkan beberapa hits. Inilah Agus Hafi, anggota Dewan Juri.
0: Ya, berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Dewan Juri yang akan bertugas pada siang hari ini. Baik, hadirin yang kami hormati, Festival Gita Indonesia terselenggara berkat kolaborasi bersama Pusaka Indonesia yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian budaya dan pengembangan talenta generasi muda. Untuk itu, marilah kita simak sambutan dari Ketua Umum Pusaka Indonesia kepada Bapak Setio Hajar Dewantoro, disilakan.

0: Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya, salam Pancasila. Bapak dan Ibu semuanya, ini adalah momen yang istimewa. Kita sama-sama tahu bahwa belakangan ini kehidupan berbangsa dan bernegara kita menghadapi masa-masa yang tidak mudah. Maka kita harus berbuat sesuatu. Membangkitkan patriotisme, membangkitkan cinta tanah air, dan tentu saja menguatkan trust dan kegotong royongan di antara kita. Maka saya sungguh bersyukur, berterima kasih kepada pihak LPP RRI yang berkenan bekerjasama bersama Pusaka Indonesia untuk menggelar acara ini. Kita belajar di sejarah bagaimana bangsa kita dengan segala keragamannya, keragaman agama, keragaman suku dan ras, dipersatukan oleh nada, oleh lagu-lagu kebangsaan, oleh lagu yang diciptakan oleh Wagirudo Supratman dan para koleganya. Maka hari-hari ini kita perlu kembali membangkitkan kesadaran kita sebagai sebuah bangsa yang besar, bangsa yang agung, dengan segala upaya yang kita punya di bidang seni budaya. Jadi kita akan menyambut nanti anak-anak muda kita, para pelajar kita yang bisa menyanyi dengan indah, yang itu akan membangkitkan semangat dan kesadaran berbangsa dan bernegara kita. Kita berharap acara di sini meskipun sederhana atau bersahaja bisa menjadi gaung, bisa menjadi gema yang membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar kembali. Terima kasih. Kita nikmati bersama sajian dari Pusaka Indonesia bekerjasama dengan RRI Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Selamat siang.
1: Sekali lagi berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Setyo Hadjar Dewantoro. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk dukungan RRI terhadap lahirnya talenta-talenta terbaik melalui Festival Gita Indonesia, marilah kita dengarkan sambutan dari Direktur Utama LPP RRI kepada Bapak I. Hendrasmo, disilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Dewan Pengawas LPPR RI, jajaran Direksi LPPR RI, juga Ketua Umum Pusaka Indonesia, Bapak Setio Hadjar Iwantoro, juga mitra dari Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, juga Ibu Kemala Rabiah Hatta, selamat datang Ibu, juga mitra dari Founder Synergy of Indonesia yang terlibat dalam kegiatan ini, juga para penonton dan pendengar RRI seluruh Indonesia, tak lupa Dewan Juri yang hadir pada kegiatan siang ini. Pertama-tama saya ucapkan salam Pancasila. Pertama-tama puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa saat kita bisa menggelar kegiatan penting ini, walaupun dalam keadaan sederhana, yang namanya Festival Kita Indonesia 2026, sebuah perhelatan budaya dan kebangsaan yang menjadi wujud nyata komitmen kita dalam merawat persatuan Indonesia dalam bentuk kegiatan musik, seni, dan kreativitas generasi muda. Bapak Ibu, di tengah perkembangan teknologi informasi dan derasnya arus globalisasi digital, kita menghadapi tantangan yang signifikan, fenomena hoax, intoleransi, disrupsi, merunya semangat kebangsaan, ya, menjadi pengingat, peneguhan bahwa kita memang perlu semakin memperkuat nilai persatuan, ya. Kita harus memperjuangkan terus-menerus dan mewariskannya kepada generasi muda. Karena itu pada saat yang sama kita perlu cari strategi untuk melakukannya, dan momentum pada siang ini kita melakukan dengan pendekatan yang kreatif, relevan, dan dekat dengan kehidupan anak muda untuk menjadi sarana untuk menanamkan kembali kecintaan terhadap Indonesia. Festival Kita Indonesia 2026 ini hadir sebagai ruang kolaborasi yang mempertemukan semangat kebangsaan dan ekspresi seni modern. Ya. Ini ada kompetisi menyanyikan lagu kebangsaan, ada dialog inspiratif, coaching klinik, aktivasi komunitas, pemberdayaan UMKM yang sering dilakukan oleh RRI karena kita ini radionya UMKM, kita punya komitmen yang kuat, Bu Kata. Juga dengan ini kita diharapkan mampu menghadirkan pengalaman yang bermakna sekaligus memperkuat semangat kebanggaan terhadap identitas nasional. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI memiliki tanggung jawab untuk tidak menyampaikan informasi saja, tetapi juga menjadi penggerak pendidikan karakter bangsa. Kita melalui jaringan siaran yang menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Kita juga punya aplikasi digital, produk digital yang lain, portal RRI.co.id, ya, yang semakin berkembang. RRI berkomitmen untuk menghadirkan program-program yang tujuan akhirnya adalah memperkuat nilai Pancasila, kebinekaan, dan semangat persatuan. Kita menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pusaka Indonesia sebagai mitra penyelenggara, seluruh panitia, sponsor, komunitas, institusi pendidikan, media, serta seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap terselenggaranya Festival Kita Indonesia 2026 ini. Kepada seluruh peserta, kami mengucapkan selamat berkompetisi, tampilkan karya kemampuan terbaik, dan menjunjung sportivitas, kreativitas, serta semangat cinta tanah air dan bangsa. Mari kita perjuangkan terus merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi beri sambut yang meriah untuk Bapak I. Hendrasmo. Yes, hadirin sekalian, teman Pro 2 dan juga pemirsa, jangan lupa untuk vote finalis favorit kalian melalui website gitafest.rri.id. Masih banyak waktu banyak untuk kalian ngevote, karena jangan sampai jagoannya di sini sudah berjuang mati-matian tapi ternyata malah gugur karena kurang voting, gak sih Des?
2: Betul, dan nanti vote-nya akan ditutup setelah 10 finalis tampil di panggung ini. Jadi 10 finalis sudah tampil, udah vote-nya ditutup ya. Oke, kita udah gak sabar nih kayaknya ya, mau lihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia. Mana suara supporternya, aku minta dong sekali lagi tepuk tangannya. Oke, tapi pastinya sebelum 10 finalis berkompetisi, kita mau lihat dulu penampilan spesial dari pemenang Bintang Radio Indonesia 2025.
1: Wow.
2: Ini mereka bakal bawain satu buah lagu yang diciptakan oleh Frankie Sahilatua.
1: Oke.
2: Jadi langsung aja hadirin teman Pro 2 dan pemirsa kita sambut. Ini dia Stephen Kwa dan Sabila dengan lagu

Finalis yang telah menepeni dunia tarik suara sejak usia dini ini mencatat berbagai prestasi membanggakan. Di antaranya, juara 1 SEC National Singing Competition, juara 1 Malang Street Idol, dan juara 1 Bintang Radio 2025 Surabaya. Inilah Afgansyah dengan lagu Tanah Airku.

hobi bernyanyi, bermain musik, dan traveling. Menjadi bagian dari perjalanan kreatif finalis ini. Berkat bakat dan dedikasinya, ia berhasil meraih juara 1 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara 2 Semar Idol. Inilah wakil RRI Semarang, Jihan, dengan lagu Dari Sabang Sampai Merauke.

memiliki hobi unik, mengimpresionet suara pramugara dan berbagai karakter kartun. Finalis ini pernah meraih medali perak festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat nasional 2023, masuk 5 besar bintang radio tingkat nasional 2022, serta juara 1 tangga bintang TVRI tingkat Sesulampa. Inilah wakil RRI Makassar, Izat, dengan lagu

memiliki hobi bernyanyi, bermain piano, dan berenang. Finalis ini terus mengasah bakatnya melalui berbagai ajang kompetisi. Prestasi yang diraihnya antara lain, juara 1 Institute Asia Singing Competition tingkat provinsi 2023, juara 1 Institute Asian Pop Competition tingkat provinsi 2024, juara 2 FLS 2N SMA tingkat Kota Malang 2024, serta juara 3 Malang Street Idol 2025. Inilah Astrella dengan lagu Indonesia Rumah Kita.

Meski memiliki hobi badminton, kecintaannya pada dunia tarik suara telah mengantarkannya meraih berbagai prestasi. Di antaranya, juara harapan festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional, serta juara dua Satya Dharma Gita Internasional 2025. Inilah wakil RRI Semarang, Cielo, dengan lagu Di Timur Matahari.

Sejak kecil, gemar mengikuti berbagai lomba menyanyi dan mengisi waktu dengan membuat cover lagu. Bakatnya telah mengantarkannya meraih juara 1 Bintang Muda Berbakat 2024 serta juara 3 festival dan lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat Kabupaten Sumedang 2025. Inilah Areta dengan lagu Indonesia Bangkit.

Dengan semangat mengembangkan kemampuan vokal dan menambah pengalaman tampil di tingkat nasional, finalis ini hadir membawa segudang prestasi. Ia pernah meraih juara satu festival dan lomba seni siswa nasional Provinsi Sulawesi Barat tahun 2023, serta juara dua Bintang Radio Makassar tahun 2025. Inilah wakil RRI Makassar, Brian, dengan lagu Bagimu Negeri.

menggeluti dunia tarik suara sejak usia 5 tahun. Finalis ini terus menorehkan prestasi di berbagai ajang bergengsi. Di antaranya, juara FLS 3N tingkat SMA 2026, Top 10 Solo Vokal Putri SMA Award 2025, Top 10 Cipta Lagu Thanos 2025, juara 3 Video Kreatif Menyanyi Kemendikbud RI 2021, serta juara 3 Bintang Dangdut TVRI 2026. Inilah Kayla Rara dengan lagu Indonesia Pusaka.

berawal dari kegemarannya membuat konten cover lagu. Finalis ini bercita-cita menjadi penyanyi profesional. Prestasinya antara lain juara satu lomba menyanyi tingkat gereja saat SMP dan mewakili provinsi dalam ajang Pesparawi. Inilah wakil RRI Nabire, Ohara, dengan lagu Bangun Pemuda Pemudi.

memiliki talenta bermain gitar dan keyboard hingga menciptakan lagu sendiri. Finalis ini menunjukkan kecintaannya yang besar pada dunia musik. Prestasinya pun gemilang. Di antaranya, juara 1 Superbook Voice Indonesia 2018, Grand Prix Sopra Vista International Online Vocal Competition di Italia 2021, juara 1 Lomba Lagu Keroncong Sejawa Tengah 2023, serta juara 1 FLS 3N Kota Semarang 2025. Inilah Joy Allen dengan lagu Anak Negeri.

0: Hadirin pemirsa RRI Net dan teman Pro 2 juga di seluruh Indonesia. Tadi kita sudah saksikan penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia, tapi tadi untuk penampilan peserta terakhir, kita mau bertanya dulu kepada dewan juri karena tadi ada kendala teknis sedikit, apakah penampilannya tetap aman untuk dinilai atau mau diulang? Bagaimana dewan juri? Gimana? Aman? Oke, dewan juri sudah bilang aman. Jadi sekali lagi, terima kasih banyak dewan juri. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk peserta Festival Gita Indonesia.
1: Luar biasa, dan karena sudah 10 peserta tampil ya. Dan abis ini kita akan melakukan apa, Des?
0: Oh, kita akan menunggu dewan juri untuk bersidang.
1: Aduh.
0: Iya, ya. Jadi dewan juri pasti bingung banget ya dari tadi memilih siapa dari 10 finalis yang paling baik ya kan, yang akan menjadi juara dari Gita Fest. Jadi kita akan minta dewan juri yang terhormat untuk meninggalkan auditorium untuk bersidang. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk dewan juri.
1: Luar biasa, tadi Pak Amin udah ngasih jempol katanya ya. Luar biasa.
0: Jempolnya tadi cuma satu yang diangkat Pak Amin, satu lagi harusnya buat kita sih Pak.
1: Boleh dong Pak, satu lagi jempolnya Pak.
0: Mas Agus terima kasih, Kak Sania juga terima kasih, silakan bersidang.
1: Yes, dan supaya gak tegang-tegang banget nih Des, sambil menunggu hasil daripada sidangnya dewan juri nih, gimana kalau kita saksikan lagi duet dari juara Bintang Radio Indonesia 2025?
0: Oke, seru banget nih. Ini duet maut lagi.
1: Duet maut lagi. Tadi kita udah nonton, tapi kayaknya untuk merilekskan lagi, bolehlah kita tonton sekali lagi dari penampilan Steven Kwa dan Sabila dengan lagu Indonesia Jaya.

0: Sekali lagi tepuk tangan untuk Sabila dan juga Steven.
1: Mereka adalah juara Bintang Radio Indonesia 2025, yes. Ya. Dan kami informasikan juga karena tadi kita sudah melihat penampilan dari 10 peserta. Betul. Jadi vote sudah resmi ditutup.
0: Wow, jadi yes. Buat kamu yang masih mau ngevote,
1: udah gak bisa,
0: ditutup ya.
1: Ditutup ya. Oke, baik, hadirin teman Pro 2 dan pemirsa, tentunya kita masih ada di Festival Gita Indonesia yang merupakan hasil kerjasama antara RRI dan Pusaka Indonesia serta didukung oleh Kementerian Ekonomi Kreatif, Bank Syariah Indonesia, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, PT Adil Kirana Troops, Mr. Brad, Elif, Alicia Alana, dan Radio Star Management, Hotel 88, dan supported by Synergy for Indonesia.
0: Yes, Desi, dan sebagaimana acara yang hebat juga Festival Gita Indonesia bukan sekedar ajang untuk unjuk bakat dan juga apresiasi seni, tetapi juga menjadi ruang untuk meneguhkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup dalam keberagaman Indonesia. Untuk memperkaya pemahaman kita mengenai semangat kebangsaan, pelestarian budaya, dan pada generasi muda dalam menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Sesaat lagi, kita akan mengikuti dialog Kilau Pancasila yang akan dipandu oleh Farid Kurniawan.
1: Silakan Farid, boleh tepuk tangan untuk Farid. Inilah ya. Dialog Kilau Pancasila.
2: Baik, terima kasih Desi dan juga Elan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Tentunya kami mengucapkan terima kasih untuk Anda para hadirin yang sudah setia bersama kami dalam Grand Final Gita Fest 2026. Dan juga buat teman Pro 2 yang sedang mendengarkan di seluruh Indonesia. Dan juga pemirsa RRI Net yang sudah menyaksikan melalui kanal YouTube official RRI Net. Selamat sore dan terima kasih kepada Anda sekali lagi semuanya yang sudah hadir. Indonesia saat ini sedang bergerak sangat cepat memasuki era digital. Teknologi sudah mengubah cara kita belajar, bekerja dan juga berinteraksi, dan juga memandang identitas kita sebagai bangsa. Di satu sisi, ruang digital membuka peluang yang luar biasa untuk kreativitas dan juga inovasi. Namun, di sisi lain, kita juga menghadapi tantangan yang tidak ringan. Mulai dari banjir informasi, kemudian juga hoax yang muncul silih berganti, dan juga ada polarisasi sosial hingga memudarnya nilai-nilai kebangsaan. Sore hari ini saya akan memandu dialog, temanya adalah generasi digital dan tantangan kebangsaan. Ini akan kita bahas selama kurang lebih 40 menit ke depan, dan kita juga akan bahas bagaimana nilai-nilai Pancasila tetap relevan di tengah perkembangan teknologi, dan juga bagaimana generasi muda dapat menjadi pelaku utama dalam menjaga identitas dan persatuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Untuk itu langsung saja kita akan persilakan, akan ada 3 narasumber yang akan berbincang bersama dengan saya di sini. Yang pertama langsung saja kita sambut ada Ibu Dr. Doktoranda Gemala Rabia Hatta MRA MKes. Kita beri tepuk tangan bersama Ibu. Ibu Gemala adalah akademisi dan juga putri dari Proklamator Republik Indonesia Bung Hatta. Beliau meraih gelar doktor kesehatan masyarakat dari Universitas Indonesia dan telah mengabdikan diri lebih dari 40 tahun di bidang kesehatan serta pendidikan. Selamat datang Ibu, silakan menempati kursi. Kemudian yang kedua adalah Profesor Dr. Doktoranda Hajah Siti Musdah Mulia MA. Silakan untuk menuju ke stage Ibu. Beliau ini adalah akademisi sekaligus juga peneliti dan juga tokoh nasional yang dikenal luas dalam bidang studi Islam, hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan juga dialog antar agama. Beliau ini juga merupakan profesor riset dan saat ini menjabat sebagai staf khusus Dewan Pengarah BPIP Republik Indonesia. Narasumber yang ketiga, ada Bapak Setio Hajar Dewantoro. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Setio, Bapak Ketum kita. Beliau ini adalah aktivis kebangsaan, penulis, pemikir, serta ketua umum Perkumpulan Pusaka Indonesia yang aktif mengembangkan program penguatan karakter dan juga nilai-nilai kebangsaan. Selamat datang semuanya Bapak Ibu narasumber. Semoga juga sehat semuanya Ibu ya. Baik, silakan dipakai mic-nya Ibu. Kursi. Iya.
3: Pokoknya dipakai dipakai.
2: Iya. Langsung saja kita akan mengawali dialog kita.

0: Dan ke Bu Gemala dulu kali ya. Bu, generasi muda saat ini kan hidup di dunia yang sangat terbuka, era digital begitu ya. Anak-anak muda kita saat ini berinteraksi dengan beragam budaya dan informasi global melalui media digital hampir setiap saat. Dari mulai bangun tidur, mau berangkat sekolah, pulang sekolah, mau tidur, semuanya nempel di tangan begitu. Kalau menurut Ibu, gimana Bu caranya menjaga semangat nasionalisme agar tetap relevan dan tidak memudar di generasi digital saat ini?
1: Terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Pertama-tama kita harus melihat bagaimana cara orang tua mendidik para pemuda-mudi ini. Karena kalau di meja makan orang tua selalu pakai HP dan komunikasi dengan anak itu, si anak pegang HP, yang lain megang HP, maka itu akan menjadi bukti yang buruk kepada anaknya. Jadi karena itu di ruang makan itu biasakanlah orang tua bicara secara frontal pada anak-anak, tidak pakai HP, bicara sama istri, HP-nya ditaruh dulu, begitu, sehingga akhirnya komunikasi itu terjaga. Nah dari situ kemudian anak-anak tuh diberi pemahaman. Kita tahu Pancasila dengan lima sila yang agung, nah itu dimulai dari bagaimana kamu menjadi anak bangsa yang baik, maka resapilah itu. Jadi digitalisasi itu boleh dipakai, pasti harus. Ya, kita bukan hidup di zamannya Mesir kuno.
0: Mau tidak mau kita tetap harus update juga begitu Ibu ya. Ya,
1: tapi harus dijaga supaya sikap toleransi kepada keluarga itu diwujudkan dari awal.
0: Jadi jangan mengatakan
1: kamu tidak boleh pakai itu. Jadi seperti sekarang itu di Swedia dan beberapa negara New Zealand juga. Itu dilarang untuk memakai HP pada usia-usia tertentu.
0: Oh iya.
1: Jadi supaya betul-betul komunikasi orang tua itu terjaga. Jadi ini banyak sekali kita lihat di dunia sekarang ini di mana orang tua itu kadang-kadang panggil anaknya nggak pakai HP karena dia lagi.
0: Betul, satu di kamar, satu di kamar yang lain gitu ya, Bu ya.
1: Pakai handphone. Bisa terjadi kalau rumahnya besar.
0: Iya. Jadi tadi ya kalau Bu Gemala bilang bahwa di depan orang tua juga harus menjadi contoh. Kalau di rumah juga jangan pegang handphone terus. Jadi anak-anaknya pun juga mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua, Ibu ya. Oke. Nah kemudian Bung Hatta kan dikenal sebagai sosok yang sangat terbuka terhadap pemikiran dunia begitu. Tapi tetap kok juga menjaga identitas keindonesiaannya. Ya kita semuanya tahu lah ya Bung Hatta dengan kesederhanaannya dan juga teladan-teladan yang lainnya begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala begitu, apa pelajaran paling penting dari Bung Hatta yang masih relevan untuk generasi muda kita saat ini?
1: Bahwa menyimak pendapat orang. Jadi jangan pendapat orang itu terus dikatakan saya pendapat yang baik. Jadi kalau saya perhatikan, kalau ayah saya kedatangan tamu, meskipun mereka mungkin dari aliran yang berseberangan seperti itu. Ya kelompok komunis misal datang atau bagaimana, ayah selalu baik. Jadi melihat siapapun yang datang dihargai pendapatnya apa, tapi tentu dia punya sikap. Jadi karena itu politik luar negeri Indonesia bebas dan aktif itu kan gagasan Bung Hatta. Jadi politik luar negeri kita itu kan memang mainstreamnya adalah kita negara yang berdaulat, bebas, aktif, punya harga diri. Nah jadi tapi kita dengarkan pendapat mereka, tapi kemudian punya sikap. Jadi bangsa yang baik yaitu bangsa yang mendidik rakyatnya supaya betul-betul menjadi bangsa yang berdikari.
0: Luar biasa.
1: Tidak ngemis kepada bangsa lain.
0: Setuju. Kalau misalnya Bung Hatta masih hidup sekarang ini, kira-kira kalau dalam pandangan Bu Gemala ya, apa yang mau disampaikan ke generasi digital saat ini, Bu?
1: Saya kira nomor satu jangan korupsi.
0: Ah, itu dia. Itu kayaknya di zaman apapun ya, Bu. Pertama dan utama itu ya. Itu semua nilai Pancasila ada tuh di situ ya. Baik, nanti kita akan kembali lagi ke Bu Gemala, tapi sekarang saya mau ke Pak Setio dulu nih, Pak Ketum kita. Kita kasih tepuk tangan dong buat Pak Ketum. Ini membernya lagi. Anak buahnya Pak Setio banyak sekali di sini ya. Pak Setio, saat ini kan banyak anak-anak muda yang sepertinya tuh lebih akrab sama tren luar negeri begitu dibandingkan dengan budaya nasional kita. Apakah kondisi ini menjadi ancaman untuk identitas bangsa atau justru menjadi peluang begitu, dan karakter apa yang paling penting dibangun untuk generasi muda saat ini?
2: Sebetulnya bangsa kita sejak zaman dahulu kala itu bangsa yang terbuka.
0: Ya.
2: Makanya budayawan Umar Khayyam bicara tentang dialog kreatif. Bagaimana kita membuka diri pada berbagai keluhuran yang datang di berbagai tempat gitu ya, tetapi kita tetap bertahan dengan jati diri kita. Ya, selama kita betul-betul menghayati jati diri bangsa kita, bangsa yang spiritual, bangsa berketuhanan gitu ya, kita menengok kemana saja gak masalah. Kita bisa belajar dari negara-negara Skandinavia yang bagus pendidikannya, kita berdasar dari Cina yang demikian maju dalam membangun teknologi dan ekonominya. Menurut saya yang penting adalah kita punya filter. Kita boleh membuka diri, tapi kita mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang memajukan, mana yang meruntuhkan.
0: Oke, okay. Saya akrab sekali sama suaranya Pak Setio karena tiap hari diputar di Pro 1 ya tapi ya.
2: Iya.
0: Di Kilau Pancasila. Pak Setio, kalau menurut Bapak sendiri nasionalisme apakah saat ini harus dimaknai ulang? Mungkin ada orang yang bilang kayaknya nasionalisme itu cuma sekedar simbol atau ucapan di bibir saja begitu.
2: Iya, begini Pak. Kita harus bedakan antara nasionalisme dengan chauvinisme.
0: Oke.
2: Okay. Yang kita tidak mau teruskan adalah chauvinism, merasa kita bangsa yang lebih unggul dibandingkan bangsa yang lainnya. Tetapi semangat kebangsaan ini kan warisan dari nenek moyang kita, dari para pendahulu bangsa kita. Untuk membangun sebuah bangsa ini tidak mudah, Pak. Bayangkan zaman dulu ini nggak ada namanya bangsa Indonesia ya. Orang bisa berdarah-darah untuk membuat ini menjadi ada. Orang harus betul-betul mau berendah hati, menaklukkan sektarianisme atau ego kelompoknya sampai menjadi bangsa Indonesia. Ya. Sayang sekali kalau kita tidak menghargai legacy dari para leluhur bangsa kita gitu ya. Karena kayak di tadi di lagu kebangsaan kita kan Indonesia harus abadi Pak ya. Nah tentu saja ini harus kita pegang teguh, kita buat Indonesia betul-betul menjadi abadi.
0: Oke. Okay. Gimana caranya untuk apalagi generasi zaman sekarang tuh kayaknya kalau ngomongin Pancasila tuh kayak Pancasila tuh apa sih gitu Pak?
2: Kembali ke orang tuanya.
0: Oke. Okay.
2: Orang tua bukan hanya orang tua mereka di rumah, tapi kita yang menjadi orang tua ini, yang menjadi pejabat, menjadi aktivis, jangan mengkhianati Pancasila. Anak muda ini akan bubar kalau kita mengkhianati Pancasila.
0: Yeah.
2: Gak mungkin mereka akan mau menghayati Pancasila kalau kita sebagai orang tua pintar ngomong Pancasila tapi prakteknya berbeda. Yeah. Jadi kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya jadi teladan, anak-anak akan ikut.
0: Oke. Okay. Kalau Pak Setio sendiri, gimana caranya untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila ke anak-anak di sekitarnya Pak Setio, mungkin di keluarga atau mungkin anaknya saudara begitu?
2: Ya kan, saya memang sangat concern ya, sangat peduli dan sangat serius untuk menumbuhkan nilai Pancasila. Makanya kita di RRI ini ada acara Kilau Pancasila, kemudian tiap malam Jumat itu yang mestinya acara uka-uka kita ganti menjadi sebuah dialog Pancasila ya. Tapi yang paling penting sebetulnya adalah penghayatan personal yang ini menjadi keteladanan. Jadi saya berupaya sebisa mungkin untuk hidup dengan semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Saya nggak bisa menuntut orang lain gitu ya. Nah teman-teman kenapa mau berjuang bersama di sini, kenapa mau gotong royong? Karena mereka melihat keteladanan. Saya suka tanya pada mereka, kalau saya cuma pandai omon-omon, Anda mau gak ikutin saya? Gak mau katanya. Gitu. Terima kasih. Gitu.
0: Baik. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan dong untuk semua narasumber kita yang sudah hadir di depan. Saya belum ke Bu Musdah ini yang aktivitasnya sepertinya luar biasa sekali ya bersama dengan BBB juga. Tapi Prof Musdah, seringkali Pancasila itu dianggap sebagai konsep yang normatif dan cuma kita pelajari mungkin di buku-buku atau mungkin di kelas begitu ya. Yang sudah dilakukan oleh BPIP, Prof Musdah, dalam menjalankan mandat membumikan kembali nilai-nilai Pancasila, khususnya untuk generasi muda, apa yang sudah dilakukan dan khususnya di ruang digital begitu?
3: Ya. Pertama-tama saya ingin menyapa hadirin semuanya, ibu bapak dan anak sekalian, selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sejahtera untuk kita semuanya ya. Alhamdulillah sore hari ini kita berkumpul di sini dan kita berbincang hal yang paling fundamental ya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, tentang bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, banyak orang mengatakan Pancasila itu cuma dokumen sejarah. Wah, itu gawat itu.
0: Yeah.
3: Jadi karena itu di BPIP, ya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, kita merumuskan bagaimana caranya Pancasila itu menjadi the living values, nilai-nilai yang hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi sebagai ibu, sebagai bapak, ya, sebagai apapun, sebagai guru, sebagai hakim, sebagai jaksa, sebagai pedagang, kita mesti ya menghidupkan karena itu adalah ideologi kita. Jadi sebagai warga negara kita enggak boleh ya melepaskan diri dari ideologi bangsa ini, ideologi negara ini. Artinya pertama adalah nilai-nilai spiritual. Kita semua kan mengaku beragama, ya kan mengaku berkepercayaan, apapun agama dan kepercayaan, mari kita saling menghargai. Karena itu jangan mengatakan, ah cuma saya yang benar, cuma saya yang boleh hidup. Karena itu anak-anakku sekalian, di Indonesia ini kita dikenal sebagai negara yang religius. Negara yang katanya penduduknya itu beragama. Karena itu tunjukkan dalam kehidupan keseharian kita, bahwa kita ini adalah orang yang mengaku beragama. Nah kalau kita beragu beragama, pertama ya jangan korupsi,
0: ya,
3: setuju gitu kan? Ya nggak boleh nggak boleh bikin hoax ya.
0: Ya.
3: Dalam konteks di digital, sekarang kita harus melihat bahwa ruang digital ini sudah berubah menjadi ruang sosial baru dalam kehidupan kita.
0: Ya.
3: Jadi disanalah kita memperkenalkan identitas. Karena itu kalau kalian punya akun medsos, ini anak-anak sekalian ya, jangan sembarang upload hal-hal yang tidak menyenangkan ya. Jadi mikir dulu. Nah sebelum upload, ini saya punya di kita di BPIP sudah buat semacam panduan. Sebelum mengupload konten apapun, mikir dulu apakah itu valid, apakah itu benar.
0: Yeah.
3: Jadi kalau kamu mau gak dibohongin? Gak suka kan kalau dibohongin? Karena itu jangan deh mengupload berita-berita yang bohong, yang belum jelas. Yeah. Jadi tanya dulu, benar gak itu? Terus yang kedua, ada gak manfaatnya? Kalaupun benar, tapi manfaat gak? Jadi kalau gak manfaat, untuk apa juga? Buang-buang waktu. Nah, yang ketiga, kalau sudah itu manfaat, penting gak? Mendesak gak untuk di-upload? Nah, yeah. Ini loh, karena itu di BPIP sudah ada beberapa panduan-panduan, jadi beberapa buku nanti boleh nanti dilihatnya, sudah ada di e-booknya juga ya, boleh dilihat di website kami. Jadi beberapa panduan menggunakan digital dengan perspektif Pancasila. Karena itu mari kita semua mencangkam ketika kita menyebut Pancasila, itu adalah the living values. Nilai-nilai yang seharusnya hidup dalam seluruh perilaku kita. Jadi ada nilai spiritual, ya, jadi dari agama dan kepercayaan yang kita anut, nilai kemanusiaan, luar biasa kan? Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan. Nah persatuan itu dalam digital juga bisa disampaikan.
0: Yeah.
3: Bukan berarti kita harus sama dalam pendapat. Kita boleh beda pendapat.
0: Yeah, tapi
3: kita bisa dong saling menghargai. Jadi perbedaan pendapat itu adalah sebuah keniscayaan. Bahkan sebuah kekayaan dalam kehidupan bersama. Tetapi bisa gak kita saling menghargai? Jadi kalau kamu gak setuju, gak usah marah-marah. Ya, yeah, gak usah maki-maki. Yeah. Apalagi menyampaikan ucapan-ucapan yang...
0: Komen-komen negatif ya, juga begitu
3: Ibu. Lah. Jadi kalau mau bikin aja konten baru yang lebih edukatif gitu ya. Jadi kita konten dibalas dengan konten, nggak usah marah gitu. Tetapi bisa nggak kita hal itu perbedaan itu membuat kita menjadi lebih kreatif, lebih inovatif. Jadi lebih banyak lagi konten. Tapi saya berharap bahwa konten-konten yang kita buat itu supaya kita itu menjadi orang yang punya legacy, karena itu nggak bisa hilang loh ya jejak digital itu. Jadi hati-hati ya ibu bapak, anak-anak sekalian, karena jejak digital itu nggak pernah hilang loh.
0: Betul.
3: Dihapus juga muncul lagi, apalagi orang yang pinter mengangkat kembali. Jadi jangan menyesal di kemudian. Biasanya kan orang baru menyesal di kemudian ya, karena itu selalu ingat bahwa konten-konten itu menunjukkan identitas diri kita. Karena itu kalau kalian mau dikatakan orang yang baik, orang yang berPancasila, ya. Pikirkanlah selalu untuk menyampaikan konten-konten yang bermutu, bermakna, dan berkeprikmanusiaan.
0: Nah kemudian yang sudah dilakukan BPIP ini terkait dengan ranah digital begitu. Ini kan juga sebuah peluang karena masanya banyak sekali anak-anak muda zaman sekarang. Kalau yang muncul di media sosial tuh kayaknya gampang banget masuk begitu. Ini kan menjadi peluang untuk kembali menanamkan atau membumikan nilai-nilai Pancasila. Apa yang sudah dilakukan Bu?
3: Ya cukup banyak sudah dilakukan oleh BPIP ya, menjelaskan. Jadi kami juga menggunakan dunia digital untuk mempublikasikan ya produk-produk BPIP ya, dalam bentuk buku-buku ya, dalam bentuk siaran-siaran kegiatan kami, dalam bentuk pesan-pesan moral, supaya kita tidak terlepas atau tidak sampai menjadikan dunia digital itu sebagai upaya untuk memecah belah bangsa. Ini yang paling berbahaya. Karena itu sila persatuan Indonesia ini penting sekali. Kita maknai bahwa kita itu berbeda-beda, kita mestinya tuh mengapresiasi betul ya jasa para pendiri bangsa ini, termasuk dalamnya Bung Hatta ya. Jadi maksudnya itu adalah mereka itu luar biasa. Mereka berasal dari berbagai suku bangsa, berbagai bahasa. Bayangkan ya, bahasa aja di Indonesia itu lebih dari 700 loh. Ya, karena itu keberagaman inilah yang menyebabkan kita kemudian me, mengangkat satu slogan yang menjadi simbol kita dalam berbangsa dan bernegara, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita berbeda satu sama lain, tetapi kita adalah satu bangsa, satu tanah air, Indonesia.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan dong untuk narasumber-narasumber kita dalam dialog sore hari ini. Sekarang saya ke Bu Gemala lagi nih. Bu Gemala, saat ini kan di era digital ya, banjir informasi setiap hari begitu, termasuk juga informasi-informasi yang nggak benar, itu pun juga seliweran gitu tiap hari begitu ya. Ada polarisasi dan juga ada sikap apatis terhadap isu kebangsaan, itu pun juga terjadi begitu. Kalau dalam pandangan Bu Gemala, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali berpikir kritis dan integritas seperti yang dicontohkan oleh ayahanda, Bung Hatta?
1: Ya, kebetulan saya dari kecil dikelilingi dengan buku. Ayah saya punya ribuan buku di dalam rumahnya. Jadi kami dari kecil sudah terbiasa mencari suatu informasi itu dari buku.
0: Oke.
1: Saya masih ingat waktu saya masih kelas 5, kebetulan saya sekolah swasta dan keagamaan ya. Karena itu diminta untuk bicara tentang karet. Nah, anak kecil usia masih 10 tahun disuruh cerita tentang karet. Tentu saya enggak mengerti. Jadi akhirnya saya tanya sama ayah, ayah bilang cari baterai di perpustakaan.
0: Oke.
1: Nah, kemudian juga waktu saya SMA, itu juga salah satu tugas itu kita mesti pergi kebetulan waktu itu ke pabrik Goodyear yang ada di Bogor.
0: Oh, oke.
1: Nah, jadi saya ingat waktu kecil saya pernah bicara karet dan sekarang kebetulan saya ke Goodyear. Nah, terus saya mencari lagi di ensiklopedia tentang karet dan akhirnya nilai saya bagus. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau bilang tidak bisa, jangan bilang tidak bisa.
0: Yeah.
1: Orang sekarang nggak bisa, nggak tahu. Itu paling jengkel. Kan saya pengajar ya.
0: Yeah.
1: Jadi saya selalu suruh mahasiswa saya juga cari informasi sebanyak-banyaknya. Yang mereka lakukan banyak cari di TikTok.
0: Nah, itu dia.
1: Saya bilang TikTok itu cuma beberapa menit.
0: Yeah.
1: Dan bicara sejarah, hanya 3 menit nggak mungkin.
0: Yeah.
1: Hanya saripatinya betul ada. Tapi selanjutnya kita harus searching untuk buku. Nah, mahasiswa kadang-kadang malas beli buku, ya. Tapi okay. Beli mengisap rokok mau.
0: Yeah.
1: Nah, atau sehari, beli sesuatu. Nah, ini enggak boleh.
0: Yang ketawa kayaknya ngerasa ya.
1: Jadi karena itu kalau kita mau pintar, ya carilah perpustakaan nasional bukunya banyak.
0: Iya.
1: Yeah. Ya dan di daerah juga ada perpustakaan. Di Bukit Tinggi ada perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Itu ada. Tinggal cari di situ. Begitu juga di mana-mana banyak perpustakaan-perpustakaan beredar yang baik oleh pemerintah maupun swasta. Kenapa enggak mahasiswa mencari ke situ? Atau murid-murid SD, SMP, SMA mencari ke situ? Jadi karena itu janganlah karena ada digital,
0: yeah.
1: Terus kita enggak mau punya waktu. Mungkin bisa lihat drama box berjam-jam,
0: yeah.
1: Tapi mencari yeah. literatur di perpustakaan malas. Dan karena itu jangan sampai kemudian kadang-kadang mencari tesis orang, seseorang mengatakan begitu, dia jiplak. Padahal jiplakannya itu belum menyeluruh.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, ini berbahaya. Dia taruh lagi di dalam referensi. Kan setiap orang itu melihat seperti saya melihat gajah.
0: Yeah.
1: Bu Musda melihat taringnya. Saya melihat buntutnya. Pak Setio mungkin melihat punggungnya dari gajah. Itu. Cerita kita beda-beda. Jadi kalau kita mempunyai suatu visioner menceritakan sesuatu, lihat dulu seperti apa benda itu keseluruhannya. Baru kita pilah-pilah. Jadi jangan ambil dari TikTok. Jadi kesimpulannya adalah harus banyak baca.
0: Harus banyak baca tuh ya, ingat ya. Jadi jangan cuma googling gitu ya Bu ya. Tahu hasilnya dari sosial media cuma 3 menit, setengah menit, bahkan banyak ya konten-konten setengah menit gitu. Terus kayak, oh kalau misalnya disuruh jelasin, ya udah jelasinnya itu doang gitu. Padahal
1: pakai AI.
0: Pakai AI. Betul, betul, betul.
1: Nah, jadi jangan jadi plagiat.
0: Itu jangan jadi plagiat.
1: Sekali. Jadi kalau Anda tidak lulus, nggak apa-apa. Tapi jangan maksakan diri bahwa Anda sudah insinyur, Pak SH, Pak Dokter Anda, Pak Dokter Anda dulu, atau apa. Atau ngaku sebagai profesor, padahal B-O-O-N-G.
0: Apa tuh?
1: B-O.
0: Oh, iya. Baik. Kalau peran institusi pendidikan, sekolah atau perguruan tinggi, ketika di era digital sekarang ini untuk mengenalkan kembali nilai-nilai luhur Pancasila dalam pandangan Bu Gemala, apakah sudah optimal atau bagaimana?
1: Ya, sekarang yang menjadi persoalan kalau kita memegang sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, nomor satu itu apa? Tuhan minta kita jujur kan?
0: Iya.
1: Nah, kalau di kanan kiri kita begitu banyaknya korupsi, itu sama sekali enggak pedulikan agamanya. Mau agama pun Anda terserah, tetapi agungkan bahwa Tuhan itu melihat setiap langkah kita.
0: Yeah, yeah.
1: Nah, karena itu nomor satu, sebagai mahasiswa kita juga jangan mencontek.
0: Nah,
1: budaya mencontek ini dipupuk dari kanak-kanak.
0: Iya.
1: Apa aja contek? Nah, enggak benar. Bagaimana kita sebagai negara dengan sekian banyak penduduk kok bisa kalah sekarang sama Vietnam? Sebentar lagi kekalahannya terjadi pada timur-timur. Kalau sekarang sudah Timor Leste.
0: Jangan sampai.
1: Ya itu enggak boleh.
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Itu belajar baca, kalau Pancasila diagungkan nomor satu itu dipegang.
0: Oke.
1: Okay. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena Tuhan enggak peduli kamu itu cantik apa jelek, apa kaya atau miskin. Yang penting bahwa kamu jujur. Karena Tuhan pasti jiwa yang zat yang begitu mulia akan membantu kita kemanapun kita pergi. Jadi Bung Hatta juga di penjara bertahun-tahun, dia nggak peduli, bahkan diajak sama sipirnya, kamu tetap di sini di Boven Digul sampai ibaratnya meringkuk. Dia bilang itu kata kamu, kata ayah. Tapi nasib orang selalu bisa berubah.
0: Luar biasa, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat story yang sangat inspiratif dari pengalamannya Bung Hatta yang tadi sore disampaikan oleh Bu Gemala ya, putri dari Bung Hatta. Sekarang saya ke Pak Setio lagi nih, Ketua Umum Pusaka Indonesia. Sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, Pak Setio, bagaimana kegiatan dan juga program yang dijalankan oleh Pusaka Indonesia menjawab tantangan kebangsaan yang kita hadapi saat ini?
2: Terima kasih Mas Farid. Kita menggunakan nama Pusaka Indonesia itu filosofinya adalah agar para kader, para anggota atau orang-orang itu kemudian menjadi kekuatan yang mengubah. Jadi yang menjadi pusaka itu adalah manusianya. Manusia yang punya kekuatan intelektual, kekuatan spiritual, dan berbagai kekuatan lainnya. Nah, secara praktis yang memang kita betul-betul kerjakan adalah bagaimana kita membangun budaya yang sesuai dengan jati diri. Makanya kita punya program ngaji Pancasila, mengembangkan berbagai seni yang luhut, termasuk seni wastra gitu ya. Dan yang lain-lain kita bergerak mulai dari sektor lingkungan, sektor pertanian organik, sektor kedaulatan pangan ya. Ya, meskipun kita kecil karena kita basis gotong royong, tetapi ini memberi harapan untuk masa depan bahwa kalau semakin banyak orang memperbuat yang baik, kebaikan akan menular, semakin banyak orang juga akan bersama-sama membuat kebaikan.
0: Oke, luar biasa ya. Nah, ini kalau untuk anak-anak atau konten kreator ya, baik itu pemula atau mungkin yang sudah punya banyak follower begitu, apakah dari Pusaka Indonesia pun juga ada kegiatan mengajak mereka untuk memanfaatkan apa yang mereka miliki untuk kembali lagi ya, membumikan nilai-nilai Pancasila begitu, nilai luhur Pancasila.
2: Ya, baru saja tadi di pagi hari kita memang ada coaching klinik dari seorang pakar digital creation gitu ya, kepada anak-anak muda bagaimana mereka bisa ikut serta untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, menyebarkan hal-hal yang baik. Dan kita juga memang kegiatannya juga banyak menyasar ke anak sekolah, ngajari mereka cara mengolah sampah, membuat kompos, ya, membangun kesadaran akan lingkungan yang lebih baik dan seterusnya.
0: Termasuk juga untuk para pelaku UMKM, Pak?
2: Ya, kita punya namanya Social Entrepreneur Academy.
0: Oke.
2: Ya, bahkan itu dari nol kita bimbing supaya bagaimana bisa menjadi orang yang berdikari.
0: Luar biasa. Kita beri tepuk tangan juga untuk teman-teman kita dari Pusaka Indonesia yang juga sudah bekerja sama dengan RRI ya, meng-create acara Gita Fest 2026. Semoga juga berlanjut di tahun-tahun berikutnya ya, Pak ya. Harapannya begitu.
2: Tentu.
0: Kemudian ke Profesor Musdah Mulia. Seringkali masyarakat memahami Pancasila sebagai konsep yang besar, tapi kesulitan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari begitu. Kalau Prof. Musdah sendiri bisa nggak ngasih contoh yang konkret gitu ya, bagaimana anak-anak muda, anak SMA atau mungkin mahasiswa, pelaku UMKM misalnya maupun konten kreator untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas mereka khususnya di ruang digital, karena sekarang ini kan zamannya digital sekali begitu.
3: Nah, sebetulnya nggak sulit ya, kita lihat aja konten konten-konten kreator misalnya, dia memproduksi konten-konten yang isinya tuh edukasi,
0: ya,
3: bukan hanya edukasi, tapi juga mengadvokasi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan ya. Jadi bagaimana kelompok-kelompok rentan, misalnya penyandang disabilitas, lalu perempuan, anak-anak, itu bisa memberdayakan dirinya, jadi dia memberikan tutor apa gitu, tutor apa. Jadi itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, itu kan sudah bukan hanya bermanfaat untuk diri kamu, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat ya. Dan itu kalau secara agama pasti berpahala ya, cari pahala pastinya yaitu amal jariah lah dalam agama ya. Jadi saya kira bagaimana caranya kita itu hidup bermakna, itu loh kata kunci yang paling paling penting ya. Nah, apapun kita menjadi guru, ya kita buatlah tutor tutor pendidikan, jadi edukasi untuk mereka yang jauh misalnya atau tidak bisa hadir. Saya sering buat tutor-tutor simple ya, meskipun saya bukan profesional ya, bukan seorang konten kreator, saya amatiran, tetapi saya berusaha untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa diimplementasikan, dipublikasikan dalam masyarakat sehingga betul-betul masyarakat ngerti, oh kalau kita sedang ngantri kita nggak boleh mengambil menerabas apa hak orang lain. Jadi dalam hal kecil sekecil apapun, di jalan misalnya kita bisa ngebut, tapi jangan deh kalau kita semuanya harus ngebut ya gimana dong, jalan cuma segitu-gitunya ya kan. Jadi karena itu harus dibangun, kita harus menjadi orang yang pertama. Mungkin kita susah mengubah orang lain, tapi kita kan bisa mengubah diri kita untuk lebih sabar, misalnya jangan ada antrian kita terabas
0: ya tuh.
3: Ya janganlah. Jadi anak-anak muda di dalam bus ini lihat dulu, ini kalau kalian masih muda jangan ambil tempat duduk kalau ada orang yang lebih senior atau orang yang punya penyandang disabilitas misalnya ibu-ibu yang sedang hamil. Kalian punya empati enggak sih? Kalau enggak ya kalian enggak ngerti tentang sila kemanusiaan. Padahal hidup itu ya kita harus punya rasa empati kepada sesama. Untuk apa kita jadi manusia kalau kita enggak punya perasaan memanusiakan sesama? Apa bedanya kita dengan binatang misalnya? Baik. Nah, itu loh. Jadi hal-hal yang sangat kelihatannya sepele tapi ini menunjukkan jati diri Anda loh. Nah, ini kalau Anda sampaikan nanti di-upload di media pun juga isi kontennya apa ya? Oh, ternyata cuma pamer, cuma flexing.
0: Yeah.
3: Oh, itu enggak ini banget deh, bukan kalau saya mengatakan aduh kasihan amat ya kamu cuma begitu doang gitu kan. Jadi mari deh membuat kita itu menjadi bermakna. Jadi
0: bermakna.
3: Ada sesuatu yang kita sampaikan melalui jadi akun media kita itu seperti gambaran diri kita. Jadi yang matakan karena kamu bisa bersembunyi bahwa gak kelihatan kamu siapa gitu. Oh jangan, karena rekam jejak itu akan menunjukkan siapa kamu. Jadi jangan mengupload hoax. Jangan mengupload disinformasi.
0: Prof. Musda, karena waktunya terbatas ini maaf sekali ya, jadi saya potong. Sebelum kita akhiri mungkin closing statement singkat saja. Yang pertama dari Bu Gemala, nanti ke Prof. Musda, terakhir dari Pak Setio. Silakan. Closing statement terkait dengan generasi digital dan tantangan kebangsaan.
1: Jadi saya berharap tahun 2045 bangsa kita, terutama yang kaum muda, makin maju dengan memikirkan ke depannya moral, ya etiket, sopan santun, baca yang luas, seluas-luasnya. Dengan begitu baru kita bisa meraih 2045 bagi anak-anak muda menjadi lebih cerdas dan pandai berwibawa. Insya Allah.
0: Insya Allah, baik. Prof. Musda, silakan singkat saja.
3: Saya hanya ingin mengajak kita semua untuk menjadikan ruang digital ini menjadi ruang peradaban, di mana kita hanya mengupload, ya hanya mengunggah hal-hal yang positif, konstruktif untuk kemanusiaan. Kasih.
0: Baik, terima kasih. Pak Setio, penutup silakan.
2: Iya. Anak-anak muda di zaman sekarang tentu saja akan menjadi pemimpin di masa depan. Jika memang kita punya cita-cita bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju, nasib bangsa di tangan mereka. Maka tugas kita, orang-orang yang sudah mulai matang gitu, bahasa lainnya kita sudah mulai sepuh ya, ya betul-betul harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak muda supaya mereka ketemu jalan terang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Baik, kita beri tepuk tangan untuk semua narasumber yang sudah hadir dalam dialog sore hari ini. Yang jelas kita sudah belajar dari ketiga orang narasumber kita bahwa tantangan kebangsaan di era digital bukan hanya soal teknologi, tapi soal karakter, integritas, dan juga kesadaran akan jati diri bangsa. Sebelum kita tutup dialog kali ini, akan ada penyerahan plakat dan juga kenang-kenangan begitu ya dari Pusaka Indonesia. Kita berdiri semuanya, mari kita di sebelah sini Pak, agak bergeser ke sini ya, akan disampaikan, taruh di situ aja Bu, maaf, akan disampaikan langsung oleh Pak Setio mana ini kenang-kenangan dan juga plakatnya yang akan disampaikan sebentar. Penyerahan plakat silakan Bapak dan Ibu, sebelah mana ini plakatnya. Oke, Sebelah mana ini plakatnya? Maaf ya. Sebentar kan akan ada penyerahan plakat dan kenang-kenangan untuk dua orang narasumber, yaitu Bu Gemala dan juga Prof. Musdah. Oh iya, sebentar Bu, ini lagi nih. Ya, silakan Mbak, langsung maju aja Mbak. Iya, biar ini ya, karena waktunya tight sekali ini. Baik, langsung Pak, pertama diserahkan ke Ibu Gemala. Kemudian ada kenang-kenangan juga ya, hampers kepada Ibu Gemala juga dari Pusaka Indonesia. Dan berikutnya kepada Prof. Musdah. Baik, dan juga ada hampers juga. Kita geser ke tengah lagi, kita foto bersama sebelum nanti kita tutup ya. Iya, baik. Sebelah sini ya. Silakan Bu. Oh. Ada yang mau, Ibu mau minta difotoin, maaf sebentar. Tolong dong panitia, ada yang Ibu Gemala minta tolong difotoin sebentar. Ayo Mas. Waktunya karena sudah mau ini nih. Aduh. Lama ya. Baik, yuk kita foto bersama. 1, 2, 3.

0: Baik, terima kasih untuk semua narasumber. Ibu Gumala, terima kasih. Prof. Musila, terima kasih. Pak Setio, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk semuanya yang sudah menyimak dialog Kilau Pancasila kali ini. Saya Farid Kurawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Salam Pancasila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang kita kembalikan lagi ke Desi dan Elan.
1: Terima kasih banyak Mas Farid. Dan beri sambutan sekali lagi untuk para narasumber kita di sore hari ini. Luar biasa.
2: Itu dia dialog Kilau Pancasila. Semoga kita semua dapat insight baru juga. Tadi udah dengerin dialog Kilau Pancasila bersama-sama ya.
1: Yes.
2: Oke, baik hadirin teman Pro 2 dan pemirsa. Jelang Dewan Juri mengumumkan siapakah yang akan keluar sebagai juara Festival Gita Indonesia. Gimana kalau sekarang kita relax dulu, santai dulu, nostalgia dulu.
1: Wow. Ya?
2: Kalau tadi kita udah lihat sama-sama Dewan Juri yang bertugas hari ini, salah satunya adalah penyanyi yang senior.
1: Amin ya?
2: Bukan.
1: Oh, bukan, sorry.
2: Pak Amin juga senior, Pak Amin juga senior.
1: Sorry, Pak.
2: Mas Agus juga senior. Iya, tapi yang satu lagi ini benar-benar aku udah nonton dari zaman aku SD dulu.
1: Oh iya?
2: Iya.
1: Wow.
2: Keren
1: wow.
2: banget. Dia tuh udah terkenal banget dari akhir tahun 90-an kalau enggak salah. Ya ketahuan juga dong umur aku berapa.
1: Di sini lahir tahun 2001 ya, tolong diingat ya.
2: Enggak semudah itu ya. Jadi langsung aja kita undang sama-sama, ini dia. Sania. Mana nih Kak Sania?
1: Hai Kak Sania. Boleh dong.
2: Tepuk tangan dong sekali lagi untuk Sania. Halo.
1: Halo.
2: Selamat sore Kakak, boleh
3: Kak? Selamat sore. Apa kabar semuanya? Sehat sejahtera.
1: Baik,
3: kamu juga ya.
2: Cantik banget ya. Kayaknya dari zaman aku dulu lihat di TV sampai sekarang ya masih begini aja.
3: Aku dengar kamu melihat aku dari zaman kapan?
1: Ketahuan bohongnya dong.
3: Kamu adik-adik aku ya.
2: Ya betul. Kalau dulu kan rambutnya masih apa, keribo ya namanya?
3: Afro.
2: Afro.
3: Nah, braided. Braided itu dikepang-kepang.
2: Dikepang-kepang.
3: Ya, waktu album aku yang satu itu santai, rambutnya di kepang-kepang atau di braided. Kalau album 2 bablas di afro mama.
2: Di afro, ya ampun.
3: Ala-ala Om Iye ya rambutnya. Kalau album 3 cintai aku lagi ke jalan yang benar.
1: Waduh.
2: Lebih girly ya. Tapi kita mau tanya sama Kak Sania, tadi gimana ngelihat penampilan dari 10 finalis Festival Gita Indonesia?
3: Gimana ya? Tadi itu speechless banget. Kalau menurut aku suaranya, penampilan mereka tuh bagus-bagus semua. Sehingga aku sebagai juri dan juga teman-teman yang dua ini, mas-mas juga bingung, aduh keren-keren yang mana ya ini yang jadi juara. Aduh. Tapi yakinlah semuanya mendapatkan tempat yang terbaik dan bagus semuanya.
1: Luar biasa, boleh tepuk tangan
3: biasanya,
1: dong.
3: Ya, kalau menjadi pemenang itu belum tentu, ini pengalaman ya. Juara satu kadang-kadang belum tentu menjadi famous katanya gitu.
2: Okay,
3: ya.
2: Okay, betul.
3: Nanti penyanyi-penyanyi American Idol atau apa gitu. Biasanya justru dia famousnya di yang lain, misalnya jadi bintang film atau apa. Tapi biasanya juara 1, 2 atau yang ya ketiga mungkin. Makanya jangan berkecil hati. Kalaupun tidak juara 1, tetap semangat. Karena kita gak pernah tahu, industri itu tidak pernah melihat dari kejuaraan. Dan itu adalah juga pengalaman saya pribadi.
2: Itu sekalian tips juga dari Kak Sania.
3: Saya gak pernah juara, saya juaranya juara 3 melulu dari dulu. Sedih ya. Gak pernah bawa piala nomor 1, gak jadi kebanggaan, tapi ya sudah gak apa-apa.
2: Tapi tetap ada di sini. Ya udah kalau gitu kita udah gak sabar lagi mau lihat penampilan dari Kak Sania. Ya.
3: Terima kasih.
2: Jadi langsung aja let's give it up for Sania.
3: Thank you, terima kasih. Ini cintai aku lagi dari album 3 saya. Semoga masih ada yang mengingat ya. Atau mungkin soundtracknya buat kalian ya.

0: 99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Tamprodo, sekarang saatnya kita ikuti Gema Piala Dunia 2026. Informasi kali ini dari pemain termuda di Qatar. Ada Takefusa Kubo yang ini menjadi tumpuan utama Jepang untuk mematahkan kutukan 16 besar di Piala Dunia. Selengkapnya dalam Gema Piala Dunia 2026 bersama Faisal Rehan.
3: Tahun lalu, Takefusa Kubo datang ke Piala Dunia Qatar 2022 sebagai pemain termuda dalam skuad Jepang. Saat itu, usianya baru 21 tahun. Ia menjadi bagian dari generasi yang menciptakan kejutan besar dengan menaklukkan Jerman dan Spanyol di fase grup sebelum langkah samurai biru terhenti secara dramatis lewat adu penalti melawan Kroasia di babak 16 besar. Kini menjelang Piala Dunia 2026, peran Kubo telah berubah. Di usia 25 tahun, sayap lincah itu bukan lagi sekedar talenta muda yang belajar dari para senior. Ia telah menjelma menjadi salah satu tumpuan utama Jepang dalam upaya menorehkan sejarah baru di panggung sepak bola dunia. Jepang datang ke Piala Dunia 2026 dengan modal yang sangat meyakinkan. Mereka menjadi tim pertama yang memastikan tiket ke putaran final melalui jalur kualifikasi zona Asia. Bagi Kubo, keberhasilan tersebut bukan sekedar hasil dari performa yang konsisten, melainkan bukti bahwa timnas Jepang kini memiliki kualitas permainan yang lebih matang dan rasa percaya diri yang semakin kuat. Meski demikian, bayang-bayang kegagalan di babak 16 besar masih menjadi pekerjaan rumah bagi samurai biru. Sejauh ini Jepang belum pernah menembus perempat final Piala Dunia. Bagi Kubo, kekalahan dari Kroasia di Qatar menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ia menilai kegagalan tersebut bukan semata karena adu penalti, melainkan akibat detail-detail kecil yang luput selama pertandingan berlangsung. Kini kondisi timnas Jepang dinilai jauh lebih matang. Semakin banyak pemain Jepang yang berkarir di kompetisi elit Eropa, membuat kualitas dan mentalitas tim meningkat signifikan. Sebagai pemain yang memperkuat Real Sociedad di Liga Spanyol, Kubo menegaskan Jepang tetap menghormati setiap lawan. Namun mereka juga memiliki keyakinan bahwa mampu bersaing dan mengalahkan siapapun. Sebagai motor serangan Jepang, Kubo dikenal memiliki kemampuan dribel yang mampu membongkar pertahanan lawan. Namun ia menegaskan kreativitas individu hanya bisa berkembang jika didukung organisasi tim yang disiplin. Kini harapan publik Jepang tertuju kepada generasi emas yang dipimpin pemain-pemain berpengalaman seperti Kubo. Dengan kombinasi disiplin taktik, pengalaman internasional, dan kepercayaan diri yang semakin kuat, samurai biru bertekad mematahkan kutukan babak 16 besar. Tantangan sesungguhnya sudah di depan mata. Berada di grup F bersama Belanda, Swedia, dan Tunisia, Jepang mengusung misi wajib lolos dari babak 16 besar. Piala Dunia 2026 akan menjadi panggung pembuktian. Apakah Jepang benar-benar mampu melaju jauh, atau justru kembali gagal di fase yang sama?
2: Demikian Gema Piala Dunia 2026, selengkapnya juga bisa kamu akses di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya. Radio FM Purwokerto.

0: 99 Broadway Farm Brokerto, teman terbaik kamu. Hai hai, selamat sore teman Broadway. So pasti di hari Kamis saatnya Academic Forum dengan topik yang seru yang udah kita share di media sosial yang bisa kita lihat ya, dan kamu ikuti juga sore ini karena kita live streaming di YouTube RRI Purwokerto. So buruan merapat ya, karena di studio Broadway ini udah hadir teman-teman yang bakal sharing dengan topik yang seru, yaitu kampus inklusif dan sehat bebas asap rokok. Kali ini ada yang udah hadir, kita harus menyapa dulu. Yang pertama ada Habibi. Halo, selamat sore Habibi. Gimana kabarnya hari ini?
1: Halo, selamat sore Kak. Alhamdulillah kabarnya sangat baik.
0: Sangat baik, alhamdulillah. Habibi gak sendiri, kayaknya ngajak temennya kayak baru pernah lihat juga. Mungkin boleh diperkenalkan dong Habibi, ada siapa yang kamu ajak sekarang?
1: Oke, sebelumnya sahabat Pro 2, perkenalkan ini namanya Nabila, kebetulan adik tingkat aku di HMI, Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi Nabila ini mahasiswa FH Unsud, angkatan 2025, jadi sekarang semester 2.
0: Baru semester 2, oke. Dipanggilnya siapa nih? Nabila, Bila?
2: Aku biasa dipanggil Bila aja, Kak.
0: Oke, Bila. Bila gimana kabarnya hari ini?
2: Pastinya baik sekali, Kak.
0: Oh, luar biasa ya. Ini baru pertama kali kah ya?
2: Baru first time, ya betul.
0: Mari kita ngobrol seru ya. Ini ngebahas tentang kampus inklusif dan sehat ya, bebas asap rokok. Tapi sebenarnya nih, kalau dari teman-teman sendiri ngomongin soal bebas asap rokok ya di wilayah kampus gitu, emang sebenarnya penting gak sih hal ini ya? Kayak mengapa kawasan bebas asap rokok tuh penting? Kalau menurut teman-teman tuh gimana? Mungkin Habibi boleh kasih pendapat kamu dulu.
1: Mungkin aku akan mencoba meluruskan ini gimana biar nggak nanti dipelintir atau disalahartikan gitu.
0: Oke.
1: Kita harus bersama sepakat ya, bahwasanya merokok bagi rokok yang legal itu bukanlah sebuah kejahatan. Tetapi itu bisa berubah menjadi sebuah hal yang jahat ketika kita merokok di suatu tempat yang tidak tepat dan menimbulkan akibat buruk pada orang lainnya begitu. Dan kita juga harus sama-sama sepakat bahwasanya lingkungan kampus, lingkungan pendidikan adalah tempat yang idealnya menjadi tempat yang sehat dan nyaman begitu. Karena di kampus tersebut banyak sekali orang lah, orang-orang itu beragam segala macam. Mungkin dia punya penyakit asma dan segala macamnya. Makanya bagaimana sebuah institusi pendidikan harus bisa menjamin mahasiswa-mahasiswanya itu mendapatkan udara yang sehat, udara yang aman dan nyaman begitu. Inilah yang pengen kita perjuangkan, bagaimana sebenarnya Unsud kemudian di fakultas saya sendiri sebenarnya sudah ada apa semacam surat edaran begitu yang memberitahukan, mengedukasi segala macamnya. Namun belum adanya upaya yang maksimal untuk dapat kita mewujudkan hal tersebut. Nah, kalau kita bicara terkait dengan sistem hukum ya, ada teori yang dilakukan oleh Friedman, ada tiga hal ya terkait dengan substansi hukum, terkait dengan struktur hukum, dan budaya hukum. Kalau kita bicara terkait dengan regulasinya, terkait dengan aparatnya dan segala macamnya sudah banyak, sudah lengkap lah, tapi tinggal bagaimana budaya hukumnya. Bagaimana kebiasaan dari mahasiswanya, bagaimana kebiasaan daripada dosen dan pendidiknya gitu. Saya rasa ini adalah pemahaman kita semua, bagaimana ketika peraturannya sudah ada tapi masyarakatnya tidak mampu mengimplementasikan atau tidak terbiasa untuk peraturan tersebut. Kalau kita komparasi dengan negara Singapura misalkan, sebenarnya kalau terkait dengan regulasi dan segala macamnya itu sudah banyak Indonesia banget. Tapi bedanya adalah terkait dengan budayanya. Orang-orang di Singapura itu lebih tertib.
0: Lebih tertib ya.
1: Lebih mengikuti aturan. Dan orang Indonesia itu apa ya, lebih susah diatur. Ketika dikasih nasihati, bandel, banyak alasan dan segala macamnya. Inilah realitas sekarang. Dan bagaimana seharusnya ketika problem ini dirasakan oleh mahasiswa, harusnya mahasiswa juga harus peduli begitu. Mungkin gak semua orang peduli hal ini, tapi buat kita-kita yang mungkin pernah ngerasa dirugikan, teman kita ngerasa dirugikan, ayolah kita berjuang bareng-bareng untuk dapat memaksimalkan ini semua. Karena kita sangat percuma ketika kita menjargonistikan Indonesia harus maksudnya harus berpendidikan yang bagus, berkualitas, segala macamnya. Ketika mereka sampai ke kampus, mereka nggak dapat mengikuti proses pendidikan secara lancar begitu. Karena usahakan gini, contoh aja ya di fakultas saya gitu, sudah ada larangan terkait dengan merokok di depan kelas. Tapi kan namanya anak-anak bandel ya, apalagi cowok-cowok gitu. Dan yang rokok pun gak cuma 1-2, ada 5-10 orang rokok di depan kelas. Pasti kan asapnya bul-bul-bul gitu. Nah, ketika ada teman cewek kita yang masuk, pasti kan ngelewatin asap itu dulu. Nah, kalau ada yang punya asap asma kan agak repot juga. Dan sempat juga ada kejadian lah, gimana ada yang punya asma, terus sesak napas, sampai ke rumah sakit kan. Hal-hal semacam itu sangat mungkin terjadi juga berulang-ulang kali begitu. Dan inilah fungsinya kami sebagai mahasiswa yang punya kepedulian, bagaimana kita bisa mendesak mungkin ya pihak kampus untuk lebih tegas dan jelas terkait dengan penanganan itu sendiri.
0: Oke.
1: Itu sih kalau tidak aku dulu.
0: Jadi sebenarnya di kampus pun udah ada surat edaran, udah terpasang juga aturannya ya, kayak larangan merokok di beberapa tempat ya. Karena emang sebenarnya kan kampus ini jadi tempat yang seharusnya ideal untuk kita belajar ya kan, memberikan tempat yang nyaman juga untuk teman-teman menuntut ilmu ya. Karena ya tadi semua ada yang mungkin toleran, ada yang nggak bisa juga kena asap rokok, dan itu jadi salah satu hak teman-teman semua ya. Nah mungkin ke Bila nih, sebenarnya sejauh mana sih hak atas udara bersih ya, ini perlu diperjuangkan apalagi di lingkungan kampus ini, seberapa penting menurut kamu, seperti apa?
2: Kalau menurut aku sendiri ya kak, udara segar itu penting sekali didapatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di kampus, baik dari mahasiswa, dosen. Di kampus kan pastinya nggak semua mahasiswa itu memiliki kesehatan yang sama kan kak, ada porsinya masing-masing. Ada juga penyandang, beberapa orang penyandang penyakit yang mungkin bertentangan dengan asap rokok. Semua orang kan memiliki hak ya, memiliki hak untuk merasakan lingkungan kampus yang sehat, yang nyaman. Apalagi biasanya di kampus itu sudah diberikan kawasan-kawasan tertentu, kayak seperti tadi Kak Habibie bilang kan. Biasanya juga kalau di kampus aku sendiri, di depan kelas itu sudah terpampang jelas banyak pohon-pohon, gimana kita caranya buat melestarikan, buat memanfaatkan untuk terus menghirup udara segar. Itu pasti terhalang, masih sering terhalang dengan ya mungkin sedikit

0: merokok yang AC ataupun merokok elektrik ya kan.
1: Iya, iya, iya.
0: Nah, dari situ juga, tapi kan dilihatlah, dilihat dari posisinya itu berada di kawasan apa. Jadi mereka itu kalau sudah diberi kawasan untuk bebas asap rokok, ya seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mereka merokok gitu kan.
1: Okay. Jadi emang sebenarnya udah ada ruang terbuka juga ya, berarti buat teman-teman yang emang merokok adalah tempatnya. Tapi kan emang ada tempat-tempat yang seharusnya tidak dilakukan untuk adanya asap di situ ya, terutama asap rokok gitu ya. Nah, kalau menurut kamu gimana Habibi? Sejauh-jauh apa sih sebenarnya hak atas udara bersih di lingkungan kampus itu dilindungi? Sejauh mana sebenarnya?
2: Oke, kita bicara terkait dengan norma tertinggi dulu ya, terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi. Sebenarnya di Konstitusi juga memberikan hak gitu pada warga negara untuk dapat mengakses lingkungan yang sehat, yang aman gitu.
1: Yeah.
2: Jadi sebenarnya secara norma dasar pun sudah memberikan hak itu kepada warga negaranya. Terlebih kalau kita bicara terkait dengan kampus, terkait dengan institusi pendidikan, sudah banyak juga regulasi-regulasi mengatur terkait dengan peraturan rektor unsur. Sebenarnya sudah ada juga peraturan rektor unsur tahun 2018 yang mengatur atlet hal tersebut.
1: Oh, I see.
2: Di tingkat nasional, di tingkat kampus, tingkat fakultas juga sudah ada sebenarnya. Sudah lengkap-lengkap itu. Bagaimana terkait dengan jaminan kita sebagai mahasiswa itu bisa berkuliah dengan aman dan nyaman. Tapi balik lagi, terkait dengan bagaimana hak itu bisa kita capai. Ya, terkadang hak kita tuh nggak serta-merta ada begitu saja. Itu harus kita perjuangkan gitu. Dan ironisnya ataupun dilematikanya adalah ketika ada orang yang menjadi korban, itu nggak berani untuk menyuarakan atau memperjuangkan. Banyak faktor, misalkan satu, nggak mau adanya konflik horizontal. Kita nggak mau ribut sama teman kita. Atau yang kedua, dia mau memperjuangkan tapi dia nggak tahu caranya. Atau yang ketiga, dia mau memperjuangkan, tahu caranya tapi nggak punya keberanian untuk sampai ke sana gitu. Inilah permasalahan-permasalahan yang sudah saya observasi begitu kak. Makanya kita di sini mungkin dari teman-teman organisasi yang punya keberanian, punya cara lobby-lobby, dan punya legal skill, harapannya sih kita bisa punya kepedulian yang sama, kita perjuangkan aspirasi dari teman-teman kita. Walaupun aku sendiri kak, aku sendiri tuh nggak merokok, tapi teman-teman aku merokok gitu. Jadi aku pun ketika ada dapat kena asap, biasa-biasa aja gitu. Tapi ada teman saya ketika ngirup asap rokok, dia langsung kayak semacam kejang-kejang gitu loh kak. Walaupun saya bukan korban utamanya, kan kita punya hati nurani begitu kak, untuk memperjuangkan yang menjadi hal-hal kemaslahatan bersama gitu. Nah makanya aku kemarin bersama teman-teman Law Development Alsalis Unsut membuat semacam policy brief kak, rekomendasi kebijakan, dan itu sudah kami berikan kepada dekan FH Unsut, Prof. Iris, dan beliau pun menyambut hangat dan berterima kasih begitu kepada kami bahwasanya oh ini bagus ini, ini adalah kebutuhan mahasiswa untuk lingkungan kampus yang lebih inklusif begitu. Dan beliau bahkan mengamanatkan ke kami juga untuk dapat ini ditindaklanjuti begitu. Jadi dari pihak dekan FH Unsut juga sangat mengapresiasi. Mana saya juga ngobrol dengan Kaprodi S1, Bu Bismaningsi, PK FH Unsut, Bu Sri Hartini, dan beberapa dosen. Beliau pun sangat mendukung terhadap hal tersebut. Karena ini kan menjadi sebuah isu bersama, isu publik, dan harapannya ketika ada usulan dari mahasiswa untuk menegaskan dan mempertegas bahkan pemberian sanksi kepada mereka-mereka yang melanggar, ini menjadi sebuah langkah progresif begitu. Jadi harapannya ke depan ini menjadi sebuah apa ya, titik awal bagaimana ketika ada sebuah permasalahan dan diperjuangkan secara bersama-sama, sampailah ke goal pada tujuan tersebut. Kan pada akhirnya ini kita bukan bermaksud nyari musuh sama teman yang merokok, enggak. Kita hanya pengen, kamu boleh ngerokok, silakan. Bahkan kami berterima kasih, karena ketika kamu ngerokok yang legal, ada pemasukan negara lewat cukai. Jadi silakan kamu ngerokok, tapi di tempatnya. Di FH Unsut sebenarnya sudah ada tempat, sudah disediakan tempat. Yaitu di hotspot area dan gazebo. Jadi silakan kalau kamu merokok, jangan di depan kelas dong. Pindah dikit gitu. Jadi kalau ngerokok di situ kan insya Allah gak ada yang ngeganggu gitu. Karena itu kan ruang terbuka publik gitu. Jadi silakan aja. Jadi lebih kepada apa ya, kita sama-sama lah. Kamu juga pengen ngerokok silakan, aku pengen mendapatkan udara yang sehat ya juga, harapannya seperti itu.
1: Jadi jangan sama-sama enak ya.
2: Dan berharap juga kepada mungkin BEM, BLM, pihak-pihak lembaga kemahasiswaan untuk sama-sama apa ya, sampai kepada kepentingan kita gitu. Jangan sampai kita sudah mengupayakan regulasi yang ada, tapi mungkin presiden BEM-nya, menteri BEM-nya yang justru menjadi pelaku kan agak repot gitu. Kita sebagai adik kelas angkatan 25 misalkan, negur senior kita, negur pejabat kampus kan agak sungkan, takut juga. Jadi harapannya sama-sama sadar dan sama-sama punya kepentingan yang sama sih kak.
1: Oke, jadi emang sama-sama untuk mendapatkan hak yang udara bersih ya, termasuk kan tadi udah difasiliti juga teman tempat-tempatnya juga ya. Jadi yuk sama-sama menjaga lingkungan kampus yang tentunya tetap aman nyaman buat semuanya ya. Kita masih bakal lanjut tentunya teman Prodo buat ngebahas lebih lanjut ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Radio FM Purwakarta.
3: Semprodo masih dengan topi kampus inklusif dan sehat bebas asap rokok ya. Ini masih bareng sama Bila sama Habibi ya. Ini kan tadi sempat disebutin di awal juga, emang sepenting itu ya kita untuk memperjuangkan ya hak-hak kita, apalagi di lingkungan kampus ya, tentunya untuk hak atas udara sehat, udara bersih juga. Nah, ini kan tadi di mention udah banyak, aturannya udah ada, terus juga tempat-tempatnya udah ada lah ya, dan emang-emang sebenarnya udah ada kawasan bebas rokoknya juga gitu. Nah, ini kenapa nih? Kenapa? Kenapa ini masih terjadi banyak pelanggaran padahal udah ada aturannya, udah ada larangannya? Itu apa yang membuat mereka tetap melanggar ataupun orang-orang masih melanggar peraturan itu meskipun udah ada aturan diberlakukan? Menurut Bila seperti apa, Bil?
4: Sebenarnya tadi udah ada agak sedikit disinggung ya sama Kak Habibi terkait gimana nggak enakan ya, Kak, nggak enak buat menegur itu okay. salah satunya. Jadi dari korban itu nggak enak buat menegur, terus mungkin dari peraturan itu kurang diadakannya sanksi, Kak. Kurang ditegakannya sanksi itu, Kak. Jadi gimana karena sudah ada peraturan harusnya juga diberi sanksi yang administratif. Jadi gimana para mungkin bukan pelaku ya, Kak. Ya pelaku juga sih, pelaku yang masih suka nakal nih ngerokok di mana aja. Itu bisa diberikan sanksi administratif di mana memberikan efek jera. Memberikan efek jera agar mereka tuh tahu kalau mereka tuh udah melanggar. Kayak sebenarnya aku aja sendiri di kepanitiaan ya, Kak. Kalau aku setiap ikut kepanitiaan itu ada beberapa aturan di mana kalau semisal kita enggak taat sama aturan ataupun telat sedikit terkait pengumpulan sesuatu gitu ya, Kak, itu pasti ada dedanya. Dan itu kan memberikan kita was-was ya. Aduh, jangan sampai nih aku telat. Aduh, jangan sampai nih aku salah. Nah, harusnya ada di aturan itu diberi sanksi administratif.
3: Gitu sih, Kak. Nah, ini kan berarti kalau sejauh ini yang terjadi nih setiap ada pelanggaran itu masih belum tertangani dengan baik gitu ya.
4: Kurang.
3: Tapi sebenarnya apakah ini saatnya untuk dari pihak kampus nih ada tadi ya sanksi selain administratif ataupun sanksi yang lebih tegas untuk menangani kejadian ini ya, karena udah cukup banyak. Kalau menurut Habibie gimana? Apakah saatnya kampus mengeluarkan sanksi yang tegas juga atau seperti apa seharusnya nih?
5: Jadi kalau kita bicara terkait dengan sanksi ya, sanksi itu nggak bisa diatur ataupun tercantum dalam surat edaran. Karena surat edaran tuh hanya sifatnya pemberitahuan. Dan di EVA baru ada surat edaran. Kemarin saya ketemu dengan dekannya. Gimana nih Bu, segala macam. Beliau bilang, sebenarnya dekan tuh nggak ada kewenangan untuk membuat sebuah peraturan. Kalau dalam bahasa hukumnya namanya regeling. Itu harus dari pihak rektorat begitu. Dan kalau kita lihat dari peraturan rektornya, itu sebenarnya hanya memberikan sebuah larangan tanpa adanya sebuah sanksi begitu. Jadi secara legal substance ada sedikit kekurangan. Regulasinya sudah ada tapi sedikit ada kekurangan. Makanya dari teman-teman kami mendesak gimana caranya ada pembaruan regulasi tersebut. Jadi di adanya sebuah pengaturan yang jelas dan bahkan mekanisme sanksi. Jadi ketika sudah ada mekanisme sanksi, orang-orang akan lebih memilih dibanding kena sanksi mending aku geser aja ngerokoknya gitu. Itu yang pertama terkait dengan sedikit kurangnya regulasi, sedikit kurangnya detail pasal yang mengatur. Yang kedua terkait dengan istilah digugu dan ditiru. Kadang dosen-dosen sendiri yang suka ngerokok tidak pada tempatnya gitu. Jadi kadang ketika kita menegur mahasiswa gitu, lu jangan ngerokok di sini, maksudnya bilang, wah saya ngikutin pak ini gitu. Jadi agak repot juga ya ketika mahasiswa tersebut pembelaan dengan bilang dosennya juga kayak gitu. Nah, makanya kalau masa kayak gini kan misalkan dosen kan ya pasti dia akan sedikit segan atau takut sama dekannya gitu.
3: Yeah, yeah.
5: Jadi idealnya para pemimpin dari perawat kampus yang menegur para dosen tersebut. Karena ketika ditegur sama dekan kan sebenarnya agak takut ya, takutnya kena peringatan segala macam. Jadi harapannya para pihak yang berkenang tuh lebih paham atau setidaknya gitu menerima laporan dari mahasiswa gitu.
3: Okay.
5: Mungkin kalau dekan patroli kan nggak mungkin ya, dia sibuk. Tapi setidaknya dia pantau WA gitu, kan ada yang WA beliau, mohon maaf ibu ini ada yang ngerok pak ini pak ini ngerok gitu. Jadi lebih pada hal seperti itu ada koordinasi antara mahasiswa dan pejabat kampus. Terus yang ketiga adalah terkait dengan itu tadi, bagaimana mahasiswa tuh harus punya kesadaran diri sendiri gitu. Jangan sampai kita tuh hanya pasrah dan berpangku tangan aja.
3: Okay.
5: Kalau kita ngerasa dirugikan ya kita bergerak lah. Sekecil-kecilnya bergerak adalah memberikan sebuah laporan gitu.
3: Iya, iya.
5: Kan sebenarnya sudah banyak lah laporan aduan yang diberikan oleh LPM, Lembaga Persen Mahasiswa. Jadi tinggal ngisi aja G-Form-nya yang dibuat oleh lembaga survei gitu. Itu paling adalah hal-hal paling kecil untuk kita berjuang gitu.
3: Iya, iya.
5: Atau misalkan teman-teman adalah sebuah korban dan sampai mendapatkan kerugian material. Misalkan ke rumah sakit, keluarin biaya. Atau kan kalau sama ke rumah sakit, belum pakai BPJS kan, adalah waktu tenaga yang dikeluarkan. Yeah, yeah, jadi setidaknya kalau teman-teman korban, cobalah untuk kooperatif. Teman-teman pers juga akan melindungi data diri korban. Repotnya adalah ketika kamu korban, ketika pers mau wawancara kamu, kamu menolak gitu. Dengan alasan privasi. Betul, kami sangat sepakat itu hal privasi terkait dengan kesehatan, tapi ini kan digunakan untuk sebagai bahan data statistik dan data untuk pembuatan kebijakan gitu loh. Kemarin pun kami membuat sebuah policy brief agak pincang sebenarnya. Kami secara normatif aku rasa sudah banyak lah mencantumkan undang-undang nasional terkait dengan komparasi peraturan rektor dari kampus-kampus lain. Di UNER, UNDIP, dan UNES, sanksinya itu adalah denda administratif sebesar maksimal Rp250.000. Dan kami sudah paham lah terkait dengan normatif sudah padat-padat gitu. Tapi terkait dengan kerugian imaterial sudah ada terkait dengan data surveinya, tapi kerugian material kami belum dapat begitu. Bagaimana orang ketika kena asap rokok dia sampai ke rumah sakit gitu-gitu. Ada orang yang sampai ke situ, tapi ketika kita coba untuk wawancara dan kita sudah bilang datanya dentas kamu akan kita lindungi gitu loh. Dia tetap enggak mau begitu. Alasannya privasi.
3: Oke,
5: gitu loh. Kita pun juga bingung, kita enggak bisa memaksa tapi sedikit kecewa aja, tapi ya udahlah. Kita coba dengan cara lain, tapi aku rasa buat teman-teman juga yang pernah merasakan kerugian material gitu, silakan untuk bisa mengisi survei aja. Kalau misalnya di FMPJ itu ada namanya dari LPMPJ gitu. Jadi harapannya teman-teman yang menjadi korban pun bisa kooperatif gitu. Kan juga ketika regulasi ini bisa berubah, ketika ini bisa tercapai pada tujuan kan, teman-teman sendiri yang mendapatkan manfaatnya.
3: Jadi emang harus kooperatif ya. Maksudnya seluruh pihak itu harusnya saling mendukung ya dengan adanya larangan ini. Jadi nggak cuma buat teman-teman yang menjadi korban, tapi juga teman-teman yang punya kepedulian juga terhadap sesama pastinya. Nah, ini kan tadi sempat disebut ya, mungkin orang-orang pasti membutuhkan hak ya, hak atas udara bersihnya. Sementara perokok seperti apa? Nah, ini kalau menurut Bila sendiri ya, gimana sih menyeimbangkan antara hak perokok ya dan juga hak sivitas akademika untuk menikmati lingkungan yang sehat dan nyaman. Jadi seperti apa nih kalau menurut kamu melihatnya?
4: Kalau menurut aku ya kak, kalau mengenai hak ya tadi kembali lagi kepada kesadaran diri. Jadi semuanya harus menyadarkan diri sendiri ya, baik perokok ataupun bagi korban yang terpapar asap rokok yang tidak terbiasa, yang tidak mungkin ya itu yang punya penyakit kalau kalau berhubungan dengan asap rokok, itu semuanya harus menyadarkan diri. Jadi si perokok ini juga berhak. Mereka kan sudah diberikan tempat. Mereka sudah diberikan tempat. Mereka mungkin biasanya kan kalau cowok-cowok sebat dulu sebat gitu kali ya kak. Kayak pusing sebat, kayak abis kelas mungkin kelasnya pusing gitu ya kak. Sebat dulu sebat langsung di depan kelas, keluar pintu ngerokok. Enggak dong, enggak kayak gitu. Kalian juga udah disediain tempat, jadi ya dimanfaatin. Itu hak kalian, itu hak buat merokok itu di situ. Dan bahkan merokok itu bukan peraturan yang dilarang di umum juga ya kak. Biasanya di umum juga sudah diberikan area bebas rokok, bebas asap rokok. Bahkan di rumah sakit sendiri yang itu lingkupnya kesehatan kan ya kak? Itu lingkupnya kesehatan biasanya udah dikasih nih area-area bebas asap rokok. Nah, sementara kita sebagai warga Indonesia kan harus mengikuti peraturan. Biasanya kan kayak gitu ya kak? Biasanya kayak gitu. Jadi nggak cuma mengikuti peraturan yang ada di umum, di mana kita berada di tempat itu, kita harus mengikuti peraturan yang ada di situ. Yang kita bijaki harus kita taati aturannya. Nah, hak buat apalagi buat hak yang tidak merokok gitu ya, Kak. Yeah. Buat mahasiswa-mahasiswa yang tidak merokok, biasanya kan yang cewek-cewek nih, bahkan biasanya kadang ada dosen nih, dosen ibu-ibu dosen yang masih apa namanya baru nikah atau apa namanya baru hamil okay. muda gitu kan ya, kan masih biasanya masih mengajar gitu. Yeah, yeah. Nah, di situ kan kita tidak tahu ya perasaan mereka. Atau mungkin diam aja, atau mungkin ya itu tadi bagi yang terkena paparan asap rokok yang mungkin punya penyakit, itu kan mereka diam aja. Nah, itu kan itu sudah melanggar ya, melanggar hak yang mereka terima.
3: Betul, betul.
4: Nah, jadinya ya mereka juga harus mempunyai kesadaran diri untuk berani menegur. Jadi dilihat dari peraturannya atau dari surat edaran, kita harus berani menegur. Mungkin juga bisa salah satunya dengan kita membuat dari organisasi-organisasi tertentu membuat suatu event gitu ya, event edukasi ataupun apa namanya yang apa ya ya itu edukasi seperti kita ngadain acara gitu, ngadain acara buat bahayanya asap rokok, terus kawasan-kawasan yang boleh buat merokok mungkin bisa dimanfaatkan sih Kak, mungkin ide-idenya buat gimana caranya mengatasi gitu, mengatasi asap rokok yang ada di kampus itu boleh kita apa adakan event-event gitu,
3: Kak. Jadi tetap perokok juga punya haknya ya, karena kan udah disediakan tempatnya juga ya. Sedangkan mahasiswa kampus lainnya, entah itu mahasiswa, entah itu dosen juga tetap mendapatkan haknya untuk udara bersih di kampus ya. Jadi sama-sama enak harusnya ya. Itu catatannya dengan tadi kata Pila bahwa kesadaran masing-masing ini penting banget ya. Karena kita juga saling menghormati hak orang lain ya. Karena di situ kita nggak bisa egois ya, untuk ya, tadi misalnya perokok dimanapun lagi pusing akhirnya ya udah sekenanya depan kelas ke dimana, nggak bisa kayak gitu ya, karena ada banyak hak orang lain di sana. Kalau kita ngelanggar sama aja kita juga egois namanya, seperti itu tempat 2. Alright, kita bakal lanjut lagi, nanti kita bakal masuk di segmen terakhir, jadi terus aja merapat di Akademik Forum.

0: Hai Sobra 2, masih banget di Sore Ceria di Academic Forum ya. Masih bareng sama Bibi, Bila, dan kita masih ngebahas tentang adanya ini ya, sebenarnya berdasarkan dari pelanggaran-pelanggaran teman-teman perokok ya di wilayah kampus. Nah ini makanya penting banget sebenarnya adanya tadi ya kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan nih, policy brief yang disampaikan oleh teman-teman juga. Nah karena emang sebenarnya hak setiap warga kampus tuh sama ya, untuk mendapatkan udara yang sehat, yang bersih, yang nyaman juga ya. Nah ini kalau tadi kan kita udah ngomongin banyak ya tentang alasan kenapa masih ada pelanggaran, terus seperti apa sebenarnya untuk menyimbangkan ya hak perokok dan juga hak aktivitas akademik lainnya di wilayah kampus gitu. Nah ini peran mahasiswa itu seperti apa kalau dilihat ya dalam membangun budaya kampus yang sehat, nyaman dan bebas asap rokok. Ini peran mahasiswa itu sendiri itu seperti apa? Mungkin Habibie boleh, silahkan.
1: Sebenarnya agak sangat susah ketika kita bicara terkait dengan kultur biasanya dari masyarakat itu sendiri, okay. Society gitu.
0: Yeah.
1: Tapi yang jelas adalah kalau kita tidak bisa merubah kebiasaan orang lain, setidaknya kita bukanlah bagian dari pelaku tersebut.
0: I see.
1: Jadi dari kita sendiri taat pelaku tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Terus yang kemudian adalah terkait dengan bagaimana lingkungan kita gitu loh.
0: Okay.
1: Mungkin kita nggak tahu apa yang terjadi di kelas-kelas lain, tapi setidak-tidaknya kita bisa mengawali dari kelas kita sendiri gitu loh. Jadi misalkan ada teman kelas kita nih yang kita tahu lah siapa-siapa aja gitu. Coba tegur dulu gitu.
0: Okay.
1: Tegur dengan cara yang baik.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau nggak mempan, ya udah tinggal laporin dekanatnya aja gitu loh. Tinggal dipantau dekanatnya terkait dengan kebijakan tersebut, bagaimana setidaknya belum ada sanksi saat ini ya. Setidaknya yang ngerok-rok itu yang bandel-bandel, kasih surat teguran dulu lah.
0: Okay.
1: Atau dicoba panggil ke dekanat. Aku yakin dia ada rasa minder, malu gitu. Karena dia akan berhadapan dengan para pejabat kampus gitu. Jadi aku rasa dan aku berharap bagaimana peran aktif dari kita sendiri untuk tidak menjadi pelaku, dan kita menjadi kolaborator. Bagaimana ini bisa kita wujudkan kampus yang inklusif. Atau setidak-tidaknya misalkan teman-teman punya semacam legal skill, kayak misalkan kami di Law Development ALSA, kita bikin semacam policy brief, rekomendasi kebijakan gitu. Jadi kita mencoba meng-compare peraturan dari rektor Undip, UNER dan UNES ya, bagaimana kebijakan itu di kampus lain.
0: Okay.
1: Jadi saya rasa teman-teman punya peran masing-masing, misalkan teman-teman adalah seorang influencer, public figure yang punya followers di medsos gitu. Monggo teman-teman bisa membuat konten-konten di medsosnya masing-masing terkait dengan edukasinya. Atau misalkan teman-teman adalah pejabat di BEM gitu, bidang Kementerian Advokasi, silakan diadvokasikan isu ini. Jadi aku rasa setiap orang adalah punya apa ya, punya peran masing-masing. Tinggal bagaimana teman-teman punya sebuah kesadaran dan keberanian.
0: Oke.
1: Okay. Ketika dua itu teman-teman sudah punya, aku rasa ya tinggal bijaksanaan aja. Dan namanya berjuang butuh proses yang panjang dan agak berat.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kalau diniatkan sebagai sebuah amal jariah ya, karena kita akan berjuang terhadap isu publik dan untuk kenyamanan kita bersama, insya Allah akan menjadi amal jariah sih kak.
0: Gitu. Oke, okay. Jadi emang semua sivitas akademiknya tuh punya perannya masing-masing ya, termasuk kamu teman Pro 2 sebagai mahasiswa. Kalau misalnya kamu emang bisa untuk menyampaikan suara kamu lewat media sosial, sampaikanlah. Jadi ambil peran kamu sekarang juga, ini demi kenyamanan kita bersama semua pastinya ya. Nah mungkin terakhir nih, pesan buat teman Pro 2 di sana ataupun teman-teman anak kampus gitu ya, tentang pentingnya kita untuk menjaga lingkungan kita nih bebas dari asap rokok, biar kita mendapatkan hak yang sama. Mungkin boleh teman-teman kasih pesannya buat, mungkin Bila dulu, pesan buat tahun Pro 2 di luar sana.
2: Pesan ya buat teman-teman semuanya, baik yang mahasiswa ataupun masyarakat umum, untuk gimana caranya kita mengatasi orang-orang yang merokok dengan kita berada di lingkungan yang dengan asap rokok ataupun yang tanpa asap rokok gitu ya kak. Itu kita harus bisa menghargai sesama sih kak.
0: Okay.
2: Jadi yang si perokok itu juga harus bisa menghargai sesama kita yang tidak merokok. Jadi kesadarannya itu ditingkatkan lagi.
0: Okay.
2: Sebagaimana yang tidak merokok juga harus memiliki sikap menghargai juga. Jadi gimana cara kita mempersilahkan bagi si perokok itu untuk merokok, tapi disesuaikan dengan tempatnya masing-masing gitu. Jadi gimana caranya itu menyeimbangkan antara lingkungan dengan bebas asap rokok ataupun dibatasi buat asap rokoknya. Jadi gitu. Jadi gimana caranya buat kita itu sama-sama nyaman, nyaman terus tanpa adanya rasa kayak ah kok gini sih, kok aturannya gini sih gitu kan. Biasanya di sini juga boleh ngerokok, di sini juga boleh ngerokok, mana ada aturan yang gini. Tapi kan nggak boleh egois ya,
0: bener.
2: Jadi harus sama-sama menghargai, harus sama-sama mengerti, harus sama-sama mengerti.
0: Oke, okay. Kalau dari Habibie, pesan buat teman-teman di luar sana?
1: pesan buat teman-teman di luar sana yang sebenarnya punya kewajiban utama untuk melindungi diri kamu sendiri dan kamu sendiri gitu loh.
0: Yeah.
1: Karena kamu yang tahu bagaimana kondisi kesehatan kamu, kamu yang harusnya paling peduli terhadap kondisi kesehatan kamu gitu. Karena kalau misalnya kamu sampai masuk rumah sakit, kamu mendapatkan sebuah gejala-gejala yang kurang baik dalam dirimu, yang paling rugi dirimu sendiri gitu loh.
0: Iya, betul.
1: Orang lain pun nggak tahu gitu loh. Makanya kamu ketika menjadi sebuah korban, kamu harus bisa berjuang untuk diri kamu sendiri gitu. Pun ketika misalnya ada orang lain yang peduli dengan diri kamu, setidaknya bisa kooperatif lah, kerjasama bareng gitu. Dan juga untuk teman-teman yang perokok, aku rasa kamu nggak salah juga untuk kita sebagai perokok, tapi ya lebih kepada, pertama rokoknya harus legal dulu, biar itu menjadi sebuah pendapatan negara lewat cukai. Lalu ketika teman-teman mau merokok silakan, tapi lebih kepada tempat-tempat yang sudah disediakan gitu. Di kampus sudah disediakan, contoh di Eva Bonsut itu ada di hotspot dan di gazebo gitu. Silakan kalau merokok di sana, tempatnya juga cukup luas lah. Jadi silakan digunakan di sana, dan silakan juga ketika kalian sudah merokok kan ada puntung rokoknya ya. Dibuang dong di tempat sampahnya. Kan banyak banget tuh bercecer-cecer gitu. Jadi gak pantas lah kalian sebagai calon mahasiswa hukum yang harusnya paham bagaimana teori keadilan, teori kemanfaatan, tapi justru menjadi sebuah pelaku. Jadi harapannya buat teman-teman semuanya, baik di FH Unsud ataupun dimanapun berada, silakan kalian harus punya namanya kesadaran, moral, adab gitu. Jadi jangan sampai tindakan-tindakan kalian merugikan pihak lain begitu. Jadi besar harapan untuk kita sama-sama saling menjaga, saling harmonis, dan sama-sama saling merangkul gitu. Jangan sampai tindakan kalian merugikan pihak lain begitu sih kak.
0: Oke, semoga semua hak teman-teman untuk atas hak udara bersih dan sehat ini bisa terpenuhi juga, dan tentunya teman-teman bisa menyurahkan ya kalau misalnya merasa menjadi korban ataupun merasa mendapatkan kerugian tentunya dengan adanya asap rokok ya, karena memang udah ada aturannya, udah ada tempat-tempat tersendiri juga ya teman Pro 2. Oke, ya pasti obrolan kali ini harus selesai ya, karena waktunya udah habis juga. Kita bakal ketemu lagi mungkin lain kesempatan dengan topik-topik yang seru lagi. Thank you Habibi, thank you Bila, semangat terus buat aktivitasnya, dan yang pasti terima kasih teman Pro 2 buat kamu yang belum tonton bisa gabung rapat di YouTube RRI Purwokerto pastinya. Sekarang kita pamit undur diri. See you and bye-bye.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312 22. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Alright, nomor 2 tentunya sekarang saat kita cari tahu untuk situasi dan kondisi lalu lintas ya untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Tentunya ini berdasarkan dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini kita akan dengarkan langsung nomor 2 dari operator TCS yang sudah terhubung. Sore ini ada Mbak Sani. Selamat sore Mbak Sani.
1: Selamat sore Kak.
0: Oke, kira-kira sore ini situasi kondisi lalu lintas di Purwokerto seperti apa ya Kak? Silahkan.
1: Oke, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 di manapun mereka. Sore hari ini bersama saya Sani dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini arus lalu lintas dari beberapa simpang langsung dari Sirum ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Baik, langsung saja teman Pro 2, kami informasikan arus lalu lintas pada sore hari ini dari Simpang Tanjung. Untuk sore hari ini di Simpang Tanjung arus lalu lintas terpantau ramai lancar, namun dari kaki simpang utara khususnya dari arah Sawangan maupun sebaliknya terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas pada sore hari ini. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah Simpang Karangpucung. Untuk sore hari ini di Simpang Karangpucung, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya, kita beralih ke wilayah Simpang Alun-Alun. Untuk sore hari ini di wilayah Simpang Alun-Alun, arus lalu lintas terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Sawangan. Untuk sore hari ini di Simpang Sawangan, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar. Namun dari kaki Simpang Selatan maupun sebaliknya terpantau mulai adanya antrian kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah underpass. Untuk sore hari ini di wilayah underpass, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Kebon Dalem. Untuk sore hari ini di Simpang Kebon Dalem di keempat kaki simpang terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi dan juga sepeda motor. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Gor Satria. Untuk sore hari ini di wilayah Gor Satria, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar, namun dari kaki Simpang Selatan terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Bundaran Andang Pangrenan. Untuk sore hari ini di wilayah Bundaran Andang Pangrenan, arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Simpang Karang Luas. Untuk sore hari ini di wilayah Simpang Karang Luas, arus lalu lintas juga masih terpantau ramai lancar, namun dari kaki Simpang Timur, khususnya dari arah Rumah Sakit Hermina terpantau mulai adanya kenaikan volume arus lalu lintas kendaraan yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, sepeda motor, dan juga kendaraan angkutan barang. Tentunya pada sore hari ini di beberapa simpang di wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya terpantau ramai lancar. Kami juga informasikan kepada para pengguna jalan untuk besok pada hari Jumat 12 Juni 2026 akan dilaksanakannya uji coba penutupan Jembatan Serayu yang akan dilaksanakan pada waktu pagi hari pukul 8 hingga pukul 11 siang dan juga pada sore hari pukul 16 hingga pukul 18 sore hari. Selama masa uji coba penutupan berlangsung, kami himbau kepada para pengguna jalan yang akan melewati ruas Banyumas untuk menggunakan jalur alternatif lain. Kami himbau juga pada pengguna jalan yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati di jalan, serta jangan lupa untuk selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan faktor keselamatan berkendara. Baik, itu saja yang dapat kami informasikan pada sore hari ini dan selanjutnya kami kembalikan lagi ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih Mbak Sani untuk informasi dan juga laporan lintas pada sore hari ini dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama Kak.
0: Oke, dan tentunya tahun berdua kamu bisa simak ya setiap harinya untuk info lintas di jam 7 pagi dan jam 5 sore tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.

2 Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan dimanapun.

0: daerah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita di klakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

Halo teman-teman berdua, lalu back again ya bareng sama Elsa maksudnya. Di sini di Sore Ceria masih ada sampai jam 7 nanti ya. Aku bakal live TikTok juga abis ini, jadi jangan lupa untuk merapat ya di at dari Pradawa PWT pastinya. Aku bakal buka topik seru sih. Dan masih ada updatean lagu-lagu asik buat nemenin sore kamu. Ini jam-jam pulang kerja gak sih? Dan Purwokerto terpantau terang sore. Alhamdulillah ya, semoga pekerjaan kamu bisa selesai nih, yang mungkin masih belum selesai, kayak segera diselesaikan ya. Dan yang di jalan hati-hati pastinya. Aku bakal temenin kamu sama lagu asik dulu. Kali ini aku udah siapin ada Monica Cristiana dengan Malam Tak Berjudul, spesial buat kamu yang jadi song.

merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan, menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi, kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit, ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilata wal fadila wab'ashu ma'kuman mahmudan alladhi wa'ada innaka la tuhliful mi'ad. Artinya, ya Allah Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang telah didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Abang Berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia.

seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM.

Selamat pagi pada saat maghrib untuk teman Pro 2 dimanapun kau berada, terutama untuk wilayah Purwokerto yang pasti sudah masuk maghrib ya. Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang masih perjalanan, kayaknya harus segera mampir ke masjid atau rest area terdekat ya, sebelum melanjutkan perjalanan kamu. Ya pasti aku masih temani kamu sampai jam 7, masih di rangkaian Sore Ceria.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah itu dekat dan selalu bersama dengan hambanya dimanapun hambanya berada. Ia juga senantiasa berkomunikasi dengan hambanya, berdialog, dan langsung menjawabnya tanpa perantara. Tahukah kita, di momentum apakah setiap kata-kata seorang hamba dijawab oleh Allah Rabbul Alamin? Pada saat seseorang menegakkan sholat, ketika ia berdiri khusyuk menghadap kiblat, dengan ketenangan jiwanya, dengan kelenturan lisannya, ia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah akan menjawabnya, hambaku memujiku, Ar-Rahmanir Rahim, hambaku memujaku, Maliki Yaumiddin, hambaku mengagungkanku, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hambaku memintaku, maka semua permintaannya aku berikan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hambaku meminta segala kebaikan yang pernah aku berikan kepada orang-orang yang beriman kepadaku. Maka aku memberikan semua kebaikan yang dia pintakan. Profesional wanita, salat adalah sarana seorang mukmin berdialog dengan Tuhannya. Di sanalah hamparan kegelisahan jiwanya mendapatkan muara yang tepat. Di sanalah kebahagiaan yang membuncah mendapatkan alirannya yang jelas. Salat adalah hak setiap manusia untuk berdialog dengan Tuhannya. Saya Sukari Amtillah, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Senang. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya, burger apa pizza. Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
2: Banyak bener pesenannya.
1: Iya nih, lapar.
2: Bahagia sih bahagia, tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
1: Maksudnya?
2: Di, gak nyadar ya, barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
1: Salahnya di mana coba?
2: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
1: Ih, ogah.
3: 081-327-312222 Produ FM X, TikTok, dan Instagram @RRI Produ PWT Produ FM Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.

bareng sama aku Elsa ya, yang pastinya bakal sapa-sapa lagi nih teman-teman yang udah gabung ya. Ngomongin akhir-akhir ini di Purwokerto tuh banyak banget ya pameran karya, festival musik juga. Kalau kamu lebih suka mana sih, pameran karya atau seneng nonton festival musik ya? Boleh kasih alasannya, gabung aja di sini di TikTok ya, di @radio2pwt, karena aku lagi live juga. Aku bakal sapa-sapa dulu teman-teman yang udah gabung, yang udah merapat, yang udah ngasih tahu juga. Ada Nandita, ini suka sama festival musik ya, karena sebenarnya kamu musisi ya. Oke. Setelah lama hiatus manggung, kamu sekarang menikmati nonton ya. Gokil ya. Thank you Nandita udah kita join di sini. Ada tadi ada dari Kebumen udah merapat juga. Ada dari Caca, thank you Oden ya. Ada Rasanya Beda, Oppo nih. Ada juga ada Wiwei ya. Salam kenal juga, terima kasih. Terus juga kasih tau lah ya, kira-kira kamu tuh lebih senang nonton pameran karya atau justru festival musik. Nah, nanti aku bakal sapa-sapa lagi. Kali ini ada, halo Wina Komunika, selamat sore, terima kasih. Ini Mas Agus ikutan join ya. Aku lebih milih festival musik ya, yang melibatkan musik tradisional sama modern. Wah, keren, keren, keren, keren. Kayaknya sekarang juga cukup banyak ya festival musik yang gak cuma musik modern aja, tapi juga ada unsur tradisionalnya ya. Di Purwokerto juga ada banyak ya. Kayaknya di bulan Juni ini jadi bulan yang ramai dengan event-event ya di Purwokerto ya. Termasuk bisa kamu pilih juga. Kalau Wina Komunika ini suka festival musik nih. Woi, ini pada demen festival musik ya. Oke, oke, oke, oke. Teknisi mesin waktu, tergantung sih Kak, siapa seniman ataupun musisinya, alirannya apa dulu. Oke, kamu suka beberapa genre gitu ya, genre tertentu ya. Oke ya, tapi sayang banget kalau request belum bisa ya kakak ya, karena requestnya di Pro 2 Hitlist aja di tiap hari jam 10 siang aja. Oke. Dan yang pasti buat kalau teman produan, aku bakal balik lagi terus enjoy di sini ya. Aku masih bakal menyapa-nyapa di live juga. Sekarang kita lagunya Govina dulu dengan Hal Hebat. So enjoy the song.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oleh nomor 2 tentunya kali ini bareng sama gue Elsa ya. Masih di rangkaian Suara Ceria. Kali ini aku mau update dulu dengan updatean baru dari musisi ya. Kali ini ada salah satu bisa dibilang kayak legend ya. This is Madonna yang baru aja ngerilis film pendek ya, Convenience 2, sebelum nanti kabarnya bakal ngerilis album baru. Jadi album barunya kan menarik ya, karena ada collab sama Sabrina Carpenter tahun 2002 ya. Jadi Madonna ini ngerilis film pendek dulu. Jadi film ini sebelumnya udah diputar perdana di Festival Tribeca ke-25. Jadi film dengan durasi 10 menit ini udah ada di YouTube juga per 8 Juni dan menjadi pendamping visual untuk album Convention 2 ya tahun 2002 yang dijadwalkan rilis nanti di tanggal 3 Juli. Wah, jadi sebelum albumnya rilis, dirilis dulu film pendeknya ya. Ini menampilkan sejumlah bintang ternama ya, kayak Sabrina Carpenter hadir ya untuk lagu Bring Your Love, terus ada juga Faith tampil dengan bagian yang berbahasa Spanyol di lagu Read My Lips ya. Dan juga ada kemunculan figur populer ya, kayak Cat Mouse, dan juga ada Benedict ya, ada Debbie Mazar, ada DJ Honey Dijon juga, yang pastinya memperseru ya film punya Madonna ini pastinya. Wah, seru banget ya tahun 2002. Oke deh, nanti aku bakal update kamu dengan hal lain lagi. Jadi terus merapat di sini karena aku masih live juga di TikTok. Jadi terus enjoy. Dan sekarang kita ke satu lagu dulu. Aku udah siapin ada Gia Indrawari dengan Melangitkanmu. So enjoy the song.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

personal, aku tuh lebih senang pameran karya. Walaupun aku juga sebenarnya suka sama festival musik ya, tahun kedua. Kalau kamu boleh sini merapat di TikTok, aku bakal sapa-sapa ya. Kali ini mau menyapa dulu tadi ada Mbak Hilda. Mbak Hilda tuh lebih senang pameran karya ya. Ada Mbak Aulia, lebih senang festival musik. Oke. Kalau Mbak Dian ini gak dua-duanya ya, karena capek banget menguras energi ya. Lebih senang kegiatan yang ada aktivitinya, jadi energinya bisa teralihkan juga. Oke, kalau kerupuk balap MJK ini, apapun acaranya suka lihat dan apa beli orang yang jualan di sana. Oke, kamu lebih seneng jajan ya, berarti ya. Oke, oke, baiklah. Thank you Mas Rudi Blitar udah gabung ya, dan juga tadi ada yang merapat, ada Kak Triadi. Halo Anggin. Terima kasih Anggin, kalau Kak Triadi ini pameran karya karena bisa sambil belajar juga. Widih, ya juga lagi ya, karena ada banyak info-info bagus di sana. Terima kasih udah join di sini. Ada siapa nih? Ada Mbak Ran ya, lebih suka festival kuliner khas daerah. Oke, padahal gak ada pertanyaan ya, tapi festival kuliner enak juga ya, karena banyak makan-makanan, apalagi festival kuliner daerah, wajib dicoba ya. Thank you, ada Komsah Majedi juga, terima kasih udah merapat di sini. Thank you, udah pada merapat, udah ngasih tau juga. Nanti aku bakal baik lagi buat kamu, terus merapat di sini ya. Terus enjoy, masih banget di rangkaian sore ceria.

buat kamu-kamu para army, pasti udah nunggu-nunggu banget ya. Dari kemarin aku juga lihat story teman-teman aku tuh lagi pengen war, bahkan ada yang memang rela just tip tiket ya, karena begitu sulit untuk menembus ya untuk war tiketnya. Di antrian roomnya aja tuh udah berapa ribu orang ya yang ngantri. Nah ini nih, jadi tiket konser BTS di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti tanggal 26 sama 27 Desember itu udah habis, udah sold out atau nggak dalam waktu berapa, kurang lebih sejaman aja loh tahun berdua. Di general sale yang udah dibuka hari Kamis tadi ya di jam 12 siang itu bener-bener langsung ludes banget, sejam tuh langsung habis ya. Jadi seluruh kategori tiket untuk 2 hari konser ini udah full book ya, atau udah habis dipesen sama ARMY ya. Di sini udah habis semuanya ya, tahun berdua udah sold out ya. Aduh buat kamu yang belum berhasil war tiket, sabar ya, mungkin ada kesempatan lain ya, karena emang udah habis banget ya. Karena emang ini kan salah satu konsernya ditunggu-tunggu, bisa dibilang konser full tim lagi setelah mereka kan pada selesai wamil. Jadi udah lama banget mereka gak kumpul-kumpul, akhirnya bisa konser lagi ya kan. Dan ini jadi momen yang ditunggu-tunggu banget sama para ARMY. Itu yang ngebuat pas jualan ya, bahkan pas pre-sale terus general sale itu udah langsung ludes banget ya tahun berdua. Jadi udah habis. Karena teman-teman aku juga banyak yang akhirnya nonton dan ya berusaha banget ya buat ikutan war tiketnya. Jadi buat kamu yang belum berhasil jangan sedih ya, semoga tidak kesempatan lain ya teman berdua. Oke deh, kita lanjut ke lagu dulu ya. Terus lanjut di sini karena aku masih bakal temenin kamu masih banget di sore ceria.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

So pasti kali ini suara cerahnya harus udahan dulu ya. Tapi abis ini kita bakal relay ke Pro 2 Jakarta. Bakal ada music live chat, ada Shilon 7. Jadi buat kamu, Shila geng atau teman Pro 2 yang pengen nanya langsung, karena nanti bakal open telepon ya. Via telepon kamu bisa langsung aja hubungi di Pro 2 Jakarta. Bakal live di YouTube juga. Jadi ikuti keseruannya ya, music live chat bareng sama Shilon 7 malam ini banget. Kita bakal dengerin sampai jam 8 pastinya. Dan nanti abis ini, nanti dijaga malam itu bakal ada Aris temenin kamu. Jadi terus aja merapat ya. Sekarang saya Teguh Elsa pamit undur diri. See ya and bye-bye.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Ya wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

FM Purwokerto. WhatsApp 0813273122. X, TikTok dan Instagram @RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam Indonesia.
0: Yo, kita berdua nemenin lo di hari ini tentunya. Dan hari ini cukup spesial.
1: Sangat spesial. Cukup spesial.
0: Sangat-sangat spesial.
1: Sangat spesial, bro. Karena hari ini
0: yes
1: adalah hari Kamis.
0: Betul. Gak salah sih.
1: Iya.
0: Gak salah sih.
1: Dan kita akan kedatangan band. Menurut gua ya, teman bro dua, ini band nomor satu Indonesia.
0: Betul, gak diraguin lagi sih sebenarnya.
1: Gak diraguin lagi.
0: Karena udah 30 tahun berkarya di dunia musik Indonesia tentunya. Apalagi kalau bukan
1: siapa?
0: Siapa yuk?
1: Maju kita
0: gak ada.
1: Sila on Seven. Ini sudah ramai banget di Studio Pro 2 Jakarta ya.
0: Betul.
1: Kurang lebih ada 79 orang.
0: Salah, 80 gak sih
1: generasi. Oh, udah 80 ya. Jadi kita bakal seru-seruan sama Sila on 7 1 jam ke depan, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang ingin ikut keseruannya di malam hari ini, ikut bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105.
1: Buat yang beruntung nanti teman Pro 2, lo bisa ngobrol langsung sama Sila on 7.
0: Yoi, kita udah pilih beberapa yang sudah bertanya.
1: Belum kita pilih, jadi masih ada kesempatan buat yang lain yang bertanya sekarang ya di 0811
0: 800-105.
1: Nanti bakal kita pilih siapakah yang beruntung yang bakal kita telepon buat ngobrol-ngobrol sama Sila on 7.
0: Tuh, di mana lagi ada kesempatan buat ngobrol sama Sila on 7 ya.
1: Misalkan mau tanya Mas Duta, iya kan? Gimana nih AC Milan? Kok kalau lolos Liga Champion kan gitu? Boleh.
0: Boleh. Bebas. Masa iya musim depan Liga Lokal?
1: Ya kan? Atau mungkin mau nanya sama Mas Eros juga boleh.
0: Boleh.
1: Nanya sama Mas Adam juga boleh.
0: Boleh pokoknya. Ya gak boleh nanya ke kita ya.
1: Iya, jangan. Karena kita gak bisa jawab.
0: Betul.
1: Jadi kita punya satu buah lagu dulu opening di malam hari ini, teman Pro 2.
0: Yoi.
1: Ini adalah lagu yang ada di track pertama di album pertama Sila on 7.
0: Apa itu?
1: Sila on 7 dengan Tertati.
0: Alright, here we go.

0: MLC Music Live Jam.
1: Yo, yang kita tunggu-tunggu teman Pro 2 se-Indonesia.
0: Yes.
1: Kalau mendengar intro seperti ini, dus tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk duk tak duk duk tak duk duk tak tak
0: ding ding ding ding.
1: Ini dia Silat Seba. Wow. Waduh, supporternya banyak bro.
0: Oke.
1: Dari sudut kiri, sudut kanan. Assalamualaikum, selamat malam, mas-mas dari Silaun Seven.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Waduh. Waduh. Piye kabare?
2: Ya, gini-gini aja.
1: Teman-teman se-Indonesia, Silaun Seven sudah ada nih, ya.
0: Yes.
1: Di ruang dengar kamu semua selama Betul. Beberapa waktu ke depan kita bakal ngobrol bareng-bareng dengan Silaun Seven.
0: Yoi.
1: Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk sebenarnya ya. Apa kita mau nanya nih? Ini sudah banyak banget pertanyaan yang masuk dari WhatsApp, dari YouTube.
0: Betul.
1: Bacain aja ya.
0: Bacain aja ya.
1: Tapi sebelum kita masuk ke pertanyaan, kita tanya dulu nih. Ini pertanyaan mungkin yang udah jarang ditanyain sama banyak. Waduh. Siapa itu?
0: Rame sekali.
1: Jadi kalau mungkin anak-anak generasi terbaru ya, anak-anak SMA atau mungkin SMP, ini mungkin belum tahu nama Silaun Seven itu. Artinya apa sih?
0: Nah, ini dia.
1: Silaun Seven ini. Apa sih dari Silaun Seven ini? Kenapa namanya Silaun Seven, mas-mas semua?
2: Kenapa atau artinya?
1: Artinya dan juga kenapa?
2: Sila artinya musikal. On Seven itu waktu itu ditambahkan mungkin artinya tujuh nada lah.
0: Oke.
2: Ya awalnya kan waktu kita pertama kali berkumpul itu namanya Sheila Gang. Terus waktu kita dapat apa, kita akhirnya masuk ke industri, dari pihak label itu ada rekomendasi untuk kata gengnya itu dihilangkan atau diganti.
1: Nah,
2: terus akhirnya ada tambahan On Seven.
1: Wih, Sila On Seven.
0: Betul.
1: Sudah terjawab ya teman-teman ya.
0: Iya.
1: Tadi nanya.
0: Karena mungkin ya generasi sekarang mungkin nggak tahu cerita di balik Sila On Seven itu sendiri.
1: Iya.
3: Gitu. Sila King.
0: Sila King. Betul.
1: Dan Sila On Seven ini berasal dari Jogja ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Bukan dari Jakarta, bukan.
0: Bukan.
1: Jadi jangan sampai salah nih.
3: Jakarta tapi ada Jognya depannya.
0: Oh, iya. Jogjakarta, betul banget.
3: YKC kalau orang bilang.
1: YKC.
3: Yogyakarta City.
0: Hey. Tapi boleh nggak sih ceritain sedikit gitu pertama kali kumpul tuh kapan dan kenapa tuh waktu itu?
3: Iya, kalau saya sama Adam tuh sebenarnya kan teman kecil toh. Dari, maksudnya bener-bener dari, ya masih piik-piik banget saya sama Adam tuh. Oh ya SD lah. Terus ya sampai gede. Terus SMP itu dia udah mulai gitar-gitaran. Jadi emang interestnya udah beda. Dia gitar, saya nyanyi, dia kenjreng-kenjreng. Terus SMA dia bikin band. Oh, waktu SMP itu sempat main acara 17-an di komplek lah.
0: Oke. Okay.
3: SMP ya SMP kenal kamu, kenal sama Sakti. Kalau sama Sakti sebenarnya saya teman satu antar jemput waktu SD.
0: Oh.
3: Tapi okay. Memang beda SD tapi satu antar jemput.
0: Oke. Okay.
3: Jadi udah tau lah Sakti. Terus SMP itu ternyata satu kelas sama Adam si Sakti. Jadi waktu ketemu lagi tuh, oh ya kamu yang dulu satu antar jemput sama saya. Okay. Gitu-gitulah.
0: Okay.
3: SMP terus SMA Sakti sama Adam bikin band lah. Jadi emang sebenarnya cikal bakalnya Silaun Seven tuh sebenarnya ya Adam sama Sakti sebenarnya.
0: Okay.
3: Jadi dia, mereka bikin band, terus mereka latihan berempat lah waktu itu, formasinya empat orang. Terus kamu latihan berapa kali sih waktu itu? Kali. Oh ya, pokoknya dia udah latihan sekali sama formasi itu.
2: Bayar, Pak.
3: Terus pokoknya kalau nggak salah dia tuh cerita ke teman-temannya, maksudnya kayak kalau nggak kita besok latihannya ini aja sama temanku, ada temanku satu komplek. Hobinya nyanyi, kok seneng nyanyi gitu.
0: Oke.
3: Terus akhirnya aku di latihan kedua berarti aku. Nah, aku latihan kedua itu aku diajak

0: Terus habis itu pokoknya berhenti. Mm-hmm. Terus gak tanya berapa lama itu kenal sama Eros ini.
1: Iya. Yeah. Hmm. Ketemunya di mana Mas Bisa?
0: Eros dikenalin sama saudaranya Eros itu temannya Sakti.
1: Oke. Okay.
0: Terus dikenalin. Nah, kebetulan waktu itu Eros tuh sebenarnya udah punya band.
1: Oke. Okay. Mm-hmm.
0: Satu band sama Ica Jigustik.
1: Oke. Okay.
0: Sama Adit Jigustik. Itu dia satu band, ada namanya Dizzy lah, di Jogja lumayan
1: terkenal.
0: Lumayan ngetop lah gitu. Yeah. Terus waktu itu juga udah punya lagu sendiri juga mereka. Cuman kayaknya itu kan generasinya agak kayak 3 tahun 4 tahun di atas kami kan. Jadi mungkin Eros secara chemistry mungkin di kalau main musiknya sih oke-oke aja, tapi mungkin kayak chemistry di luar panggungnya mungkin dia ngerasa paling muda gitu kan. Jadi mungkin gak kurang nyambung apa gimana, gak tau lah dia. Terus akhirnya ketemu kita gitu. Yeah. Kebetulan gak nyambung juga.
2: Jadi sama aja.
0: Sama aja ya. Jadi pokoknya akhirnya terus ya ngebandnya akhirnya jadi sama kita gitu.
1: Oke. Okay. Ya,
0: dikenalin itulah. Terus akhirnya jadi Sila Geng itu. Itu pertama kali bikin stiker lah itu. Sebenarnya itu namai 96 itu pertama kali bikin stiker Sila Geng.
1: Masih ada enggak tuh masih stikernya?
0: Ada di mana ya? Di paling di itu
3: di satu di udah ketempel.
0: Di mini kompo gitu masih ada. Yeah.
2: Kompo, okay, ya. Wow.
0: Nah, enggak tahu Genzi enggak tahu mini kompo kali ya.
2: Jujur enggak ya? Tahu.
0: Mini kompo tuh buat sekarang, kalau sekarang tuh speaker Bluetooth lah.
1: Oh, iya.
0: Itu kayak CD play device buat ngeplay, kalau itu sebelum CD lah itu ada pokoknya ngeplay kaset lah namanya.
2: Okay,
0: media untuk mendengarkan album fisik dalam bentuk awal tuh yaitu dulu vinil ya.
2: Vinil.
0: Terus habis itu kaset. Terus CD. Terus apa lagi?
4: Terus ada fisiknya.
0: Ya, terus
1: laser disk.
0: Ya itulah.
1: Tapi Mas Duta, kalau misalkan boleh tahu nih lagu apa yang dulu pertama kali yang ada di album Sila Geng yang udah dibuat secara demonya nih sama teman-teman Sila Geng waktu itu. Masih Sila Geng.
0: Masuk di album ya? Yang masuk di album ya kita.
1: Itu paling pertama.
0: Pertama. Kalau Dan itu malah terakhir.
1: Okay.
0: Jadi Dan itu sebenarnya lagu kloter demo yang terlalu optimis sebenarnya.
1: Oke. Okay. Okay.
0: Karena waktu itu sebenarnya kan demo pertama itu cuma isinya berapa lagu. Salah satunya kita. Terus waktu ditanya sama produsernya, kamu masih punya lagu lagi nggak? Ada, padahal belum ada.
1: Siapa yang ngomong Anda duluan, Mas?
0: Iya, juga sih.
1: Oh iya. Yang penting ada dulu aja.
2: Yang penting ada dulu aja.
0: Akhirnya keluar lagu Dan itu di kloter terakhir itu.
2: Oke. Wow. Benar.
1: Tapi kita mau tanya sama yang tadi bikin lagu Dan ya, Mas Eros.
2: Benar.
1: Kalau boleh ditanya nih, ini kan banyak banget lagu Sila on Seven itu yang pakai nama-nama orang ya, kayak Perhatikan Rani.
2: Betul.
1: Terus ada Jangan Beritahu Nia.
0: Will Dan sebenarnya.
2: Oh iya, Will Dan.
0: Laki-laki.
1: Ada Lia, ada Ibu Linda. Ada Hailila Song ya.
2: Mm-mm.
1: Nah itu memang realnya ada Mas, inspirasi orangnya atau memang gimana Mas Eros?
4: Ada yang beberapa yang memang ada, tapi ada juga yang kalau kayak Sepia itu kan konsepnya sebenarnya kayak dulu kan kalau anak nakal suka mencuri dibilang si kancil.
1: Mm-mm.
4: Nah dulu kepengennya selingkuhan itu dipanggil Sepia, nicknamenya gitu.
1: Oh.
4: Namanya Sepia, makanya ya buat nickname aja gitu.
1: Oh.
4: Tapi kalau Kailila itu adikku memang.
1: Oh, kalau Perhatikan Rani kakaknya Mas Eros?
4: Oh iya, itu kakak sepupuku.
3: Namanya Perhatikan.
1: Iya.
2: Dipanggilnya Perha dong.
1: Masakan. Kan. Itu kiper Bayern Munchen kan.
2: Oh iya benar, Oliver Kahn benar.
1: Iya.
2: Oke.
1: Lanjut.
2: Yes. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya dari Sila on Seven yang berjudul Sederhana nih.
1: Nah, ini.
2: Ini. Jadi di liriknya itu ada
0: juga nama orang itu.

0: Oh iya beneran.
1: Sederhana, serius.
2: Sederhana Yawan.
0: Kok ada juga nama orang ya?
1: Iya.
0: Oke, di salah satu penggalan liriknya kan, karena bukanlah gaya kita mengejar validasi semata nih.
1: Mm.
0: Nah, ini kan mungkin gak tau ya, anggapan aku aja nih. Kalau musisi mungkin validasi seorang musisi adalah lagunya viral. Atau mungkin sekarang ya sosmed gitu kan, viral. Nah, kalau si Lawan Seven gimana nih?
2: Nah, itu yang kita gak pernah lakuin emang soalnya.
0: Oke.
2: Jadi kita emang gak pernah... Pokoknya kita bikin-bikin aja. Validasinya validasi dari maksudnya kita satu grup aja.
0: Oke.
2: Maksudnya kayak ini ada demo, ada lagu, terus kita dengerin sama-sama, terus coba garap, terus happy nggak? Ini kita suka nggak? Kalau kita suka, ya udah coba nanti produsernya milih yang mana gitu. Lebih kayak gitu sih. Tapi kalau tujuan buat gimana-gimana tuh gak pernah ini sih. Bener-bener kayak taste-nya kita aja gitu. Maksudnya kayak, oh ini lagu bagus nih, ini lagu ini. Tapi kita pun sampai sekarang juga gak tahu sebenarnya kenapa kok dan itu orang bisa relate sebegitunya, bisa semeledak itu. Terus Sevia, terus lagu-lagu si Lawan Seven yang lain lah gitu. Jadi kita lebih sebatas bikin yang kita rasa paling bagus aja ya buat kita ya. Lebih kayak gitu sih, jadi emang validasi, gak pernah ngejar validasi itu sih sebenarnya. Karena buat kita, kita berusaha menyenangkan orang-orang yang prioritas perlu disenangkan dulu aja lah. Yang pasti kan kita sebagai seniman ya diri kita dulu.
0: Iya.
2: Jadi kita bangga gak bawain lagu ini, happy gak bawain lagu ini. Kalau kita udah bangga dan happy, bolehlah kita ada harapan kecil misalnya, okay, orang bisa happy gak ya gitu. Tapi lebih kayak gitu sih, gak yang kayak, gak pernah yang sampai sebenarnya kita gak seneng, tapi terus
0: Dipaksain
2: terus ternyata lagunya ngetop gitu. Semua lagu si Lawan Seven yang jadi hits, itu emang kita se-happy itu bikinnya dan se-happy itu bawainnya.
1: Luar biasa.
2: Karena ya itu, kita bukan orang industri ya, soalnya seniman aja. Kebetulan ketemu label yang emang bisa mikirin industrinya kan. Waktu itu kan Sony Music gitu. Lebih kayak gitu aja gitu. Jadi waktu itu ya mungkin perfect match aja gitu. Kombinasi yang okay aja. Tapi kan namanya jodoh juga pasti ada umurnya juga kan. Ada masanya okay, ada masanya gak okay gitu. Ya hidup ya begitu.
1: Tapi kalau di lagu sederhana ini, apa ya maksudnya? Apa sih sesuatu yang pengen disampaikan teman-teman si Lawan Seven? Mungkin di tengah keadaan Indonesia yang juga lagi sedikit sulit ya.
0: Betul.
3: Sedikit.
1: Gimana mas? Langsung ngepris gitu.
0: Langsung ngepris.
1: Tapi apa sih yang mau disampaikan mungkin dari teman-teman si Lawan Seven untuk...
2: Ya sebenarnya kalau sekilas kan dari apa yang kita ceritain kan sebenarnya menggambarkan. Jadi pokoknya intinya... Sederhana ini cikal bakalnya emang dari Mas Eros, tapi dari apa yang kita diskusikan, emang itu proses yang harus dijalani si Lawan Seven berapa puluh tahun untuk bisa keluar lagu itu.
1: Oke.
2: Karena maksudnya untuk bisa keluar tema seperti itu, karena kan temanya emang sebenarnya menceritakan jalannya si Lawan Seven mencoba mencerna dari kita mulai terjun di industri pertama di usia 18-19 itu. Sampai sekarang umur 40 hampir 50. Ya itu tuh kan pasti ada masa-masanya juga kita sebagai anak muda, umur belasan tahun, awal 20-an, tiba-tiba punya rezeki yang lumayan gitu, alhamdulillah. Terus cara kita menggunakannya dengan bijak gitu. Kalau bahasa Jawanya ngecak itu kayak menempatkan pada tempatnya gitu. Itu kan pasti adalah blunder-blundernya, pasti ada. Tapi kan si Lawan Seven seiring waktu juga makin dewasa, makin belajar juga kan. Maksudnya menerjemahkan mana sih yang sebenarnya itu cuman kepengenan aja, tapi sebenarnya itu bukan yang benar-benar kita butuhin gitu.
1: Oke.
2: Jadi akhirnya kita sampai juga di fase insya Allah konsisten ya, istiqomah ya, benar-benar bisa tahu menempatkan segala sesuatunya pada porsinya gitu. Maksudnya kayak ya kalau butuh kan pasti itu harusnya prioritas dulu kan. Karena nggak semua orang punya kesempatan atau punya rezeki untuk bisa memenuhi keinginan sekaligus kebutuhan dalam satu waktu. Kadang-kadang keinginannya harus dipending dulu. Betul. Mana yang butuh. Yang lebih kasihan adalah yang ngeduluin keinginannya daripada sebenarnya yang dia butuhin. Kebutuhan, kan itu. Itu menurut kita ya. Yang pernah kita jalani. Jadi kita tuh membagi cerita aja sebenarnya. Jadi gak mungkin tuh kalau kayak umur 20-an terus tiba-tiba bikin
1: sederhana
2: lirik kayak gini so tua banget gitu. Jadi emang yang kita ceritain tuh yang pernah kita jalanin gitu. Jadi kalau ternyata di luar sana ada yang kira-kira tracknya seperti itu, ya lu gak sendiri loh gitu. Ini ada yang udah sampai hampir gocap, tapi ya alhamdulillah mereka happy dan selamat hidupnya lah gitu lah kasarnya. Jadi lu gak sendiri gitu. Lu berarti di track itu yang menjalani itu ada yang udah jadi referensi lu gitu.
0: Okay.
2: Tapi kalau yang ternyata tracknya bukan di situ, yang standar sukses atau standar
1: TikTok
2: kebahagiaannya beda, ya kan nggak akan match sama lagu itu.
1: Benar.
2: Kan, itu kan boleh-boleh aja, bebas-bebas aja, karena kan setiap pilihan hidup pasti ada konsekuensinya.
1: Betul.
2: Kan?
0: Itu dia.
2: Itu aja. Gitu.
1: Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Bapak kita ya.
0: Wejangannya luar biasa.
2: Ya itu ya karena di usia ini aja. Ya itu tadi 19-20 kan gak mungkin ngomongin itu gitu.
1: Berarti kalau ini Mas Duta yang ngasih wejangan ke Mas Milano Allegri panjang.
0: PR panjang sih. Mainnya di Liga.
2: Kalau komposisinya Milan tuh terlalu sederhana.
0: Ada terlalunya ya.
1: Nanti kita bakal lanjut lagi dengan bacain pertanyaan dari teman-teman. Dan mungkin ada yang mau telepon ngobrol langsung sama si Lawan Seven. Bakal kita telepon abis lagu yang satu ini.
0: Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan
1: Silo on 7.
0: Alright. Sekarang kita punya sesuatu yang spesial karena kita mempersilakan Pro 2 FM seluruh Indonesia bertanya ya secara langsung via telepon nih.
1: Kita udah punya Mona dari Semarang.
0: Yoi, kita akan coba menghubungi terlebih dahulu kira-kira.
1: Wah, Mona ini sering ya?
0: Sering ya?
2: Enggak sering sih, kayaknya kemarin tuh ada yang nelpon juga Mona ada di radio.
1: Mona okay. Ini
3: sering. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum.
0: Aduh. Boleh kenalan dulu kali ada siapa di mana nih?
3: Iya. Terima kasih Pro 2 Jakarta dari Mona. Dari Mona, saya lagi Semarang, Kak Eros, Kak Duta, Kak Adem.
1: Bentar lagi pada pakai headset Mona. Bentar, bentar. Bapak,
0: saya lupa ya.
1: Lagi pada pakai headset. Lupa.
3: Bapak.
1: Iya, jadi Mona ini Sila Geng dari Semarang.
0: Wah, jauh-jauh nih Mona. Dari Semarang.
1: Silakan Mona. Apa yang mau ditanya?
2: Mona.
3: Ya, selamat malam Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
1: Mona mau nanya
2: apa mau naik gunung, apa mau nasi goreng, apa mau apa?
3: Mau tanya ke Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem.
0: Oke. Silakan.
2: Nanya-nanya.
3: Pertama mau ngucapin terima kasih sudah menemani masa remaja saya hingga dewasa ini.
1: Wes.
2: Oh, matur nuwun.
3: Akhirnya anak-anak saya juga suka Sela on 7.
2: Wah, alhamdulillah. Ini namanya ini bakat punya downline berarti. MLM.
3: Ini soalnya anak-anak saya udah nungguin konsernya Sela on 7 di Semarang nih. Oh, Pak Duta.
2: Ya doain aja ya.
3: Iya, mau nanya lagi Pak Duta, Pak Eros, Pak Adem. Jika bisa kembali ke masa awalnya Sela on 7 tahun 96. Nasihat apa yang ingin kalian sampaikan kepada diri kalian sendiri?
1: Oke.
2: Nasihatnya, oke. Wih, kata pertanyaannya angel-angel.
0: Susah pertanyaan kayaknya ya.
4: Eros.
3: Iya.
4: Ceritanya Eros ngomong ke Eros nih.
0: Iya, benar.
4: Ros, buat tolong rajin ke dokter gigi biar besok umur 47 tuh nggak sakit gigimu, nggak ompong.
2: Oh, berarti ini masalah fisik ini berarti. Okay. Dudut. Makanya kamu kalau olahraga tuh pemanasan, sering nge-gym supaya nanti kalau kamu umur 40-an ke atas pinggangmu enggak sakit-sakit. Ya, terus perutnya enggak pegel-pegel. Itu kamu pemanasan sama nge-gym, penguatan.
0: Okay.
2: Masa otot.
1: Masa otot.
2: Masa gitu. Supaya nanti ototnya Masya Allah.
0: Boleh.
1: Luar biasa. Kalau Mas Adam,
0: Mas Adam.
5: Dam. Kalau sekolah jangan sering bolos. Nah.
3: Rasanya
0: nah, gitu.
3: Itu aja Pak Duta.
5: Iya.
0: Oke.
2: 96 toh masih sekolah itu.
0: Ya. Oh, ya benar.
1: 96 masih sekolah tuh Mas Betul. Adam, Mona.
3: Oke.
1: Ada yang mau disampaikan lagi enggak?
3: Pokoknya terima kasih deh buat Pak Duta, Pak Eros sama Pak Adam sekali lagi.
2: Iya.
3: Mungkin sama-sama tahun ini Mona. Baru pertama kali anak-anak saya mau nonton konsernya. Dari bapak-bapak.
2: Ya amin, mudah-mudahan kesempatannya amin. Ada tempatnya sesuai ya, mudah-mudahan nyaman.
0: Amin.
3: Ya buat Pro 2 Jakarta, terima kasih banyak.
1: Thank you. Sama-sama ya. Terima kasih Mona.
0: Terima kasih Mona. Thank you.
1: Kita baca dulu yang sudah chat nih.
0: Ya, ada siapa tuh?
1: WhatsApp ada Nugroho Adi.
0: Oke,
1: kenapa? Halo, saya Adi Sila Geng Madiun. Katanya suka Sila on 7 sejak lagu pertama keluar kelas 3 SD. Nonton Sila on 7 pertama waktu malam tahun baru 2005 di Alun-Alun Utara Jogja setelah tsunami. Punya kaset lengkap katanya.
0: Woi, gokil.
2: Kayak MU.
0: Bener.
1: Nah ini
0: bener.
1: Katanya sebentar lagi kan Piala Dunia. Betul. Jadi pertanyaan dong, jagoan para personel Sila on 7 di Piala Dunia tahun ini negara mana aja?
2: Oke.
1: Okay. Italia enggak ada nih ya?
2: Enggak ada. Iya.
0: Enggak masuk.
2: Ya Italia masih libur makanya. Libur.
0: cuti.
2: Makanya nggak masuk dia.
0: Bener.
1: Apa kalau mas
4: Eros? Saya Prancis.
1: Prancis. Sama Prancis. Oke. Ya, oke.
0: Mas Duta.
1: Mas Duta.
2: Wah, saya sopo.
0: Yang ada aja dipilih.
2: Ya, saya ini aja lah. Apa ya? Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Mas Adam.
5: Belanda.
0: Belanda.
2: Okay. Ini penjajah semua yang dipusat. Aku jagoin. Portugal.
0: Bener Belanda. Juga sih, bener juga. Kalau gitu gue Inggris ya berarti ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, ada siapa lagi?
1: Kita ada yang
5: dijajah nggak masuk ya.
1: Oke, ini jadi,
2: berarti selevel sama Italia ya.
0: Bener.
1: Ini ada yang mengabsen-absen ya dari Mataram hadir, Sorong hadir katanya, Pontianak, Sumenep, wah ini banyak ini.
0: Banyak ini.
1: Kendari betul. Sepia katanya.
0: Waduh. Ada dari Kupang.
1: Kapan ke Kupang, Silaun Seven?
2: Waduh.
1: Doakan ya.
2: Boleh kita minta doanya lah, kita bisa muter Indonesia.
0: Yoi. Oke. Okay.
1: Ada lagi yang nanya nih, ini dia. Nah, dari siapa ini?
0: Dari Apriyatna.
1: Di Banten.
0: Yoi.
1: Nah, ini kapan ada konser tunggal lagi?
0: Okay.
2: Waduh. Dari tadi pertanyaannya berat-berat terus ya.
0: Oke. Okay.
2: Belum
0: ya.
2: Pokoknya agendanya masih main festival.
0: Okay. Didoakan aja nanti ya.
1: Nah, ini ada dari Banten lagi nih, Serang Banten. Mm-mm. Ada Muhammad Arafi Maulana, katanya mau tanya gimana cara menciptakan lagu yang baik dan benar.
0: Waduh.
1: Saya punya semua kaset dan CD-nya Silaun Seven. Wuih, Banten.
2: Mari.
1: Gimana mari. Cara menciptakan lagu dan baik dan benar, Mas?
2: Mas Alan, silakan cerita.
4: Lagu baik dan benar gimana ya?
1: Lagu baik. Mungkin lagu-lagu kayak Silaun Seven mungkin yang baik dan benar.
2: Ya sebenarnya nggak bener juga kalau apa relate sama orang mungkin ya, tapi kan belum tentu baik dan belum tentu benar juga.
0: Betul.
2: Baik kan relatif. Mm-hmm. Nah, gimana Ras, gue bikin lagu aja lah, coba kamu kasih tahu rahasianya. Oh jangan ya.
4: Gini sih, ya kan setiap orang itu kan punya daya serap yang berbeda, maksudnya dengan apa yang dia dengar kan.
0: Betul.
4: Masalah referensi. Jadi aku nggak tahu kamu usia berapa, tapi semakin banyak lagu yang kamu dengar macamnya apa segala macam itu akan semakin unik nanti yang kamu bikin gitu. Jadi jangan malas dengerin lagu, jangan cuma Silaun Seven aja,
0: semua harus dengerin. Betul. Okay.
4: Itu cuman kalau baik dan benar itu nggak ada teori seperti itu.
0: Benar.
1: Satu lagi.
0: Oke, terakhir. Ini dari Angga di Cirebon nih, katanya mau tanya, apakah Silaun Seven tidak kangen ngisi soundtrack penuh kayak di film 30 Hari Mencari Cinta? Nah, tuh.
2: Kangen tapi belum ada yang nawarin. Yang emosi manajer.
0: Iya, bener.
1: Pak manajer agak sedikit.
2: Dengan mengawali sebuah masalah.
0: Iya, bener.
2: Agak gini. Ada yang nawarin tapi belum ada yang cocok lagi.
0: Oke, gitu aja ya.
1: Jadi ditunggu cocok dulu ya.
0: Nah, itu dia.
2: Tapi gak taunya saya bilang gitu nanti langsung Adam langsung ceting gue.
0: Langsung rame ini.
2: Maksudnya gimana sih? Waktu itu saya sudah masukin proposal.
1: Kok kayak saya itu? tapi by the way abis ini kita bakal dengerin Silaun Seven ngejreng-ngejreng.
0: Yoi.
1: Oke. Tapi kita dengerin dulu sederhananya dari Silaun Seven, teman Pro 2.
0: Yoi, jadi taruh di MLC Music Live Chat.
1: Let's go.

terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang.

0: Well, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Sila on Seven.
1: Yay! Dan sekarang waktunya akan ada sedikit live session ya.
0: Yo,
1: teman-teman Sila on Seven untuk seluruh teman-teman Pro 2 di seluruh Indonesia.
0: Yo,
1: ya langsungin aja gitu ya.
0: Yo, langsung aja digaskan enggak sih?
2: Siap.
0: Sudah siap?
1: Siap. Ini dia.
0: Langsung aja Sila on Seven.
2: Oke. Ada request? Enggak, oke.

0: Yeay, terima kasih.
1: Hujan turun.
0: Waduh.
1: Hujan turun ya. Nih,
0: hujan turun.
1: Ingin pulang katanya. Apa nih, kamus hidupku.
0: Waduh.
1: Kamus hidupku.
0: Itu ada lagi. Lagu ini sulit itu. Sulit titik.
1: Kamus hidupku, Mas Adam lawak mulu.
0: Itu.
1: Hujan turun gimana?
0: Hujan turun.
1: Lagi. Iya.
0: Oke. Okay. Ora lagu apa? Kuwi. Apa terserah. Cek. Tak kayak Alan lo.
2: Bisa lah Alan, gelar rupanya.
3: Gak bisa apa
0: mas? Oh bisa.
1: Bisa.
0: Bro.
1: Hujan turun.
2: Bisa.
0: Akan ku halangi.
2: Siapa kita?

0: Okay.
1: Bapak-bapak sudah siap? Siap.
0: Yo.
1: Ini dia hujan. Coba. Turun.

0: 99.2 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 327 312222. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Penjuru dunia, inilah momen yang ditunggu. Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto. Gema Piala Dunia 2026.
2: Teman Pro 2, senang sekali bersama aku Aris dalam Gema Piala Dunia 2026. Dan kita menuju ke informasi selengkapnya. Piala Dunia 2026 akan menghadirkan duel menarik antara Korea Selatan dan Republik Ceko pada laga pembuka grup A di Jumat dini hari ya. Dan kedua tim datang dengan modal positif, namun Korea Selatan dinilai memiliki peluang sedikit lebih besar untuk mengamankan 3 poin pertama. Dan berikut kita akan ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama Fahri Yansah.
3: Pertandingan pembuka grup A Piala Dunia 2026 akan mempertemukan Korea Selatan melawan Republik Ceko di Estadio Guadalajara, Zapopan, Meksiko, Jumat 12 Juni pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini diperkirakan berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama mengincar kemenangan sebagai modal penting untuk menjaga peluang lolos ke fase gugur. Korea Selatan datang dengan status salah satu kekuatan utama Asia yang untuk ke-11 kalinya secara beruntun tampil di putaran final Piala Dunia. Skuad asuhan Hong Byung-bo membawa kepercayaan diri tinggi setelah meraih 2 kemenangan beruntun pada laga pemanasan, yakni mengalahkan Trinidad Tobago 5 gol tanpa balas, serta menundukkan El Salvador 1-0. Sementara itu, Republik Ceko kembali tampil di panggung Piala Dunia setelah penantian selama 2 dekade. Tim besutan Miroslav Kubik juga menunjukkan tren positif melalui kemenangan atas Kosovo 2-1 dan Guatemala 3-1 menjelang keberangkatan ke Meksiko. Dari sisi peta kekuatan, Korea Selatan mengandalkan kecepatan transisi, pressing tinggi, kreativitas lini serang, serta kualitas individu pemain seperti Son Heung-min, Lee Kang-in, dan Hwang Hee-chan. Selain itu, lini pertahanan Taeguk Warriors juga sedang menunjukkan performa solid setelah mencatat 2 clean sheet beruntun pada laga uji coba terakhir. Di kubu Ceko, kekuatan utama terletak pada organisasi permainan yang disiplin, duel fisik, serta efektivitas bola mati. Kehadiran Patrick Sik sebagai ujung tombak dan Thomas Socek di lini tengah menjadi ancaman tersendiri bagi pertahanan Korea Selatan. Namun lini belakang Ceko masih menjadi sorotan karena selalu kebobolan dalam 2 pertandingan pemanasan terakhir. Berdasarkan performa terkini, Korea Selatan dinilai memiliki peluang menang sekitar 45%, sedangkan Republik Ceko 30%, dan peluang hasil imbang berada di kisaran 25%. Penilaian tersebut didasarkan pada konsistensi permainan Korea Selatan yang lebih baik dalam laga pemanasan, serta efektivitas lini depan yang dipimpin Son Heung-min. Sejumlah analis sepak bola yang dirangkum dalam materi pertandingan juga menilai Korea Selatan layak diunggulkan tipis. Mereka menyebut kecepatan serangan dan kualitas individu pemain Asia Timur tersebut berpotensi menjadi pembeda, meski Republik Ceko dipastikan mampu memberikan perlawanan sengit sepanjang pertandingan. Prediksi skor yang banyak mengemuka adalah kemenangan Korea Selatan 2 gol berbanding 1 atas Republik Ceko. Hasil pertandingan ini diperkirakan akan sangat berpengaruh terhadap peta persaingan grup A yang juga dihuni tuan rumah Meksiko dan Afrika Selatan.

0: Teman berdua, kamu bisa simak informasi lainnya dengan mengunjungi website kami di rri.co.id/Purwokerto.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwokerto. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.

0: malam-malam. 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Halo, hai teman Pro 2, gimana kabar kamu malam hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat ya. Dan kali ini ada aku Aris yang bakal temenin kamu di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya, nanti aku bakal temenin kamu sampai kelar jam 11. Dan dari jam 11 sampai jam 12 ada jazz music buat menemani waktu istirahat kamu, teman Pro 2. Oke ya, di sesi pertama teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin terkait dengan dunia film ya. Jadi Pro 2 Movie, nanti kita ngomongin film. Aku bakal share informasi-informasi yang menarik sambil dengerin lagu-lagu yang udah disiapin sama music director Pro 2 ada Siska Kurnia. So, pastikan dari kamu stay tune terus di 99 Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendong banget. Pakai ditanya.

teman-teman berdua. RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2020.

Banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM Purwokerto. Pro 2 FM Purwokerto. Best of

Malam-malam. Teman berdua, kalau kita ngomongin soal workshop film ya, ini ada satu yang menarik gitu. Jadi workshop film pendek Jakarta Millennial Film Festival 2026 ini jadi ajang buat gaspol ya, ekonomi kreatif di Jakarta Timur lewat pengembangan talenta muda. Dan fokusnya biar sineas baru gak cuma jago teknis, tapi juga bisa bikin cerita punya nilai jual dan ngangkat budaya lokal. Nah ini dia yang jadi fokusnya itu adalah mengangkat budaya lokal, teman berdua. Dan langkah ini ya diambil buat manfaatin teknologi digital supaya sektor perfilman itu bisa nyiptain lapangan kerja dan naikin daya saing daerah ya di level nasional maupun global. Dan Jaktim diproyeksi jadi pusat kreator muda yang bikin ekosistem industri kreatif makin solid. Mudah-mudahan nggak cuma Jaktim aja, tapi di Banyumas juga, teman berdua, bisa nih ya istilahnya kayak mewadahi gitu kan sineas-sineas muda sehingga mereka jadi lebih produktif lagi.

0: Cis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin, panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

malam-malam. Teman berdua aku dapat info ini kalau film animasi keluarga Garuda di Dadaku ya resmi tayang di bioskop mulai 11 Juni 2026 dengan menghadirkan petualangan putra dalam meraih mimpi jadi pemain timnas sepak bola ya, didampingi burung Garuda magis bernama Gaga. Dan kisah arahan sutradara Roni Gani ini menonjolkan nilai perjuangan serta dukungan keluarga yang sangat menyentuh hati teman berdua. Produksi Base Entertainment dan juga KW Animation ya, ternyata melibatkan lebih dari 500 animator lokal yang bekerja manual ini tanpa bantuan AI untuk menghasilkan kualitas yang murni. Beuh, respect teman berdua. Terus kamu jangan sampai melewatkan ya tontonan ini ya, bareng orang tersayang karena ceritanya inspiratif dan cocok banget dinikmati semua usia begitu teman berdua. Ya kali aja mau nonton kan ya bareng sama ponakan kamu juga bisa ya teman berdua.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

malam-malam. Teman berdua, kamu kalau misalkan mau gercep mampir ke bioskop ya. Jadi tanggal 11 Juni 2026 ini ada yang menarik karena film Warkop DKI viralin dong, akhirnya resmi rilis perdana. Di sini ya kamu bakal ngakak brutal lihat aksi Desta yang jadi dono bareng Vino Gebastian sama Tora Sudiro pas mereka nekat jadi konten kreator tapi malah kena teror hantu beneran, teman berdua. Selain komedi legendaris ya, ada juga deretan film lokal gokil lainnya yang masuk daftar tontonan wajib bulan Juni. Jadi misalkan kamu mau ngajak pasukan buat nonton bareng itu ya seru juga, teman berdua ya. Ini kayaknya bakal bisa kehabisan tiket ya buat lihat kegokilan trio legendaris versi paling update untuk saat ini ya. Itu ada Warkop DKI viralin dong, teman berdua. Ya ini kan aku sempat nonton podcastnya mereka waktu promo filmnya gitu kan di salah satu channel YouTube gitu, teman berdua. Tapi memang ya ini hal yang menarik ya, karena mereka bilang melestarikan film Warkop itu sendiri ya, bukan menggantikan gitu, teman berdua. Dan ya buat kamu yang suka dengan komedi-komedinya ataupun pengen nonton versi layar lebarnya gitu, teman berdua, bisa banget ya datang ke bioskop.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 02317312222.
1: Prodo FM.
0: X, TikTok dan Instagram @RRI_Pro2PWT.
1: Prodo FM.
0: Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.
3: Prodo Purwokerto dengan esensi buku. Buku The Art of Loving adalah karya klasik yang pertama kali terbit pada tahun 1956, namun tetap relevan hingga saat ini. Di tengah zaman yang serba cepat dan instan, Erich Fromm menawarkan sudut pandang yang berbeda tentang cinta. Menurutnya, cinta bukan sekedar perasaan yang datang tiba-tiba, melainkan sebuah seni yang harus dipelajari dan dilatih. Fromm membuka pembahasan tentang pertanyaan mendasar. Apakah cinta itu soal menemukan orang yang tepat? Atau tentang kemampuan kita untuk mencintai? Ia berpendapat bahwa banyak orang gagal dalam hubungan bukan karena tidak menemukan pasangan yang cocok, tetapi karena tidak memahami bagaimana cara mencintai dengan matang. Cinta, bagi Fromm, membutuhkan disiplin, tanggung jawab, kesabaran, dan keberanian. Buku ini membahas berbagai bentuk cinta, seperti cinta persaudaraan, cinta kepada ibu, cinta diri, hingga cinta kepada Tuhan. Fromm menjelaskan bahwa cinta sejati berakar pada kepedulian, rasa hormat, pengetahuan, dan tanggung jawab terhadap orang lain. Ia juga mengkritik masyarakat modern yang cenderung melihat cinta seperti transaksi, memberi agar mendapatkan balasan. Kelebihan buku ini terletak pada pemikirannya yang tajam dan juga reflektif. Pembaca diajak merenungkan ulang makna cinta yang selama ini mungkin dianggap sekedar rasa atau chemistry. Meski bahasanya cukup filosofis dan membutuhkan konsentrasi, pesan yang disampaikan tetap kuat dan relevan. Secara keseluruhan, The Art of Loving adalah bacaan yang cocok bagi siapapun yang ingin memahami cinta secara lebih dewasa dan mendalam. Buku ini mengingatkan kita bahwa mencintai bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang komitmen untuk terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian esensi buku The Art of Loving karya Erich Fromm dari Pro2 Purwokerto untuk Indonesia.

99 Produ FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Masih dalam rangkaian jaga malam, jangan galau malam-malam, aku temenin kamu, teman Produ 2 ya. Dan malam hari ini aku tuh pengen ngajak kamu, kita ngobrol santai aja. Obrolan sebelum tidur ya, di jaga malam sisi kedua. Tadi kita udah ngomongin film, kali ini kita ngobrol santai aja. Aku udah share, ya topik bahasanya untuk malam hari ini adalah apa tuh, Cik ya. Jadi aku tuh lagi ngobrolin soal curhat gitu. Nah, teman berdua, kalau kamu curhat itu biasanya ke siapa dan kenapa ke si dia? Nah, boleh dong ya. Kamu ikutan komen melalui WhatsApp-nya Pro2 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @RRIPro2PWT dan nanti aku juga bakal live di TikTok-nya Pro2 sambil dengerin lagu-lagu ya yang udah disiapin. Aku tunggu komentar kamu.

0: apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan banget nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.

0: Jaga malam.
1: Jangan galau malam. Teman berdua, kalau kita ngomongin soal curhat-mencurhat ya. Nah ini buat teman berdua yang udah lihat story-nya berdua. Jadi aku tuh lagi ngebahas tentang kamu kalau curhat tuh ke siapa gitu. Dan kenapa ke dia gitu teman berdua. Nah yang mau join boleh melalui WhatsApp-nya berdua 081-327-312222. Atau bisa juga melalui Instagram di @rriPro2PWT dan juga aplikasi RRI Digital yang mau streamingan ya. Dan nanti sebentar lagi aku bakal live di TikToknya Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kita langsung aja nih. Ada siapa yang udah join ya? Kayaknya udah banyak ya. udah banyak yang ikutan join teman Pro 2. Ini ada siapa aja nih? Coba aku baca dulu deh. Yang udah ikutan join di, aku coba lihat di Instagram ya, ada alia.ptr. Biasanya curhat ke tembok kamar aja sih, soalnya dia pendengar paling setia dan gak bakal spill rahasia aku ke siapa-siapa. WKWKWK. Iya benar juga, ada benernya ya. Kalau tembok mah gak bakal curhat deh dia ya. Tapi ada loh tembok yang berbisik. Berarti temboknya bocor teman Pro 2. Ada orang yang nguping ya, jangan sampai itu terjadi. Oke, Alia, thank you ya udah ikutan join. Buat teman Pro 2 yang mau ikutan join, masih aku tunggu ya. Melalui WhatsApp Pro 2, Instagram, dan juga nanti bisa di live TikToknya Pro 2.

0: Yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat kayak kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang, global.

0: Lagu Ambiar di Pro 2.
1: Jangan galau, malam-malam.
2: Jaga malam.
3: Jaga malam.
4: Jaga malam.
5: Jangan pernah galau-galau malam-malam teman Pro 2. Aduh, sampai belibet ya saking semangatnya teman Pro 2. Aduh, luar biasa ini di malam hari ini dengan kondisi yang mungkin orang-orang tuh di luar sana juga udah mulai ngerasa kalau malam tuh cuacanya agak sedikit dingin gitu ya teman Pro 2. Kalau siang panas banget, malam tuh udah agak mulai dingin. Di kawasan Dieng sana pun sudah ada yang namanya embun upas atau embun yang dia itu kayak mengkristal ya, jadi kayak semacam salju gitu teman berdua. Aduh, itu keren banget kalau bisa ke sana ya. Nah, teman berdua, kadang-kadang setelah kita menjalani aktivitas sehari-hari, kadang kala ada bosannya juga. Terus akhirnya curhat. Nah, ini kalau kita ngomongin soal curhat, biasanya kamu curhat ke siapa teman berdua? Ya, nanti aku bakal baca deh buat teman-teman berdua yang udah ikutan join ya. Tapi kali ini beneran kacau sih kalau kamu lagi ngerasa burn out gara-gara tugas kuliah yang numpuk udah kayak gunung ya. Tapi ini aku baca satu artikel ya, ngasih tahu kalau itu bukan halangan asal kamu tahu triknya teman berdua. Kamu kudu pinter-pinter atur jadwal dan jangan lupa ngasih waktu buat diri sendiri istirahat. Biar mental gak makin ambiar kena tekanan deadline yang memang biasanya brutal banget ya. Intinya sih jangan paksa terus kalau udah mentok gitu. Mending kamu tarik napas dulu terus lanjut lagi pelan-pelan biar tugas kelar tanpa bikin kamu tuh stres sampai pengen resign jadi mahasiswa gitu teman berdua ya. Ini benar-benar bikin kita tuh kayak ngerasa ya gimana gitu ya kalau misalkan udah burn out teman berdua. Ya udah deh, dengerin lagu dulu dari Blinknya Lila, Gak Romantis.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Jaga malam.
1: Jaga malam.
0: Jaga malam. Jaga galau malam-malam.
2: Ya teman Pro 2, sekarang aku udah live di TikToknya Pro 2. Kita sapa-sapa dulu ya yang udah ikutan join di live TikTok. Ada Kak Nan ya, ada Mas Il, ada Hafif Kun. Halo Hafif. Ada Dian Ngapak, Fatur Rahman, Hansel, Penjalin Wulung. Ada Kakak Mustika juga, ada Caca. Terus Mbak N tadi super sempat ada, terus kabur lagi kayaknya. Mbak Ulfiatun juga, thank you Mbak Ulfiatun loh yang udah ikutan join ya. Ini katanya dia pamitan, turu, mungkin udah ngantuk ya. Oke, aku bacain dulu ya teman-teman yang udah ikutan komentar ya. Coba aku bacain ini di live TikToknya Pro 2. Ya, yang mau ikutan join di live TikToknya Pro 2 boleh banget, tinggal ketik aja di pencarian Pro 2 Purwokerto, nanti kamu bisa nonton ya. Ada siapa ini? Ada Ayu, katanya aku kalau curhat sama Miswa lah, walaupun dia cuma manggut-manggut dan sabar, tapi dia tempat teraman. Yes, mantap, so sweet, cocuit ya. Di belakangnya lagi ada siapa teman berdua? Ini ada Caca, aku tah curhat meng tembok bae, sing aman ya, curhatnya ke tembok ya. Iya, gak apa-apa lah ya. Soalnya kalau mau curhat yang face to face itu jauh ya. Terus ada Mas Il, katanya curhat ming Gusti Allah, walaupun kayak kandah dewek tapi jelas diruwokna dan jelas terkabul. Nah ini harus yakin ya, kalau gak yakin waduh mubazir nanti teman berdua. Ada siapa ini? Mbak Dian juga itu katanya kalau curhat tuh langsung ke Gusti Allah ya. Terus ada Fatur Rahman, kalau aku curhat ke Allah aja jadi rahasianya aman sama Allah, dibandingkan curhat sama orang bisa bocor. Wah, bocor-bocor nih, kalau udah bocor bahaya teman berdua. Yang mau ikutan join masih aku tunggu ya. Kita dengerin lagu dulu dari Ghea Indrawari, Seribu Kali.

99 Pro 2 FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok dan Instagram @RRIPro2PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

malam-malam. Kita bacain lagi teman berdua yang udah ikutan join ya. Ini udah ada banyak juga di live TikToknya Pro2. Yang harus kita bacain tentunya ada siapa tadi yang udah ikutan curhat ya. Ada Hafif Kun katanya curhat sama Besti lebih lega katanya. Oh siap, siap, siap. Aman, aman ya. Terus ada Awal Budi 61. Selamat malam host dari Pak Budi di Medan. Kalau aku curhat sama kawan karena hanya kawan yang mau mengerti aku. Hanya kawan. Jangan, jangan. Gak usah nyanyi ya. Nanti itu bisa menghadirkan masa ya. Buat digeruduk ya. Terus ada siapa lagi nih? Oh Mbak Siti, Siti Ruhana ya. Ini curhatnya sama Allah katanya. Oke, thank you. Coba aku baca dulu di WhatsApp-nya Pro2 tadi yang udah ikutan join ya. Ada siapa aja nih? Coba aku baca dulu. Ada, oh kita lihat di Instagram. Di Instagram itu ada bintang underscore si S. Malam begini paling benar curhat ke langit sambil dengerin lagu galau. Oke, berasa healing banget padahal cuma capek ngerasain beban hidup. Kayaknya orang-orang tuh lagi ngerasain beban hidup gak sih? Bintang, kamu harus ini dong, banyak-banyak istirahat dan curhat sama orang yang bisa kamu percaya ya. Jadi beban hidup mah kayaknya semua orang ya kan. Ada siapa lagi di bawah belakangnya? Aziza underscore N. Ke Besti aku dong, kita mah kalau udah spill teh, spill the tea ya kan, bisa sampai pagi. Kocak banget dengerin dia nyautin pakai gaya meleotnya. Gaya meleot tuh kayak gimana sih kayak gini? Thank you buat Aziza ya. Jangan kebanyakan begadang, nanti kamu pencernaannya terganggu kalau sering begadang ya. Oke, aku sapa lagi nanti buat teman-teman Pro2 yang udah ikutan join ya. Kita dengerin lagu dulu dari miliknya Gary Gani dengan Rusuk. So, check this out.

malam-malam sendirian, terus mulai ngerasa overthinking, duh, mending stop deh. Daripada energi kamu habis buat ngegalau, mending gabung bareng kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Kita punya segalanya buat kamu. Pengen sehat luar dalam? Ada dialog kesehatan. Lagi banyak beban pikiran? Keluarin semua di Curhatnya Pro 2. Gila bola! Pantengin update paling panas di Kick and Rush. Atau kamu suka film? Kita kupas tuntas di Pro 2 Movie. Buat kamu yang mau sukses muda, ada Young Entrepreneur. Mau kenalan sama jejaring baru? Ada Pro 2 Community. Sampai buat kamu si jiwa seni, kita punya apresiasi seni dan sastra. So, gak ada lagi alasan buat kamu ngegalau sendirian. Jadikan malam kamu lebih bermakna dan penuh inspirasi. Pantengin terus Jaga Malam, hanya di 90 FM Pro.

Malam-malam. Oke, teman berdua, ada siapa lagi yang udah ikutan join ya terkait dengan tema kita malam hari ini? Kita lagi ngomongin apa sih tentang curhat mengcurhat, teman berdua. Jadi yang namanya curhat itu kan boleh ke siapa aja, yang penting kamu ngerasa nyaman dan percaya gitu ya. Ada Cecilia Fumiko, katanya aku selalu curhat sama ortu dan sujud ke Allah. Mantap, mantap, mantap ya. Kemudian ada siapa lagi? Citra Comel katanya curhat yang aman iya sama Allah dan ayah. Oh ya, bisa, mantap, mantap, mantap. Oke, di belakangnya lagi ada Mandor Klungsu, katanya curhatku nang buku saku coret-coret jadi lagu. Oh, bisa jadi lagu ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa nih? Ada Leon, katanya kalau curhat ke teman yang bisa dipercaya sih bang, sebenarnya biar rahasia aman. Kalau ke teman yang gak bisa dipercaya kan curhatnya bisa kemana-mana jadinya ya. Ada Tony, curhat ke Tuhan pastinya. Oke, thank you yang udah ikutan join ya. Coba aku baca lagi yang udah ikutan join di mana ya? Di WhatsAppnya Pro 2 deh. Ini belum dibaca ya. Nanti pada protes kalau gak dibaca. Ada siapa ini? Ada Pipiu katanya. Curhatnya ke Allah, ke teman dekat, ke saudara, ke HTS. Wih, lengkap ya, ke orang baru yang bikin nyaman dan sefrekuensi juga bisa tiba-tiba curhat sampai oversharing. Wah, bahaya ini yang kayak gini. Harus bisa ditahan ya. Oke, dan mana nih di belakangnya ada siapa nih? Coba satu lagi deh aku baca ya, teman berdua. Ada, aduh tulisannya gak jelas teman berdua, Rizky underscore Pratama ya. Guys, aku mau spill sesuatu. Ada yang bangun gak? Gak tahu. Capek banget nahan sendirian di dalam hati. Oh gitu, mau curhat ya? Wah, ya nanti ya curhatnya ya, lewat tengah malam nanti. Oke, buat teman berdua, kita dengerin lagu dulu ya, kasih Ababa dari miliknya Naiki Latensi dan JMC.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Ah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Radio FM, Purwakerto, teman.

Malam-malam. Teman bro dua, sekarang tuh lagi rame banget nih fenomena orang curhat ke chatbot AI ya, kayak misalkan ChatGPT, gara-gara gampang diakses 24 jam dan sering dan pastinya nggak bakal ngehakimin kita ya gitu. Dan tapi media mahasiswa Indonesia ngingetin kalau AI itu cuma sebatas alat bantu dan belum bisa gantiin peran psikolog beneran ya, buat urusan psikodiagnostika ya, yang memang butuh ketelitian tinggi ya. Walaupun AI pinter buat deteksi awal gejala kesehatan mental lewat algoritma, ya kita harus tetap butuh bantuan ahli karena mesin nggak punya empati asli dan insting klinis kayak manusia. Jadi jangan gampang percaya sama diagnosis dari bot ya teman berdua, dari robot ya. Mendingan kita tuh tetap konsultasi ke profesional kalau urusan kesehatan mental udah mulai terasa berat gitu. Jadi curhatnya chat ke ini chatbot ya, takutnya nanti ya kadang-kadang ada, kalau chatbot itu lama-lama dia sotoy dan juga halusinasi gitu teman bro. Kayak yang paling jago lah istilahnya kayak gitu ya. Oke, buat teman bro yang mau ikutan join ya, kita lagi ngebahas tentang kamu kalau curhat ke siapa. Nah, yang mau lewat bro 2 lewat WhatsApp-nya Bro 2 ya, boleh 081-327-312222 atau bisa juga melalui Instagram di @rribro2pwt, dan aku ada di live TikTok-nya Bro 2 FM Purwokerto.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

malam-malam. Teman Bro 2, sekarang saatnya aku baca lagi yang udah ikutan join di WhatsApp-nya Bro 2 ya. Ada Mutia. Kalau aku curhat ke kalian mah malah diketawain tahu. Emang ini isinya orang kocak semua, enggak ada yang bener. Di live TikTok-nya Pro 2 ya. Isinya orang kocak semua. Ya, itu kalau mau join boleh di sana ya. Ada Gazi, malam ini malam gini enak ya curhat. Aku tadi habis ngerasain hal aneh kemarin. Kalian mau denger ceritanya enggak? Wah, ini bakal panjang kalau Gazi yang cerita ya. Gak usah lah, besok aja. Nanti kayak ini apa namanya? Kayak novel nanti kepanjangan ya. Oke, di belakangnya lagi ada siapa? Ada Putu Ari ya. Aku tipe yang curhat ke notes HP aja. Males banget FOMO ikut-ikutan cerita ke orang terus malah diadu nasib ya. Iya sih, kadang-kadang adu nasib sih. Ya tapi wajar gak sih kadang-kadang orang itu kalau dicurhatin malah, oh sama aku dulu gini. Eh malah dia yang curhat jadinya ya. Oke, thank you buat Putu. Ada Yoga, curhat ke kucing aku. Dia cuma meong doang tapi bikin aku berasa mendingan. Slow banget hidupnya, gak kayak aku. Aman ya. Thank you buat Yoga ya. Satu lagi deh teman berdua. Ada Keisha nih, malam-malam gini jadi pengen nangis. Biasanya cuma curhat ke Tuhan aja sih. GWS buat hati aku yang lagi capek banget. Loh, capek kenapa Keisha? Apa yang bikin kamu lelah ya? 2020-nya masih panjang loh ya. Ya udahlah, ini kita dengerin dulu satu musisi cowok dengan suara yang begitu khas banget ya, dari Fabio Acer, Aku Berjanji.

Kepulauan Pro 2. Pagi kamu gak lengkap tanpa Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Di Spada, kamu bakal dapetin info yang dekat sama hidup kamu. Mulai dari info cuaca terkini, ada juga update lalu lintas biar perjalanan kamu tetap aman, lancar, dan bebas drama. Gak cuma itu, Spada juga hadir dengan program prioritas yang penting buat kita semua. Dari kita Indonesia yang penuh toleransi, moderasi beragama biar tetap rukun walau berbeda, sampai tanggap bencana yang bikin kita selalu siap dan peduli. Spada juga tegas lawan narkoba, peduli lingkungan hidup, serta angkat budaya dan pariwisata Indonesia yang keren dan membanggakan. Semua dikemas ringan, seru, dan pastinya kekinian. Jadi jangan lupa, mulai pagimu dengan Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10. Stay smart, stay positif, dan tetap Pro 2.

Malam-malam. Ya teman berdua, kalau misalkan kamu lagi ngejalanin hidup yang cukup berat dan butuh teman curhat ya, sebaiknya sih memang kamu cari teman curhat, ataupun memang misalkan kamu punya sahabat dekat yang bisa dipercaya, ya udah cerita aja gitu kan. Kadang ada hal-hal yang memang kita tuh jangan menanggung sendiri, atau mungkin kamu cerita ke keluarga kamu, mama atau lain sebagainya, bisa teman berdua ya. Dan menjelang jam 11 itu artinya kebersamaan kita di Jaga Malam untuk edisi hari ini harus selesai ya. Thank you buat kamu yang udah stay tune, yang udah mau ikutan join, udah mau cerita, makasih banget ya. Aku Aris pamit undur diri. Thank you for listening dan bye-bye.

0: 081-327-312-2222. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming RRI.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

0: Ya Pak. Siap siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.

92, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia. Dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia

Banyak yang seru di sini. Ada bolokes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Gibbleman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Teman Perdua, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi pemancar kami frekuensi FM 99 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Kita jumpa kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Perdua, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran Pro 2 dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi 99 MHz, kembali di udara mengantarkan siaran sepanjang hari ini, Jumat tanggal 12 Juni tahun 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 0827-3122-22. Prodo FM. X, TikTok, dan Instagram @RRI_Pro2PWT. Prodo FM. Streaming rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Prodo FM Purwokerto, teman terbaik kamu.

dari Sa'id Al-Qudri radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melihat suatu kemungkaran dilakukan di hadapannya, maka hendaknya ia mencegah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka hendaklah mencegah dengan lidahnya. Dan jika tidak mampu, maka hendaklah ia merasa benci dalam hatinya. Dan ini adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa'i.

0: Apaan nih? Ah, revisi lagi. Sebel banget.
1: Kenapa sih pagi-pagi udah bete, manyun terus?
0: Aduh, aku tuh butuh penyemangat, butuh hiburan, pengen dibeliin kopi. Gak ada yang ngertiin deh, sebel.
1: Halah, akal-akalan barat nih.
0: Tahu ah, bete aku.
1: Biar pagi kamu semangat dan gak bad mood, sini dengerin Spada. Selamat pagi, teman berdua. Lagu yang asik bakal temani kamu pas siap-siap pagi, sambil diupdate juga info lalu lintas. Ada topik seru loh tentang kita Indonesia, bahas moderasi beragama juga biar kita makin rukun. Info penting soal tangga bencana biar kita selalu siap siaga. Ada nih edukasi tentang bahaya narkoba, lingkungan hidup, dan jelajah kekayaan budaya dan pariwisata Indonesia. Pagi kamu bakal happy karena Spada bakal temani kamu tiap hari sampai jam 10 pagi.
2: Radio FM Purwakarta.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.
3: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya Edies Abdullah. Kisah berikut ini mungkin sudah sering Anda dengar, tapi saya tertarik untuk kembali menceritakannya tentang pesan ayah. Sebelum sang ayah menghembuskan nafas terakhir, dia memberikan pesan kepada kedua anaknya. Anakku, dua pesan penting yang ingin ayah sampaikan kepadamu untuk keberhasilan hidup kalian berdua. Pertama, jangan pernah menagih piutang kepada siapapun. Dan kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. Nah, 5 tahun kemudian, sang ibu menengok anak sulungnya dengan kondisi bisnisnya yang sangat memprihatinkan. Ibunya pun bertanya, "Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian?" Si sulung menjawab, "Saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayar, dan lama-lama habislah modal saya. Pesan yang kedua, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya motor. Itulah sebabnya, pergi dan pulang kantor, saya selalu naik taksi." Kemudian sang ibu pergi ke tempat si bungsu, yang keadaannya berbeda jauh. Si bungsu sukses menjalankan bisnisnya. Sang ibu pun bertanya, "Wahai anak bungsuku, hidupmu sedemikian beruntung. Apa rahasianya?" Si bungsu menjawab, "Ini karena saya mengikuti pesan ayahmu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi saya beri sedekah, sehingga modal saya menjadi berkah. Pesannya

sore-sore pengen tetap happy. Sini-sini, merapat di Sore Ceria. Bakal ada sharing soal pramuka yang keren, bahas topik yang relate di Akademik Forum, ada pengingat dan penyujuk hati juga loh di Tasbih, and let's pick up and improve your English skills at English Corner. Gak cuma itu, kita juga bakal ikutin nih obrolan seru bareng para musisi di Music Live Chat. Mau lagu-lagu indie? Ada dong, Indo Pro Indie. Sore Ceria bakal temenin kamu di jam 4 sore sampai jam 8 malam ya. Dijamin seru.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

FM Purwokerto. WhatsApp 081 3273122. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

0: Tuan Pro 2 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Saatnya kita ikuti Info Pro 2 edisi pagi ini bersama Elsa. Tuan Pro 2, Timnas Meksiko menang 2-0 atas Afrika Selatan pada laga pembuka Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City, Meksiko pada Jumat dini hari. Dua gol kemenangan L3 dibukukan oleh Julian Quinones dan Raul Jimenez. Dan tentunya pada laga ini wasit mengeluarkan 3 kartu merah, masing-masing 1 untuk Meksiko dan 2 bagi Afrika Selatan. Kemenangan ini untuk sementara mengantarkan Meksiko ke puncak klasemen Grup A Piala Dunia 2026 dengan koleksi 3 poin. Sementara Afrika Selatan terbenam di dasar. Demikian Info Pro 2 edisi pagi hari ini. Kau bisa cek selengkapnya di website resmi rri.co.id/Purwokerto.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: 92 FM Purwokerto, teman terbaik kamu. Hai hai hai, saat pagi. Pagi. Ya, pagi ini di hari Jumat teman Purwokerto, ada aku Elsa yang bakal temani kamu sampai nanti beres di jam 10 pagi untuk Spada edisi kali ini pastinya. Purwokerto terpantau pagi ini tuh dingin banget ya, ngalahin dinginnya sikap dia ya teman Purwokerto, karena emang sekarang kan udah mulai masuk ke musim kemarau. Emang biasanya kalau siang tuh panas, malamnya tuh dingin banget ya. Dari pagi aku berangkat uput-uput ya. Dinginnya menusuk ya, walaupun udah pakai jaket, pakai sarung tangan ya. Tapi yang pasti aku terus semangat dong buat temani kamu pagi ini ya, di hari Jumat yang mungkin masih ada banyak kegiatan, banyak aktivitas. Terus juga yang mulai ada kegiatan-kegiatan baru mungkin ya, atau yang mungkin WFH juga, pakai semangat bakal ditemani sama lagu-lagu asik buat temenin pagi kamu. Gak cuma lagu asik, tapi juga updatean seru buat kamu biar makin tahu ya teman berdua. Oke, nanti aku bakal buka tema, aku bakal bikin story di Instagram juga WhatsApp, nanti ada live TikTok juga. Jadi pastiin kamu merapat juga di media sosial kita. Jangan lupa follow ya di @rari Pradua Pawetan untuk Instagram dan juga TikTok pastinya. Sekarang kita ke lagu dulu ya. Kali ini ada lagunya Adrian Khalif ya, 2001 kali spesial buat kamu. Check this one out.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pagi Sepada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Ada kabar baru dari salah satu bisa dibilang kayak grup legend juga ya. Ada Muse ya, tahun berdua yang share Night Shift Superstar ya sebelum perilisan album The Wow Signal ya, tahun berdua. Ini kan salah satu band rock asal Inggris yang udah terkenal banget, Muse ya. Kemarin tanggal 5 itu ngerilis single terbarunya. Jadi lagu ini bakal jadi salah satu materi untuk album studio ke-10 mereka yang udah ditunggu-tunggu. Kabarnya sih untuk album ini bakal rilis nanti tanggal 26 Juni ya, tahun berdua, melalui Warner Records ya. Dan sebelumnya juga mereka udah ngerilis dulu ada beberapa single. Ada 4 ya. Ada Unraveling, Be With You, Cry Again, ada Hexagons juga yang udah rilis dan bakal jadi bagian dari album ke-10 mereka pastinya. Nah, ini untuk single yang baru banget kemarin rilis ya. Secara musikal itu banget-banget nunjukin ciri khas Muse yang penuh energi dengan sentuhan ada funky French house, terus ada ritme diskonya juga ya kan. Dan tentunya untuk album ini sendiri, ini kan album ke-10 ya, bakal ada 10 lagu ya. Ya pastinya bakal seru banget karena temanya lebih eksplorasi, ya, misteri kosmik gitu ya. Sampai pokoknya seru banget sih kalau kita lihat ya. Karena judulnya aja juga Wow Signal, ini kan terinspirasi dari sebuah sinyal radio misterius yang durasi 72 detik yang ditemukan di tahun 1977 dari arah rasi Sagittarius ya. Wow, ini ternyata ada makna-maknanya ya, tahun berdua. Kita tunggu aja nanti tanggal 26 ya untuk perilisan album ke-10 dari Muse pasti ya.

0: Teman berdua, RRI jadi pemegang hak siar terestrial audio Piala Dunia di Indonesia.
1: Indonesia
0: dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2000.

banyak yang seru di sini. Ada bolkes, testimoni, di balik bola Piala Dunia, Jibolman versus Mesin, dan masih banyak program menarik lainnya. Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM.

0: Miss.
1: Hmm, siang kali. Pagi dari mana sih?
0: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
1: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
0: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: ada. Selamat pagi teman Prodia.
1: Buat kamu tahun berdua yang pastinya udah ngikutin ya, ada Piala Dunia yang mulai malam tadi ya. Tadi di update pertandingan yang udah berlangsung ya tahun berdua. Nah kali ini aku bakal update dulu juga ya tentang ini. Tadi kan pagi aku udah update tentang apa namanya Piala Dunia ya, di mana ada pertandingan yang udah berhasil ya dari Meksiko versus Afrika Selatan ya tahun berdua. Ternyata banjir kartu merah ya buat kamu ngikutin keseruannya juga, karena dengan hasil akhir 2-0 ya, Meksiko tuh menang atas Afrika Selatan. Tapi wasit ini ngeluarin ada 3

Itu dari menit ke 9 ini terbilang cukup cepat ya teman berdua dengan beberapa sentuhan gitu ya. Terus juga cetak gol lagi itu di menit ke 67 dan akhirnya Meksiko ini bisa menang 2-0 atas Afrika Selatan ya teman berdua. Dan bisa dibilang dengan hasil ini Meksiko berhasil jadi puncak klasemen untuk grup ya, puncak grup di grup A. Sementara untuk Afrika Selatan ada di dasar grup ya, tahun kedua. Ini masih ada banyak perjalanan panjang ya, jadi kita tunggu aja kira-kira bakal seperti apa. Nanti bakal diupdate terus pastinya untuk kamu di RRI Purwakerto.

Sekarang dengerin radio nggak pakai ribet. Nggak harus di rumah, nggak harus pakai radio juga. Karena Pro 2 FM Purwokerto bisa kamu dengerin kapanpun dan dimanapun. Lagi di kamar, di jalan, di kampus, atau lagi rebahan. Tinggal streaming aja lewat rri.co.id atau langsung buka aplikasi RRI Digital di gadget kamu. Di sana kamu nggak cuma dengerin siaran radio, tapi juga bisa update informasi menarik dan dapetin konten siaran Pro 2 yang seru, fresh, dan pastinya relate sama anak muda. Musik oke, obrolan asik, info penting, sampai program-program favorit semuanya ada dalam satu genggaman. Jadi nggak ada alasan ketinggalan. Dimanapun kamu berada,

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

Sekarang saya kita update dulu ya untuk perakiran cuaca di hari ini Jumat 12 Juni 2026 dari bmkg.go.id. Kita mulai untuk wilayah Banyumas, hari ini diprediksi akan hujan ringan dengan suhu 23 sampai 29 derajat Celcius. Begitu juga untuk wilayah Cilacap tahun peradua, hari ini diprediksi hujan ringan dengan suhu berkisar 23 hingga 32 derajat Celcius. Kita beralih ke Purbalingga, juga berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Suhunya berkisar di 23 hingga 30 derajat Celcius. Selanjutnya untuk ke Banjarnegara, hari ini juga diprediksi hujan ringan teman perdua dengan suhu 21 hingga 28 derajat Celcius. Dan melengkapi wilayah sebelumnya juga akan diupdate untuk Kebumen, hari ini berpotensi hujan ringan dengan suhu 23 hingga 32 derajat Celcius. Selengkapnya bisa langsung kamu cek di website resmi ya, Tahun Pro 2 di www.bmkg.go.id.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

FM Purwokerto. WhatsApp 081327312222. X, TikTok, dan Instagram at RRI Pro2 PWT. Streaming rri.co.id atau bisa dengerin lewat aplikasi RRI Digital.

Nomor 2 sekarang Setia, kita akan lihat ya situasi kondisi lintas untuk Purwokerto dan sekitarnya. Ini dari pantauan CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang aku akses langsung dari website resmi banyumaskap.go.id/CCTV. Aku akan update ada beberapa simpang ya di perkotaan Purwokerto. Yang pertama di simpang Alun-Alun ini terpantau ramai lancar ya nomor 2, banyak kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4 melintas di simpang Alun-Alun. Terpantau juga ada beberapa masyarakat yang sedang melakukan aktivitasnya di Alun-Alun Purwokerto ya tahun peradua, dengan suasana pagi yang cukup cerah ini ya. Dan selanjutnya kita beralih, kita akan lihat di CCTV simpang Gor Satria. Ini dari arah Jalan Profesor Dr. Suharso, ini terpantau cukup ramai. Terlihat nih ada banyak kendaraan sedang antri di lampu merah dan cukup panjang. Ini ramai pagi ini dan sekarang juga sedang beralih atau melaju dari Jalan Dr. Angka ya, tahun peradua ini juga cukup padat di simpang Gor Satria untuk pagi ini di jam 7 lebih 1 menit ya tahun peradua. Jadi buat teman-teman yang mau melintas di simpang Gor Satria ini diharap sabar juga karena lumayan ramai tapi masih lancar ya tahun peradua. Terus juga kita beralih, kita akan lihat di simpang Sawangan, ini juga salah satu simpang yang cukup ramai lancar pada pagi hari ini ya tahun peradua, karena banyak kendaraan pribadi yang melintas yang mengarah ke pusat kota yang akan melakukan aktivitasnya pada pagi hari ini. Dan sebenarnya untuk simpang-simpang lain, kamu bisa akses juga, karena untuk akses CCTV ini bisa diakses oleh siapapun langsung dari website banyumaskap.go.id/CCTV. Di situ terpampang nyata untuk titik-titik CCTV yang bisa kamu akses ya tahun peradua. Dan yang pasti dimanapun kau berada, tetap patuhi peraturan lalu lintas, pakai helm dan juga kenakan sabuk pengaman, dan jangan lupa untuk selalu membawa surat kendaraan secara lengkap juga tahun peradua agar perjalanan kamu tetap aman dan nyaman. Tentunya untuk info lintas ini akan ada setiap hari di jam 7 pagi dan jam 5 sore, tentunya bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas.